cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa Kerajaan Singasari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Kota Batu sedang fokus menciptakan ABK Sekolah Bermutu. Tahun ini, pemerintah Kota Batu mempertegas komitmennya terhadap pendidikan inklusif dengan membuka ruang yang lebih luas untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk mendapatkan pendidikan di sekolah reguler. Dalam aturan keputusan Wali Kota Batu tentang petunjuk teknis SPMB 2026-2027 dijelaskan tentang kuota khusus sebesar 4% untuk peserta didik penyandang disabilitas. Kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat, total daya tampung SMP negeri di Kota Batu tahun ini mencapai 1.600 lebih siswa yang tersebar dalam 51 rombongan belajar. Kawan, Pemkot Malang dilema jalankan KPM atau pertahankan RTH. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Malang Supehan menyebut, saat ini pihaknya sedang menghadapi dilema dalam merealisasikan program Koperasi Merah Putih atau KMP yang masuk dalam Program Strategis Nasional atau PSN. Karenanya, penyelenggaraan program harus didukung melalui penyediaan lahan, sedangkan sebagian besar aset lahan yang ada saat ini justru berstatus sebagai ruang terbuka hijau atau RTH dan lahan sawah dilindungi atau LSD. Menurut Subahan, perubahan fungsi lahan RTH dan LSD tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah dan harus mendapat rekomendasi dari Kementerian ATR BPN. Kawan, harga Pertamax resmi naik. Per hari ini, Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM

Niaga Robert menyebut penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut Robert, kenaikan harga ini juga telah melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

City Gate 9, Waron FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai perjalanan dan juga aktivitas lainnya. Semangat hari ini kita disambut dengan kondisi cuaca yang cukup cerah, bahkan di sekitar Tlogomas gambaran cuaca juga sama ya, seperti itu kondisinya, tampak cerah. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini kawan sedang bersiap mengarah ke sekitar Singosari, tadi kami menerima informasi yang disampaikan dari kawan-kawan City Guide di depan BLK Wonojati arah ke utara, itu ada truk muat tebu trouble. Dan di jam 6 lebih 54 menit dari Kapolsek Singosari AKP Ahmad Zainuddin ini merespon kami dan menyampaikan akan ditindaklanjuti. Sekarang sudah jam 7 lebih kawan, bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah ada pengaturan, paling tidak ada personil yang membantu pengaturan lalu lintas supaya tidak sampai mengakibatkan antrian panjang? Boleh nanti Anda kabarkan di 0811 360 911, atau bisa juga Anda gabung dengan mention di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Kawan, pagi hari ini untuk beberapa catatan yang masuk, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita lanjutkan ya untuk membaca beberapa informasi dari kawan-kawan City Guide, khususnya yang masuk lewat WhatsApp, kita akan terhubung terlebih dulu seperti biasa bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Pagi hari ini kita bersama dengan bagian penanggung jawab urusan pengujian darah UDD PMI Kota Malang. Ada Bu Iin. Assalamualaikum, pagi Bu Iin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulan. Selamat pagi juga Mbak Ulan dan semua pendengar City Guide. Sehat-sehat semuanya, semangat hari ini.
0: Amin, amin. Ya. Semoga juga sebaliknya Bu Iin ya. Semangat hari ini Bu Iin. Terima kasih.
1: Semangat, iya.
0: Seperti biasa, pagi hari ini kita selalu minta update terkait dengan stok darah, termasuk juga kebutuhan darah di PMI Kota Malang. Seperti apa update-nya? Silakan Bu.
1: Oke, terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi para pendengar City Guide sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan pagi ini, yaitu hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Ada stoknya sebagai berikut. Untuk produk whole blood, golongan A ada 32 kantong, golongan B ada 72 kantong, golongan O ada 69 kantong, dan golongan AB ada 15 kantong. Untuk produk PRC, golongan A ada 225 kantong, golongan B ada 580 kantong, golongan O ada 290 kantong, dan golongan AB ada 57 kantong. Untuk produk trombosit, golongan A ada 47 kantong, golongan B ada 47 kantong, golongan A, O 52 kantong, dan golongan AB ada 12 kantong. Demikian Mbak Ulan untuk stok di PMI Kota Malang hari ini, dan stoknya dapat berubah sewaktu-waktu ya Mbak.
0: Iya.
1: Gitu Mbak.
0: Oke. Nah, untuk masyarakat Bu yang mau memanfaatkan kegiatan PMI hari ini ada tidak ya?
1: Oh, kegiatan hari ini ada mobil unit, jadwalnya ada yang pertama di Unisma.
0: Oke. Okay.
1: Itu mulai jam 7.30, dan yang kedua ada di Hotel Amaris mulai jam 9.30 sampai dengan jam 1. Gitu, dan baik. Bisa kalau nggak bisa ke tempat itu bisa langsung datang aja ke PMI Kota Malang, Jalan Buling Nomor 10 Ororo Telowo. Itu Mbak untuk kegiatan hari ini di UDD PMI Kota Malang.
0: Baik, Bu Iin, untuk cara donornya ini seperti apa, termasuk juga syarat-syarat ya yang harus dilengkapi untuk calon pendonor. Silakan Bu.
1: Baik, untuk mau anu para si pendengar City Guide sekalian, kalau mau mendonorkan darahnya bisa langsung datang ke PMI Kota Malang atau ke tempat-tempat yang ada kegiatan di PMI Kota Malang dengan syarat sebagai berikut. Usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kilo, tidak sedang minum obat 3 hari terakhir sebelum donor darah kecuali obat hipertensi ya, yang kemudian tidak dianjurkan untuk banyak minum. Kita anjurkan untuk banyak minum air putih sebelum donor dan cukup istirahat untuk sebelum kita donor itu Mbak. Dan ada syarat umumnya, di kita kalau mau donor otomatis harus siap mental dulu biar nanti ketika pengambilan tidak pingsan gitu Mbak.
0: Oke, termasuk untuk kelengkapan administrasi yang harus dibawa gitu Bu, khususnya untuk pendonor baru gimana Bu?
1: Kalau untuk pendonor baru, kita untuk administrasi wajib ya untuk membawa identitas diri. Dan ini identitas diri itu bisa KTP atau SIM.
0: Oke.
1: Itu Mbak, itu wajib itu.
0: Ya. Baik. Kemudian Bu Iin, setelah pengambilan darah ya, nah ini biasanya prosedurnya seperti apa sih Bu untuk pengujian darah pasca diambil? Tentu ini juga untuk menjaga kualitas darah sebelum nanti bisa sampai ke tangan pasien gitu Bu.
1: Iya, manfaat dari donor ya Mbak, setelah kita ambil nanti pendonor, kita periksa, ambil sampel darahnya, dan sampel darahnya nanti kita periksa untuk pemeriksaan penyakit IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah yang meliputi pemeriksaan HIV, sifilis, hepatitis B, dan hepatitis C. Itu Mbak, selain itu nanti juga ada manfaat bagi pendonornya, juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung ya. Terus karena ada perbaikan sirkulasi dari darah kita setelah diambil, jadi mengurangi beban sirkulasi darah kita. Selain itu juga kita bisa menolong sesama yang membutuhkan. dan kita bisa mencek kesehatan kita secara berkala. Karena sebelum kita donor pasti kita akan diperiksa kesehatan secara umum seperti tensi, HB, dan lain-lain. Selain itu, dari sisi psikologis juga secara rutin donor seperti membantu kebutuhan dari pasien yang membutuhkan sehingga kita lebih bahagia ya Mbak, bisa menolong sesama gitu ya.
0: Itu Mbak. Baik Bu Iin, kemudian terakhir ya, mengingatkan ke masyarakat yang mau melakukan donor ya, apalagi mau melakukan donor ini secara rutin, apa saja Bu manfaat yang dirasakan?
1: Manfaat secara umumnya dari pendonor nanti kalau secara rutin itu yang jelas sama itu tadi, secara berkala kita ada pemeriksaan secara berkala untuk kesehatannya secara umum yang nanti akan diperiksa secara dengan dokter. Juga untuk meningkatkan produksi sel darah merah sehingga proses metabolisme di dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Juga itu tadi yang sudah saya sebutkan, salah satunya adalah mengurangi resiko penyakit jantung karena metabolisme di dalam tubuh selalu berjalan dengan lancar dengan donor secara rutin. Ini tuh Mbak.
0: Baik, Bu Iin, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Selamat bertugas hari ini. Sehat-sehat Bu Iin, sampai jumpa besok, Bu.
1: Iya, terima kasih juga Mbak Ulan. Semangat selalu, sehat-sehat juga buat Mbak Ulan dan semua pendengar City Guide.
0: Amin, amin. Selamat pagi Bu Iin.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Baik kawan, itu tadi kita bersama dengan perwakilan dari UDD PMI Kota Malang ya, untuk update informasi terkait dengan stok darah, kebutuhan darah, termasuk bagaimana cara ketika kita mau donor darah, manfaatnya tadi sudah lengkap dijelaskan. Buat Anda yang mau donor, nanti bisa datang ke PMI, ke kegiatan PMI ya, atau PMI Mobile, atau bisa juga dengan langsung datang ke PMI Kota Malang. Alamatnya di Jalan Buring, nomor 10, Ororo Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini kerjasama City Gate FM dan PMI Kota Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617. Sekali lagi untuk alamatnya di Jalan Buring, nomor 10, Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM.
3: guidance for your life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
5: Terus
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: kilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gateline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan pagi hari ini dengan saya Bulan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Beberapa catatan yang ditambahkan ada Pak Narto. Pak Narto mengabarkan adanya truk yang mogok ini bareng-bareng ya arah Malang. Akibatnya yang arah Surabaya dibuat dua arah di seberang perumahan Bukit Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Ini belum ada petugas di lapangan, mestinya putar balik SPBU Sentul Purwodadi yang arah Malang itu ditutup, diarahkan sekalian yang arah Surabaya banyak yang akhirnya ini putar balik gitu ya. Oh ini pantauan jam 6 lebih 53 menit. Tadi kita sudah upayakan Pak untuk komunikasi juga ya dengan rekan-rekan kepolisian gitu. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang masih mobile di beberapa titik lain, boleh nanti Anda kabarkan. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Ari. Ini Pak Ari melaporkan ya kondisi mobil yang ada di mana ini, Jalan Semeru kah? Jadi sudah menginap semalam gitu kawan. Sebentar, coba kita putarkan saja ya videonya ya. Tadi jam 7 lebih 10 menit disampaikan Pak Ari, kita lihat bersama kawan.
5: Informasi cuaca kak, kita dari posisi di bawah Bromo Hillside ya.
4: Oh oke
5: okay. 10 Juni.
4: Iya.
5: Tebel asap dari, kok asap?
4: Debu Semeru ya.
5: Debu dari Semeru ya. Kondisinya ya seperti ini. Inap semalam di sini.
4: Waduh.
5: Dan lumayan tebal. Oke, terima kasih.
4: Baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Ari. Coba ya nanti kita cek ya untuk pergerakan atau aktivitas Gunung Api Semeru, update-nya seperti apa, karena kita juga dapat informasi, selalu dapat informasi dari petugas pos Semeru yang memantau. Jadi kawan, untuk update-nya sendiri terpantau cuaca cerah di sekitar Gunung Semeru dengan angin bertiup lemah ke arah utara dan timur laut untuk suhu udara 20 sampai 21 derajat Celcius. Secara visual gunung terlihat jelas, asap kawah tidak teramati, sementara letusan asap secara visual teramati dua kali, warna asap putih kelabu dengan tinggi asap 500 sampai 1200 meter. Yang jelas untuk status aktivitas di Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Ada beberapa rekomendasi juga supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan. Kemudian tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, dan mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu kawan laporan yang disusun dari petugas pos pantau Gunung Api Semeru Liswanto AP jam 6 lebih 11 menit pagi tadi. Nah, untuk informasi selanjutnya buat kawan-kawan City Guide yang ada rencana pengen beli properti untuk investasi, pasti yang namanya investasi kita juga menghindari boncos dan tidak produktif ya. Makanya Anda pilihlah yang pasti-pasti saja. Kawan, Anda bisa ke Paramalen ya, karena di sana mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group. Dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah mencium bau aneh saat membuka kap mesin mobil? Jangan dianggap sepele kawan, karena bau tersebut bisa jadi tanda adanya masalah pada kendaraan. Ruang mesin mobil seharusnya tidak mengeluarkan bau menyengat. Kalau muncul aroma tidak biasa, itu artinya ada komponen yang perlu diperiksa. Pertama, bau dari kebocoran cairan. Jika tercium bau seperti oli terbakar atau cairan menyengat, bisa jadi ada kebocoran oli, cairan radiator, atau bahkan bahan bakar. Cairan yang bocor dan terkena panas mesin akan menguap dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, bau seperti terbakar. Bau ini biasanya muncul karena komponen terlalu panas. Bisa dari kabel, oli yang menetes ke mesin panas, atau bagian lain yang mengalami overheat. Kalau dibiarkan, bisa berisiko merusak komponen, bahkan membahayakan kendaraan. Ketiga, bau bahan bakar. Jika tercium bau bensin yang kuat, ini bisa menandakan adanya kebocoran pada sistem bahan bakar. Kondisi ini harus segera dicek karena berbahaya dan bisa memicu masalah yang lebih besar. Nah, cara untuk mengatasinya, Anda bisa segera cek sumber bau. Jangan hanya menutupinya, tapi cari tahu dari mana asalnya. Kedua, lakukan pembersihan ruang mesin secara rutin, kawan, karena kotoran yang menumpuk juga bisa memperparah kondisi dan memicu bau. Ketiga, jika bau terus muncul, sebaiknya lakukan pengecekan ke bengkel agar kerusakan bisa ditangani lebih cepat. Jadi mulai sekarang lebih peka dengan kondisi mobil Anda ya, karena bau kecil yang muncul bisa jadi tanda awal masalah besar. Dengan penanganan yang tepat, mobil tetap aman dan perjalanan pun jadi lebih nyaman.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Seorang pria berinisial RHR, 42 tahun, warga Kecamatan Singojuru ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sebuah gudang milik warga di wilayah Pengantigan, Kecamatan Rogojampi. Pada Senin 8 Juni 2026, sekitar jam 6:30 malam. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah korban yang sebelumnya berpamitan kepada seorang saksi berinisial SP tidak kunjung kembali dalam waktu yang cukup lama. Kanit Reskrim Polsek Rogojampi, Ibda Oki Prasetyo, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan awal dan pemeriksaan medis, korban diduga kuat meninggal dunia akibat gantung diri.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo mengabarkan. Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Azzaim Ibrahimi, mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah nahdliyah serta memperkuat konsolidasi internal organisasi. Momentum akbar ini dinilai sangat krusial untuk melahirkan sosok pemimpin, baik di jajaran syuriah maupun tanfidziyah yang benar-benar tulus berkhidmat kepada umat Nusa dan bangsa. Guna mengawal kelancaran seluruh tahapan muktamar, Kiai Azzaim mengajak seluruh warga Nahdiyin untuk memperkuat spiritualitas melalui doa dan munajat bersama. Di tengah berbagai dinamika organisasi yang berkembang, kekuatan doa dinilai menjadi benteng utama yang akan memberikan kemudahan dalam mengambil langkah-langkah terbaik.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti melakukan manipulasi data pada jalur zonasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga proses penerimaan siswa baru tetap transparan, adil, dan sesuai aturan. Pengawasan diperketat melalui verifikasi data domisili dan koordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah praktik kecurangan. Dindik juga mengingatkan orang tua dan calon peserta didik agar tidak mencoba memalsukan dokumen demi mendapatkan sekolah tujuan. Selain sanksi administratif, pelanggaran yang mengarah pada pemalsuan data dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dindik berharap seluruh proses SPMB berjalan jujur dan berintegritas, sehingga hak setiap siswa dapat terpenuhi secara adil.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sebanyak 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Wonogiri menghentikan operasional sementara. Kondisi tersebut berdampak pada penyaluran makanan bergizi kepada lebih dari 60.000 penerima manfaat di berbagai wilayah Wonogiri. Penghentian operasional puluhan dapur MBG itu dipicu oleh tiga faktor utama, yakni perbaikan instalasi pengolahan air limbah, keterlambatan pencairan dana operasional dari pusat, serta satu kasus kejadian luar biasa atau KLB dugaan keracunan makanan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, Gaiden for Your Life, kawan. Pagi hari ini masih dengan saya, Bulan, dan di Ijen Talk ya. Seperti biasa, kita mengangkat sebuah topik yang nantinya di jam 8 kita akan diskusikan lebih lanjut bersama dengan beberapa narasumber. Menyelamatkan peternak di tengah anjloknya harga telur. Nanti kita akan terhubung, kawan, bersama dengan perwakilan dari Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, sekaligus ada perwakilan dari peternak ayam lokal, ada Mas Ruli Wicaksono. Nanti kita akan bicara sejauh ini gimana sih gambaran kalau di tingkatan peternak ayam gitu ya, kemudian apa yang jadi tantangan tersendiri untuk mereka bisa mendapatkan omset yang baik begitu ya, kemudian seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas sampai saat ini. Apalagi sebenarnya kalau bicara kenaikan komoditas, bahan kebutuhan pokok itu tidak hanya telur, tapi juga ada beberapa komoditas lain, termasuk juga kalau kita bicara beras, bahkan dari pihak Bulog Malang akhirnya bersama dengan pemerintah Kota Malang bersinergi untuk memperkuat ketahanan pangan dengan mengeluarkan bantuan sebanyak 1.154 ton beras ya, dan ada 230 ribu liter minyak goreng. Dan lagi-lagi memang ini adalah upaya dari pemerintah daerah untuk bisa menjaga daya beli masyarakat bawah sekaligus menekan laju inflasi daerah di tengah merangkak naiknya harga kebutuhan pokok. Nah, mungkin Anda nanti juga mau ikutan gabung ya, Anda yang mau menyoroti terkait dengan ini, termasuk juga upaya-upaya apa yang bisa dilakukan dari pemerintah setempat, Anda bisa gabung bersama dengan kami di 0811 3600 911. Terima kasih banyak. Ini tadi ada beberapa catatan yang sudah masuk ya dari kawan-kawan City Guide. Ada dari Ending Mobile 870, ini dengan bapak atau ibu siapa, mungkin boleh dilengkapi ya untuk datanya. Yang jelas melaporkan adanya tumpahan semen bekas cor yang ada di perempatan traffic light Plausan. Tentu ini juga berbahaya, harapannya ini bisa dibantu untuk pembersihan gitu, kawan. Kemudian tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba hubungi dari rekan-rekan BPBD Kota Malang yang bertugas ya untuk meminta bantuan untuk segera dilakukan upaya gitu ya. Kemudian untuk update lainnya, terima kasih banyak. Tadi sebelumnya ada Pak Pandu yang mengabarkan kondisi kepadatan menjelang flyover Lawang, Pasar Lawang arah ke Surabaya. Ini tadi dari Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Ani menyampaikan. Jadi kawan, ini kaitannya dengan truk yang trouble ya. Sekarang ini di, oh ini tambahan ya, data informasi tambahan. Kalau protap untuk odol itu dilakukan teguran simpatik ya, begitu juga untuk pengguna jalan yang tidak menggunakan helm, knalpot brong dan melawan arus. Sebaliknya, Bu Ani juga titip pesan kepada masyarakat pengguna jalan untuk saling bekerja sama dan mendukung demi keselamatan di jalan raya supaya berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas. Itu kawan yang disampaikan dari petugas dari kepolisian ya. Ini soal kondisi dari ini ya, yang termonitor dari rekan-rekan Singosari, Polsek Singosari, soal ini soal truk yang muatannya melebihi dari seharusnya. Begitu kawan. Kemudian informasi terakhir tadi yang disampaikan kawan-kawan City Guide, itu juga ada truk trouble. Jadi truk trouble-nya ini ada di depan BLK Wonojati arah utara. Kapolsek Singosari AKP Ahmad Zainuddin menyampaikan akan ditindaklanjuti seperti itu. Bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah ada petugas? Boleh nanti Anda kabarkan ya. Bu Yuyun ini juga sedang terjebak antrian posisi di area Pasar Lawang. Sementara ada Pak Imam. Pak Imam, terima kasih Pak. Melaporkan adanya tumpahan semen bekas cor di perempatan TL Plausan, berbahaya, mohon dibersihkan. Maaf tadi tidak sempat ambil fotonya. Oh ini Pak Imam tadi ya, yang sudah menambahkan datanya. Terima kasih Pak Imam. Kemudian untuk kabar lainnya, Bu Ineke ini tadi menginformasikan soal truk tebu terguling. Ini ekornya sudah sampai depan stasiun Lawang, arah Malang ke Surabaya. Terpantau akses jalan raya menuju arah Surabaya untuk sementara dijadikan satu arah dikarenakan terjadi truk tebu yang mogok ya, sehingga kepadatan ini sudah semakin panjang. Begitu ya Bu, terima kasih banyak untuk update-nya. Kemudian ada Pak Yunus. Pak Yunus ini memantau juga di sekitar Lawang, banyak sekali yang terjebak di Lawang ya. Coba kita tampilkan video yang dibagikan Pak Yunus kawan. Ini tadi ada dua video.
1: Selamat pagi City Guide. Oh ternyata ini ada truk lagi yang mogok. Truk mogok mau posisinya dari Malang, hampir mendekati Pasar Lawang. Ini ternyata mogok City Guide. Nah ini yang menimbulkan kemacetan. Lepas dari truk yang mogok tadi itu sudah mulai lancar. Jadi yang dari Surabaya ke Malang macet, yang dari Malang ke Surabaya macet karena ada truk mogok. Demikian informasinya City Guide, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Pak Yunus. Berarti mending ambil tol saja Pak ya, sebagai antisipasi, masih panjang ini antriannya. Masih dari Pak Yunus kawan, kita putarkan video kedua.
1: Sedangkan ini posisi di Pasar Lawang, nah ini sepertinya baru macet akibat pengalihan lajur ya, yang dari Malang ke Surabaya, dari Surabaya ke Malang dijadikan satu lajur karena ada truk yang mogok. Nah ini di depan Pasar Lawang sudah mulai ada kemacetan, kontraflow sepertinya bergantian. Demikian City Guide, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak, selamat pagi untuk kawan-kawan City Guide. Hati-hati yang sekarang ini masih mobile. Traffic Report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
9: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
8: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
9: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
8: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
10: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, terima kasih Anda khususnya yang sudah menyampaikan kondisi di sekitar Lawang ya. Ada informasi dari Bu Maya ini tadi mengabarkan kontraflow itu sudah selesai dan saat ini sudah mulai mencair gitu ya informasi kondisi di sana. Sementara Pak Arya Pondra tadi juga menyampaikan sudah ada petugas kawan di lokasi. Kemudian ada juga dari Pak Diono. Pak Diono ini tadi menyampaikan soal dari Purwosari melihat banyak bekas tebu berserakan gitu ya. Coba kita putarkan voice note-nya kawan.
2: Selamat pagi City Gate.
1: Selamat pagi Pak Diono.
2: Menanggapi kejadian truk tebu yang sering tumpah itu kemarin, saya dari Purwosari itu juga bekasnya tebu itu, waduh, berserakan hampir 2 kilo di tanjakan itu. Ditambah pagi ini lagi, kemarin sore di Gadang juga.
1: Yeah.
2: Itu solusinya cuma satu kan, waktu pertemuan izin kemarin itu, tolong pihak pabrik itu kan membuatkan portal ketinggian masuk pabriknya. Nggak tahu gimana cara upaya ya. Kita itu masyarakat ini yang jadi korban. Kalau korban kemacetan masih ditoleran, tapi kalau korban sampai ketimpa tebu apa ketimpa kendaraan yang terjadi kemarin-kemarin itu gimana? Mohon ada ketegasan lah pihak terkait itu.
1: Baik.
2: Jangan dijanji-janjiin mau sama pihak pabrik itu. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Diono. Nanti kita akan kembali lanjutkan kawan.

0: gandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerja sama menanam jagung seperti itu.
1: Baik.
0: Biar kita mengurangi impor seperti itu.
1: Oke, Bu Ani, melihat kondisi saat ini yang terjadi ya dengan harga telur yang turun, perkiraan dari Bu Ani sendiri kondisi ini akan sampai kapan, Bu? Dan kapan harga telur ini bisa kembali stabil di Kota Batu khususnya?
0: Terus terang kami sendiri tidak bisa menyampaikan kapan turunnya ya, karena selalu fluktuatif harganya itu. Ya perkiraan kalau misal 1-2 bulan ini mungkin masih apa namanya fluktuatif harganya.
1: Beberapa bulan ke depan masih seperti ini ya Bu ya, kondisinya fluktuatif ya. Oke. Baik. Kemudian dari Mas Ruli mungkin boleh disampaikan Mas di sesi terakhir ini apa yang jadi harapan Mas Ruli mungkin untuk OPD gitu ya melalui Bu Ani ini dan tambahan lainnya, silakan Mas Ruli.
2: Baik, terima kasih Mbak Bulan. Harapan-harapan ya, sebenarnya bukan hanya untuk peternak ayam petelur ya. Kita kan meskipun sekarang saya sudah enggak peternak ayam petelur, tapi saya juga peternak ayam yang menghasilkan telur. Dalam hal kemandirian lokal, saya istilahnya memelihara jenis-jenis ayam yang telurnya juga saya konsumsi. Jadi saya mandiri dalam telur itu beberapa tahun terakhir sejak saya jadi peternak. Nah, harapan saya adalah pemerintah itu terjun langsung ke peternak-peternak, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun yang mandiri. Apalagi yang mandiri ini kan anggaplah peternak itu gaptek, hampir semuanya itu gaptek. Untuk jadi pembicara seperti ini, mereka tuh lebih memilih di kandang. Jam sekian itu nggak mungkin dia jadi depan kamera, on cam atau on voice itu nggak mungkin.
1: Baik.
2: Mereka itu pasti lebih baik melayani ayam-ayam mereka di kandang, jam segini tuh gak akan mau dia untuk berbicara seperti ini. Jadi mereka itu anggaplah mewakilkan suara kepada kami, kepada saya yang, saya kan masih ini, ketua komunitas ayam di Malang Raya. Jadi setidaknya hampir saya itu lebih tahu kondisi teman-teman, juga selain dinas pertanian ya, itu mengetahui kondisi di lapangan seperti apa. Harapannya, turunlah teman-teman dinas ini untuk langsung terjun langsung ke ternakan, ke pasar, serapannya bagaimana, OPD yang lain juga diajak berbicara bagaimana di Kota Batu ini supaya selamat peternak ayam petelur ini. Kan di Kota Batu ini tingkat konsumsi makanan terutama olahan telur itu kan banyak. Kue-kue, roti-roti, bahkan hotel-hotel itu sangat membutuhkan hasil peternakan ayam telur di Kota Batu ini. Jadi anggaplah turun kemudian mempromokan juga. Jadi kayak hasil UKM itu terjun langsung untuk ngambil telur di kita, anggaplah bikin list ternak kandang di titik-titik ini, tiap daerah di Kota Batu ini. UKM yang ini ambil di kandang ini, UKM yang ini ambil di kandang ini, hotel yang ini silakan kerjasama dengan kandang ini. Jadi teman peternak ini punya angin segar, meskipun pakan itu memang tergantung pada impor. Kalau ngomongin Kota Batu ya, Kota Batu kan kota kecil, sesuatu terjadi di pemerintah pusat, pasti imbasnya langsung ke kota kecil seperti ini. Dan untungnya teman-teman ya, anggaplah peternak lain di kota-kota lain seperti Blitar nggak nyebut kita. Blitar kan serbuannya keluar daerah. Umpamanya kalau kota Blitar yang peternak kota Blitar itu mau nyebut kota Malang, Kota Batu, hancur sudah peternakan ayam telur di Kota Batu ini. Pasti gulung tikar semuanya. Jadi harapannya perlindungan-perlindungan ini secara aktif dilakukan, bukan hanya dari dinas pertanian peternakan, tapi juga dinas-dinas yang lain seperti dinas pariwisata atau dinas bahkan asosiasi ini kan ketuanya anggota DPR. Jadi anggota DPR pun juga harus turun ini langsung

0: istilahnya bentuk nyata dari apa namanya dari amanah yang diberikan kepada mereka. Jadi rakyat ini tolong diperhatikan, terutama peternak ayam, petelur, meskipun apa namanya minim sekali masih dirasakan oleh teman-teman peternak ini. Jadi harapan saya tolonglah kita ini. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Ruli. Bu Ani, itu yang jadi harapan dari Mas Ruli ya. Mungkin untuk ke depan jemput bola khususnya untuk peternak mandiri juga bisa diagendakan. Mungkin tanggapannya sedikit untuk Mas Ruli, silakan Bu Ani.
2: Nah, baik Mas Ruli, kita jumpa lagi di Sitiket. Kebetulan saya sudah kenal baik nih sama Mas Ruli.
1: Oh, oke, okay, ya.
0: Ya, Bu Ani.
2: Saya dengarkan dan nanti kita upayakan untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mas Ruli di dalam nanti kita melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya untuk melindungi peternak di Kota Batu, gitu ya.
1: Oke, okay, baik. Dan terakhir tambahan dari Bu Ani ya untuk harapan kedepannya termasuk juga mungkin pesan-pesan yang ditambahkan ya untuk masyarakat dan juga para peternak yang ada di Kota Batu, peternak ayam petelur ya khususnya. Silakan Bu.
2: Nah, ya, harapan saya peternak di Kota Batu tetap optimis dalam menjalankan usahanya meskipun selalu ada istilahnya hambatan-hambatan dalam melaksanakan usaha. Tapi kami dari dinas berupaya untuk selalu mensupport, membantu para peternak di Kota Batu agar selalu bisa eksis dalam melaksanakan usaha peternakannya. Okay. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya.
1: Baik, terima kasih kawan. Anjloknya harga telur tentu juga bukan hanya soal murahnya bahan pangan di pasaran, tapi juga menyangkut keberlangsungan usaha para peternak ya, yang menjadi bagian penting dari ketahanan pangan daerah. Tentu di sini setelah kita juga dengarkan dari beberapa statement narasumber, perlu kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat supaya peternak tetap mampu bertahan tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap pangan terjangkau. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini, dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan Sitiket yang sudah bergabung, dan nanti juga masih bisa menyampaikan beberapa informasi lainnya dengan memanfaatkan WhatsApp kami di 0811 360 911. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak IGN Talk pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan ya, tadi bersama dengan dua narasumber, Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nurcayani Rahayu. Kemudian kita juga bersama dengan ini pelaku ya dari peternak ayam lokal, Ruli Wicaksono, tadi juga menyampaikan seperti apa dari pengalamannya, upaya-upaya apa untuk bisa bertahan di kondisi saat ini. Di sebuah topik menyelamatkan peternak di tengah anjloknya harga telur. Mungkin Anda juga mau berbagi dari sudut pandang Anda seperti apa, apa yang Anda harapkan, mungkin ya beberapa upaya yang bisa dimaksimalkan mungkin dari pemerintah daerah begitu, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami. Kita ngobrol, Anda bisa telepon di 0811 3600 911. Kawan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Bapanas saat ini masih terus mengupayakan untuk menjaga keseimbangan untuk harga telur ayam ras di tingkat produsen dan konsumen. Ini melihat dari data hari Minggu 7 Juni 2026 lalu. Jadi langkah ini dilakukan untuk melindungi peternak dari tekanan harga sekaligus memastikan untuk komoditas ini tetap bisa terjangkau oleh masyarakat. Kalau statement Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, jadi telur ayam ras ini jadi salah satu komoditas yang jadi perhatian khusus menyusul tren penurunan harga yang terjadi beberapa bulan terakhir. Kalau berdasarkan data BPS ya, telur ayam ras ini mengalami deflasi sebesar 4,29% pada bulan April 2026, kemudian meningkat menjadi 5,14% pada bulan Mei. Jadi kawan, penurunan harga ini berdampak langsung pada peternak, utamanya di tingkat produsen ya, yang menghadapi tekanan akibat melemahnya harga jual. Kemudian data pemantauan BPS ini juga menunjukkan kalau harga telur ayam ras rata-rata ini ada di angka Rp27.236 per kilogram. Ini Maret 2026, kemudian harga ini terus mengalami penurunan jadi Rp25.700 per kilogram pada bulan April, kemudian turun lagi Rp24.600 per kilogram pada bulan Mei, sampai akhirnya menyentuh Rp24.400 per kilogram pada awal bulan Juni 2026. Nah, untuk mengatasi situasi ini, pemerintah mendorong berbagai langkah strategis ya, salah satunya melalui peningkatan penyerapan hasil produksi peternakan. Bahkan kawan, program makan bergizi gratis atau MBG ini menjadi salah satu solusi utama yang diharapkan bisa menyerap produksi telur dalam jumlah besar. Jadi program ini dinilai punya potensi besar karena menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Itu ya yang disampaikan ketika kita melihat dari beberapa sudut pandang lain, utamanya dari Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda yang sekarang masih melakukan perjalanan juga di sekitar Malang Raya, kabar dari Anda masih boleh Anda bagikan kawan di 0811 3600 911.
1: Jalan-jalan plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini, menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai, sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk. Lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik. Jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
10: Mas, ciloknya 10.000 ya?
9: Oh iya bu, plastik biasa ta?
10: Oh, enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
9: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
10: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
9: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
10: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
9: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
10: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghindar
0: menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
10: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My...
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember menyerahkan 48 armada operasional untuk mendukung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Armada tersebut terdiri dari 23 truk dan 25 mobil pickup yang akan digunakan memperkuat distribusi hasil bumi, menjaga stabilitas harga pangan, dan mendorong kemandirian ekonomi desa. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, koperasi berperan penting dalam pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Ia menegaskan, Koperasi Merah Putih tidak dibentuk untuk mematikan usaha swasta, melainkan memperkuat rantai distribusi komoditas desa. Kedepan, koperasi ini akan didorong bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga harga gabah dan menjadi rantai pasok program makan bergizi gratis. Sementara itu, Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada menyebut, pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di 42 titik telah mencapai 100% berkat sinergi pemerintah daerah, TNI, dan desa.
2: Saya Bulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKD Kota Malang Subhan menyebut, saat ini pihaknya sedang menghadapi dilema dalam merealisasikan program Koperasi Merah Putih atau KMP yang masuk dalam program strategis nasional. Pasalnya, penyelenggaraan program ini harus didukung melalui penyediaan lahan. Sedangkan sebagian besar aset lahan yang ada saat ini justru berstatus sebagai ruang terbuka hijau atau RTH dan lahan sawah dilindungi atau LSD.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pada tahun ajaran baru mendatang, pemerintah Kabupaten Madiun akan melakukan regrouping atau penggabungan 38 sekolah dasar negeri menjadi 19 lembaga pendidikan. Kebijakan tersebut diambil karena sejumlah sekolah berada dalam lokasi yang berdekatan dan memiliki jumlah peserta didik yang tidak seimbang. Suparnoto, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun bilang, penggabungan sekolah juga menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan guru di sejumlah SD. Nantinya tenaga pendidik dari sekolah yang digabung akan didistribusikan ke sekolah lain yang masih membutuhkan.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya memastikan akan membayarkan gaji ke-13 bagi ASN sesuai dengan ketentuan PP Nomor 9 tahun 2026 dan juga surat edaran Menteri Dalam Negeri. Saat ini proses administrasi dan penatausahaan keuangan daerah sedang disiapkan untuk mendukung pencairan. Wiwi Widayati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya menjelaskan, gaji ke-13 diberikan sebagai bentuk penghargaan ke aparatur negara dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Besaran gaji ke-13 mengacu pada komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Hey, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang ngisi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, Mas. Sore nanti saya yang melecehti itu. Dikum kan? Dari pasar dikum. Enggak sore nanti dipelecehti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu nggawe bumbu bawang itu karo uyah iku. Goreng karo ibu. Bengi direbani plastik. Gawe lilin karo graji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis loh sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapake, bahwa ibuke itu ngisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di sini. Itu struggle for life. Betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari, sing duwe omahku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono, tapi aku salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mesteran nggih. Ini mengenai dilebokne sewan. Karmuen. Listrike ora ono. Nggih templek. Coba. Mula aku sampai sekarang, Mas, aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah, ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit, paling bawah pun saya pernah ngalami. Dodol gula tak kene ning warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku, Mas, gula. Jatah tak tuku. Warung. Malah aku loh, jatah warung-warung itu 1 hari 2 kilo. Bun saya dibayar disik, bayar sesok. Tak drop, rong kilo. Sesuk aku ngedrop meneh njukuk duwike. Kacang goreng ya tak ikon kuwian. Nang warung iki nek kayak gula karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumbersari ngandak tekan Mergan. Warung pinggir dalan iki gulane akeh. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis iku wetan bantingan lagi. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode, 2003 hingga 2013. Untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: silakan Anda yang masih melanjutkan perjalanan. Ini tadi ada beberapa update informasi dari Pak Trihartono. Selamat pagi Pak, terima kasih ya. Kemarin siang dan pagi tadi lampu mati di sekitar Bandulan. Itu informasi dari Pak Trihartono. Ini apakah seharian gitu atau gimana Pak ya? Boleh nanti ditambahkan Pak. Kita masih coba untuk tanyakan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang Pak Fadi Faisal ya, terkait laporan yang disampaikan dari Pak Tri. Tapi kalau dari statement sebelumnya yang sempat kami dapatkan kemarin dari PT PLN UP3 Malang, memang sedang melakukan manajemen beban secara terbatas di sebagian wilayah yang masuk layanan Malang Raya. Ini sebagai bagian upaya penguatan ya dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Nah, untuk itu sebagian pelanggan akan mengalami penghentian sementara aliran listrik dengan durasi yang memang disesuaikan dengan kondisi operasional sistem di masing-masing wilayah. Di sini PLN juga berkomitmen kawan untuk menjaga pasokan listrik ya supaya tetap andal dengan melakukan pengaturan sistem secara terukur, mengoptimalkan pola operasi jaringan serta meminimalkan dampak kepada pelanggan. Jadi semua petugas operasional disiagakan untuk memastikan sistem kelistrikan ini tetap aman dan andal. Di sini PLN juga menyampaikan permohonan maafnya untuk ketidaknyamanan yang terjadi. Informasi lebih lanjut untuk pelaksanaan pekerjaan dan kondisi kelistrikan disampaikan secara berkala lewat unit layanan PLN setempat maupun kanal resmi PLN. Di sini juga tertanda manajer UP3 Malang PT PLN Agung Wibowo. Itu ya untuk catatan sementara. Kemudian ada Pak Ivan. Pak Ivan ini tadi sempat mengirimkan video kawan. Oke, ini soal abu Semeru Pak ya. Semeru erupsi kembali. Ini pengambilan video dari Bromo Hillside. Itu informasinya. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini tampak di sana kepulan asap putih kawan ya. Dan untuk kondisi gunungnya sendiri juga masih terlihat dengan jelas pantauan pagi hari ini. Pak Ivan, terima kasih banyak. Untuk update-nya sendiri kita masih coba hubungi Pak ya ke petugas pos pantau Gunung Api Semeru seperti apa update-nya. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, nanti Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Joan, terima kasih untuk Anda yang masih mengikuti dan Anda tadi juga menyimak apa yang jadi pembahasan di IGN Talk ya. Jadi kita bicara menyelamatkan peternak di tengah anjloknya harga telur. Tadi ada beberapa statement yang bisa kita garis bawahi ya dari dua narasumber. Ada perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, termasuk perwakilan peternak ayam lokal. Kita coba terhubung, ada kawan City Gate yang gabung, Pak Ipung. Selamat pagi, Pak Ipung.
1: Ye, pagi Mbak, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat, Pak Ipung. Lagi ya, di mana ini?
1: Masih di rumah ini.
0: Oh, masih di rumah. Yeah, oke. Okay. Yeah. Silakan Pak Ipung, gimana mau menanggapi pembahasan IGN Talk pagi ini, Pak ya? Silakan.
1: Kebetulan kerjaan saya itu, Mbak.
0: Oh gitu. Peternak ayam telur, petelur, Pak.
1: Saya di apa namanya supplier peralatannya, Mbak. Pak siapa ini? Soalnya saya enggak dengerin radio
0: dengan,
1: tapi di mobil.
0: Dengan saya Bulan, Pak Ipung.
1: Mbak Bulan, iya. Yeah.
0: Gimana?
1: Pak, jadi gini, yang pertama saya di mulai kerja muda itu di peternakan ayam, Mbak Bulan. Mm-hmm. Tadi kurang lebih sudah 40 tahun. Gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Boleh dikatakan keliling se-Indonesia peternakan tahu dunianya peternakan unggas khususnya. Mm-hmm. Kebetulan intinya saya kan sales dari obat-obatan ayam juga perlengkapan kandang. Jadi yang disampaikan semua bukan ada maksud untuk meremehkan kepala dinas, dispetan atau sebagainya, gitu Mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi kuncinya satu ada di presiden, Mbak. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena 7 tadi di itu disampaikan itu hampir 70% kebutuhan dari makan import.
0: Okay.
1: Ya, jadi kayak bungkil kedelai hanya MBE di Amerika, kalau bungkil kedelai itu dari Brasil, Argentina, ya sampai sekarang pun saya juga masih supply. Jadi sekali lagi tidak meremehkan, mengecilkan mulai itu gubernur, bupati, wali kota, apalagi hanya kepala dinas, bukan Mbak ya, bukan mengecilkan. Tapi karena saya sudah 40 tahun bekerja di dunia ayam tidak berpindah, tadi tahu persis. Jadi ya hanya satu makan ayam itu yang harus ditangani. Nah, selama ini kadang bukan sering, kadang ada kayak apa namanya subsidi jagung itu hanya setahun sekali. Ayam Mbak, ayam itu seperti kita makan kan sehari 3 kali. Lah kalau subsidinya hanya setahun sekali itu pun tidak rata. Ya, biasa hanya peternak tertentu yang bisa mendapatkan. Bahkan bayar dulu barangnya datang beberapa dan ayam ya selak mati Mbak Bulan kan
0: iya,
1: itu.
0: Iya.
1: Jadi saya tahu persis. Intinya sekali lagi enggak meremehkan gubernur, wali kota, bupati apalagi hanya kepala dinas. Intinya hanya di Pak Prabowo sama Kementerian Pertanian, karena beliau-beliau yang mendatangkan bungkil ke agung. Okay. Itu 70% kebutuhan ayam untuk bisa bertelur Mbak Bulan, kan gitu. Ya.
0: Baik.
1: Kemudian kalau hanya jawabannya dari kepala salah over supply, kemudian daya beli masyarakat rendah, lagu lama. Jadi kalau ada pejabat yang menjawab seperti itu, kami yang di lapangan itu ketawa saja Mbak. Ya, over supply dan daya beli masyarakat rendah, lucu dan ajaib gitu. Ya tugasnya bagaimana itu bisa berjalan. Jadi intinya sebisa mungkin itu produk untuk ayam pakan itu bisa murah gitu loh Mbak. Jagung itu kadang jadi rebut apa namanya nggak ada. Kemudian import kita harus beli ke sana, bunggel kedelai. Nah, kalau terus terang saya masih sampai bulan juga masih apa kirim-kirim bunggel kedelai gitu ke Bali ya itu. Tapi barangnya harganya ampun-ampun itu mahalnya itu Mbak Bulan.
0: Oke, baik.
1: Jadi kalau hanya untuk apa namanya kemudian karyawan ABK tadi tenaga kandang itu kecil Mbak, yang paling penting itu bagaimana pakan murah dan tersedia dengan mudah. Saat ini Mbak, saat ini kan apa namanya kapan hari kan dari Dirjen Kementerian Pertanian kan di kegiatan di Jogja. Yang selama ini seperti BKK, soalnya kunci utamanya itu BKK Mbak. BKK itu bunggel kedelai dari Argentina atau Brasil. Yang selama ini swasta bisa mendatangkan sendiri, per Juni ini diambil BUMN namanya Berdikari. Semua perusahaan pabrik pakan dan peternak-peternak itu harus ambil ke situ Mbak. Lapor, tapi bikin kacau gitu loh Mbak. Harga okay. murah dengan diambil Berdikari, tambah larang Mbak Ulan gitu.
0: Baik.
1: Jadi Ipung gimana?
0: Oke, Pak Ipung. Jadi, mungkin terakhir harapan dari Pak Ipung ya untuk kedepannya seperti apa Pak Ipung?
1: Ya itu intinya hanya satu, ketersediaan bahan baku utama ayam adalah jagung dan bung kedelai. Ya kayak Blitar itu kan semua sudah mix sendiri Mbak. Itu namanya cell mixing. Ya kuncinya hanya dua itu Mbak. Bahan bakunya itu hanya bunggel kedelai dan jagung itu ya, yang dipermudah dan murah gitu loh Mbak.
0: Okay.
1: Itu aja Mbak Ulan mungkin siap. Kelamaan nanti. Karena
0: terima
1: itu pekerjaan pekerjaan saya sudah 40 tahun Mbak. Iya. Itu sekali lagi enggak bisa kalau hanya gubernur wali kota enggak bisa. Harus Pak Presiden sama ya. Pak Menteri.
0: Baik, si,
1: mohon maaf Mbak.
0: Oke, Mbak, terima kasih banyak sudah sharing.
1: Terima kasih.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan kalau dari POV Pak Ipung ya, yang sudah 40 tahun menggeluti di dunia peternakan dan seperti apa kondisi di lapangan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipung. Anda tentunya juga masih bisa berbagi informasi lainnya, manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: 911 Hot News.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan DPRD Kota Malang merespon soal isu jual-beli bangku SPMB. Kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, sampai saat ini pihaknya tidak menerima laporan yang disertai bukti kuat soal praktik itu. Suryadi menjelaskan, meskipun begitu, pihaknya terus memantau setiap informasi yang berkembang. Suryadi menambahkan, jika ada dugaan pelanggaran, masyarakat diminta untuk tidak ragu melaporkan dengan disertai data dan bukti yang memadai. Kawan, Jatim masih berpeluang turun hujan. Berdasarkan perakiraan BMKG Juanda, sebagian besar wilayah Jawa Timur akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan dan sebagian wilayah masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hari ini. Sementara untuk suhu udara di Jatim diperkirakan berkisar antara 11 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara mencapai 43 hingga 100%. Kemudian BMKG Maritim Tanjung Perak juga memperkirakan untuk wilayah perairan bakal berawan hingga berawan tebal. Kawan, harga Pertamax resmi naik. Per hari ini, Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Untuk Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter.

Dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai dengan formula yang ditetapkan pemerintah. Menurut Robert, kenaikan harga ini juga telah melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi, menjelang siang, kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa laporan yang kita himpun dari sekitaran jam 6 sampai dengan jam 10 kali ini, mostly juga laporannya kaitannya dengan trouble ya di beberapa titik area Kota Malang, Kabupaten Malang juga. Kalau yang di wilayah Kabupaten Malang itu paling banyak di Malang Utara ya. Singosari ada kendaraan yang trouble, lalu juga di Lawang sama yang dari arah Sentul itu juga terimbas kepadatan sampai tadi katanya diberlakukan kontraflow. Tapi kalau saya lihat sekarang di area Bedali setelahnya exit Lawang itu sampai ke Sentul sudah relatif normal kawan. Jadi kalau tadi sempat menghindari antrian di sana, sekarang sudah jauh lebih lancar. Lalu juga kaitannya dengan pembahasan Ijen Talk kawan, dari jam 7 tadi ya sudah banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar kalau kita bicara soal menyelamatkan peternak di tengah anjloknya harga telur. Tadi narasumbernya kami hadirkan dari Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, lalu juga ada perwakilan dari peternak ayam lokal, itu ada Pak Ruli Wicaksono. Dijelaskan bagaimana kondisi peternak saat ini, tadi juga banyak kawan-kawan yang berkecimpung di dunia yang sama, begitu yang menyampaikan beberapa POV-nya juga. Memang kondisi saat ini sulit sekali, apalagi banyak bahan baku yang juga masih bergantung pada impor begitu ya. Memang kalau dikorelasikan lagi, masyarakat desa emang gak pakai dolar. Tapi banyak hal komoditi kita itu masih bergantung pada impor, ya otomatis akan terimbas juga pada kenaikan-kenaikan harganya. Termasuk tadi untuk pakan, pakan sendiri pun juga impor ya. Tadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan itu adalah memberikan subsidi, jadi bantuan subsidinya itu diajukan ke pemerintah pusat, baru nanti akan dicairkan, tapi ini masih dalam proses pengajuan. Lalu untuk yang lainnya adalah mulai aktif menanam, nah menanam jagung katanya ya, melibatkan TNI Polri, begitu. Kalau kita lihat di Kota Malang juga serupa ya, saya sempat melihat ada beberapa pemberitaan juga kaitannya dengan panen jagung atau panen padi yang memang pengelolaannya itu bersama dengan rekan-rekan dari pihak kepolisian begitu kawan, katanya untuk mewujudkan ketahanan pangan. Jadi yang dijaga itu tidak hanya kaitannya dengan ketertiban dan keamanan masyarakat, tapi juga keamanan pangan, kurang lebih seperti itu. Nah bagaimana impact-nya sejauh ini, kalau tadi pengakuan dari kawan-kawan yang berkecimpung di peternak begitu ya, itu masih belum begitu signifikan dirasakan, karena para peternak pun juga sampai harus jual aset untuk keberlangsungan biaya produksinya begitu, karena yang dirawat ini kan aset hidup ya, ayam, jadi butuh sekali perawatan-perawatan yang intens untuk menjamin juga hasil produksi telurnya itu maksimal. Nah kemarin tuh kayaknya di awal-awal Mei atau pertengahan Mei ketika telur itu harganya menurunnya tuh turun banget, bahkan di e-commerce itu kawan itu pada banyak yang beli telur juga, dari beberapa ekspedisi banyak yang bawa telur, katanya beli telurnya itu di aplikasi penjualan online. Sampai banyak yang bikin konten juga setiap hari selama 2 minggu full telur. Jadi kalau mau jajan bikin olahan telur, kalau mau makan telurnya dikreasikan jadi santapan apa saja. Bahkan sampai ada yang bilang udah mabuk telur lah 2 minggu ini semuanya telur gitu. Saking murahnya pada saat itu. Kebayang ya beli di eceran saja

itu murah harganya. Jadi berapa pertanyaannya yang dijual oleh pihak peternak begitu kawan. Kalau sekarang justru ada peningkatan. Kayaknya masih di angka 20 ribuan, tapi itu pun juga ngepres banget ya, bahkan 20 ribuan. Nah, kemarin di Mei itu informasinya juga rendah sekali untuk harga jual dari peternak sendiri, termasuk untuk yang para ini ya, pengecer juga di lapangan yang beli-beli telur pun juga kayaknya di beberapa warung banyak anak-anak kos yang beli untuk nyetok gitu. Jadi di kulkas kos-kosan isinya telur semua. Padahal baru habis Idul Adha kemarin ya. Tapi yang full justru telur begitu karena harganya lagi turun-turunnya. Itu yang masih diupayakan agar bisa adanya stabilisasi, termasuk juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini Kota Batu juga ya yang di-highlight di sini, itu adalah dengan memberikan subsidi. Lalu kalau dari pemerintah pusat, kawan, beberapa kali kita sempat announce juga ya upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah pusat itu kemarin di bawahnya Bappanas. Mereka minta agar ada koordinasi antara Dinas Peternakan dengan juga Badan Gizi Nasional, termasuk untuk satgas-satgas MBG di setiap daerah. Pokoknya satu hari itu menu olahan telur semua. Jadi pokoknya dalam satu minggu itu 2-3 ya. 2-3 menu olahan telur diwajibkan di MBG, program MBG. Agar keterserapan telur dari para peternak itu juga bisa maksimal. Kurang lebih seperti itu, kawan. Kemarin beberapa upaya ya yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sayangnya ini lagi-lagi kaitannya dengan MBG. Banyak yang berharap ini bisa menyerap telur-telur dari para peternak. Tapi sekarang justru banyak dapur MBG yang lagi kena suspend. Banyak sih faktornya, ada yang dia kena suspend itu karena permasalahan IPAL-nya. Jadi untuk pengolahan air limbahnya itu belum terstandarisasi, belum tersertifikasi. Ada juga yang dapur MBG-nya kena suspend karena, bukan kena suspend ya, lebih tepatnya mereka memberhentikan diri sementara. Karena tidak ada kucuran dana dari pemerintah pusat. Gitu. Kalau Anda sempat melihat juga di beberapa pemberitaan kemarin di Badan Gizi Nasional, sejumlah investor untuk MBG banyak yang datang ke sana ya, karena katanya itu tadi tidak ada dana yang keluar gitu dari pihak BGN. Bahkan selain Kota Malang juga 200-an lebih kayaknya di Jawa Timur, puluhan yang tidak dapat aliran dana, lalu ratusan yang tadi masih bermasalah di dokumen untuk instalasi ininya, kawan ya, pengolahan air limbahnya. Kurang lebih seperti itu, dan itu masih diupayakan untuk dirumuskan kembali. Nah, itu tentunya ada korelasi juga dengan telur-telur ini, karena ya gimana mau terserap maksimal juga, karena dapur-dapur MBG juga sedang mengalami beberapa krisis lah begitu ya, ke depannya masih ada beberapa permasalahan gitu. Sementara untuk beberapa update-nya, saya belum pantau traffic selain dari arah Lawang tadi ya. Kalau pantauan lalu lintas di sekitaran Sukun, ada perlambatan, kawan. Sebelumnya Unikama itu dari, sebentar kita cek, dari Kepuh Gang 10, itu sampai ke tikungannya setelahnya Unikama, sampai Janti, baru relatif normal, arah ke utara ya, untuk perlambatannya. Tapi kalau yang ke selatan itu jauh lebih lancar. So far sih di situ yang saya lihat ada perlambatan cukup signifikan. Kalau di area Kabupaten Malang, mungkin ya Malang Utara ya yang ada peningkatan volume setelahnya tol. Tapi lepas dari itu sudah normal. Nanti kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan di beberapa titik lain dengan mention kami di SC3891 FM. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, lagi di kawasan Singosari Kabupaten Malang? Nah, tepat banget. Saya punya satu rekomendasi destinasi yang menarik untuk Anda kunjungi. Petirtaan Watu Gede. Lokasinya ada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari. Tempat ini sebagai salah satu situs bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Area petirtaannya cukup teduh karena dikelilingi pepohonan besar. Air di kolamnya juga sangat jernih dan terus mengalir dari sumber alami. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Jadi cocok kalau Anda ingin wisata yang santai sekaligus bernuansa sejarah. Petirtaan Watu Gede sendiri dipercaya berasal dari masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Situs ini dibangun saat masa pemerintahan Kertanegara yang dikenal sebagai Raja Terakhir Singasari. Pada masa itu, petirtaan digunakan sebagai tempat pemandian ritual bagi keluarga kerajaan dan para bangsawan. Airnya dianggap suci dan sering digunakan untuk upacara penyucian diri. Nah, yang menarik, bangunan petirtaannya masih cukup terawat. Kolamnya tersusun dari batu andesit dengan bentuk yang rapi, dan di beberapa bagian masih bisa Anda temukan arca, serta relief yang menambah kesan klasik dari tempat ini. Dari sini, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat zaman dulu sudah punya sistem pengelolaan air yang cukup maju. Petirtaan Watu Gede bukan cuma tempat wisata biasa. Di sini, Anda bisa menikmati suasana yang tenang, belajar sejarah, sekaligus melihat langsung peninggalan peradaban masa lalu. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi wisata sejarah yang tidak terlalu ramai, tapi tetap menarik untuk dijelajahi, Petirtaan Watu Gede bisa jadi pilihan. Untuk Anda yang tertarik ke Petirtaan Watu Gede, mudah banget. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Kemudian belok kanan masuk Jalan Balai Kambang. Ikuti jalan itu, lalu ambil kiri, masuk Jalan Watu Gede. Selamat datang di Petirtaan Watu Gede.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
3: Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Prianto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirikat 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada update dari panik, katanya kawasan Sudimoro anginnya gede Mbak Yola, katanya. Waspada like numpak R2 begitu. Di area Tlogomas juga sama Pak, ya lumayan berangin tapi gak begitu intens sih. Beberapa kali saya tadi keluar ke depan kantor gitu maksudnya. Kemudian di depan ya agak semilir gitu ya, sejuk saja meskipun cuaca cerah tapi anginnya ya lumayan dingin. Untuk anginnya gak begitu intens juga. Beberapa saat yang lalu cenderung hening ya, tapi sekarang mulai agak berangin lagi. Kalau di area Sudimoro anginnya gede katanya. Lalu kalau pantauan suhu 27 derajat Celcius kawan saat ini. Pantauan dari BMKG, tidak ada potensi hujan untuk wilayah Kota Malang, tapi kalau secara keseluruhan dari BMKG Juanda, itu update-nya ada potensi hujan ya, hujan ringan gitu di wilayah Kota Malang. Untuk update lainnya, tadi juga ada pertanyaan nih dari kawan-kawan pendengar kaitannya dengan pemadaman. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Wulan, kawan di segmen sebelumnya, bahwa memang ada pemadaman berkala dari pihak PLN, hanya saja memang tidak detail gitu dan tidak disampaikan pemberitahuan sebelumnya. Nah ini beberapa titik yang tadi sempat di-mention itu ada di area mana tadi ya? Kita tadi Kota Malang, Kabupaten juga sama-sama kena begitu kawan. Nah sementara tadi Pak Arya ini sempat kirim beberapa flyer. Yang pertama itu ada di wilayah Arjowinangun, kemudian juga di Faresiden, perumahan Harisland, Puri Cempaka Putih, kemudian Jalan Raya Tutut, kemudian Mejen Sungkono, perumahan Arjowinangun Green Park, lalu Jalan Istiqomah, Jalan Sekarsari, Tlogowaru, Kertanegara, Nurul Mutakin, SMAN Tarunatala ini ya. Kemudian Arjowinangun dan seputaran daerah tersebut katanya estimasi sampai di jam 2 siang gitu. Kalau yang Blimbing sama sih rata-rata sampai di jam 2 siang kawan untuk hari ini ya, hari Rabu 10 Juni 2026. Kalau yang Gondanglegi lebih cepat sedikit lah ya, dari jam 9 sampai dengan jam 1 nanti untuk estimasinya. Tumpang juga sama. Gitu, update dari Pak Arya terkait dengan flyer-flyer ya, info pemadaman. Gitu, kawan, sementara untuk beberapa update-nya. Untuk informasi yang lain, saya geser dulu. Tadi ada yang mau bergabung ya di, ini kawan, di line telepon. Ada Pak Diono. Kita coba hubungkan dulu bersama Pak Diono. Oke, masih belum terhubung nih. Iya, sudah terhubung. Pak Diono, selamat siang. Iya, silahkan Pak, ada informasi apa?
1: Ini orang traffic. Traffic dari simpang Karanglo ini mulai rame, Pak. Dominasi bis-bis. Iya, ada rombongan tadi 6 bis ini ke arah Batu.
0: Bis pariwisata semua tuh, Pak ya?
1: Iya. Hari Senin aja ini.
0: Rabu Pak. Dari
1: ini kalau arah Lawang sudah lancar Pak.
0: Sudah, tadi yang trouble itu sudah clear kayaknya Pak. Soalnya sudah lancar saya lihat dua arah.
1: Iya. Soalnya saya apa sih sudah dibersihkan ya, bekas-bekasnya tunggu itu bertowerakan ya mulai.
0: Oh tadi gitu Pak.
1: Rosari itu. Iya, yang sisa kemarin aja saya lewat malam itu belum habis. Oh. Ditambahin lagi pagi ini. Cuma nggak sempat foto kemarin.
0: Oh iya.
1: Kemarin nggak sempat lihat sepeda motor tergelincir akibat. Tebu itu
0: tebunya
1: kan
0: batang, banyak. Iya.
1: Yang mengandung gula kan, licin. Iya, harap hati-hati kalau kesana memang.
0: Oke, baik Pak Diono.
1: Untuk anu itu Pak, untuk telur itu ya berpendapat aja saya. Saya kan sering sering beli. Kalau sekarang kemarin saya beli itu ada 3 versi, Mbak.
0: Oke.
1: 20.000 itu yang pecah. Nanti 21 itu yang enggak tahu. Saya beli 18 yang bosok 2.
0: Oh.
1: Ya itu, Mbak, kita sama dengan beli kucing dalam karung memang, Mbak. Ya itu, kalau yang super itu beda lagi, itu masih bisa 26, 27 memang.
0: 27 untuk yang super, tapi bagus iya. Semua Pak ya?
1: Ya belum tentu juga, kadang kita simpen satu minggu itu kita mau nyeplok gitu busuk, Mbak. Nah, ya itu makanya saya itu ya heran juga kalau harga untuk area Malang saya kira masih standar.
0: Memang harusnya
1: ya segitu kalau menurut saya ya. Kalau Surabaya memang stabil lah kan. Iya, saya kan sering ngoreksi ya itu makanya itu kadang-kadang ini apa memang bisa dipilih telur itu di mana kan sekarang kan diplastiki gitu, Mbak. Ya kalau Malang sih wajar karena kan memang termasuk sentra, Mbak. Malang Blitar itu sentra. Mungkin kalau daerah lain kayak Surabaya, yang terutama Kalimantan apalagi, itu kan mungkin ya mungkin masih stabil. Iya. Cuma di Malang aja kayaknya.
0: Oh iya, Pak Diono tuh beli di mana Pak kemarin? Daerah mana?
1: Kemarin ya di daerah sini, Singosari sini.
0: Oh, Singosari ya.
1: Tuh, satu minggu yang lalu 45 Mbak, bertahan Pak.
0: Berapa Pak?
1: Ya mungkin masih 25 Mbak satu minggu itu sebelumnya. Ya enggak sampai 5 hari nak mari.
0: 25 itu yang apa?
1: 25.000 yang putih Mbak. Putih kan paling murah.
0: Oh iya.
1: Ya kan telur itu dua warna Mbak. Yang putih itu yang paling murah. Nanti Mbak banyak airnya itu. Diceplok itu muncrat ke muka kita itu. Iya itu enggak tahu itu. L16. Ya itu Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu makanya nggak tahu itu penyebab apa ya, kita bukan peternak jadi ya cuma komentar aja ya.
0: Oke okay, baik Pak Dio.
1: Ya mungkin biaya sekarang kalau transfer kan pengaruh BBM Mbak. True itu kan sekarang solar kan juga susah juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi distribusi meningkat.
1: Ya saya. Iya, untuk antar pulau itu saya ada teman, nanti kalau ke Kalimantan itu ongkosnya dinaikkan semua, Mbak.
0: Jadi berapa kalau tuh ya?
1: Ya, misalnya tiket kapalnya sekarang kan tetap kalau tiket kapal ya, transportnya kan bisa 20 juta per busu itu, tapi muatannya kan 20 ton, Mbak. Ya, itu kan akhirnya, ya mungkin kalau harga di sana lebih tinggi, di sini terjadi langka. Ya kan ini kayaknya di luar pulau pun ya anjlok, jadinya lebih baik dibuang ke sini kan. Nah kalau di lokal minta harga tinggi kayak kemarin ya enggak laku Mbak, jadi busuk. Nah om kita pemakai aja ya beli 20 yang rusak pasti 2 kok. Ya apa ya, makanya itu kalau harga 20 lah saya berdoa aja, semoga bertahan aja.
0: Kasihan ya. Peternaknya Pak.
1: Iya, ya, gitu aja Pak. Terima kasih
0: Pak Diono. Hati-hati di jalan, itu kawannya. Kalau kata Pak Diono, ternyata satu minggu yang lalu itu masih di 25.000, tapi yang warnanya putih itu paling murah katanya gitu. Cuman putih telurnya lebih banyak gitu ya. Lalu sempat beli yang 20.000, tapi itu pada pecah-pecah, maksudnya sudah dalam kondisi yang kondisi telur itu sudah pada rusak gitu ya, ada pada pecah-pecah. Lalu yang 21.000 itu beli 20, yang busuk ada 2 gitu. Kalau yang bagus itu udah di 27.000. Ada mungkin perbedaan-perbedaan harga juga. Biasanya ibu-ibu juga nih yang pada ke pasar gitu ya, boleh sharing-sharing berkaitan dengan harga telur, apakah juga menemui ada harga yang lebih miring, tapi ternyata kualitas oke-oke saja, atau seperti apa, mungkin nanti boleh menambahkan juga ya. Tidak hanya ibu-ibu sih, bapak-bapak juga, termasuk tadi kan Pak Diono juga ya, yang report begitu kawan. Nanti boleh menambahkan update-nya di 0811-3600-911. Untuk City Report, didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan di siang hari ini semakin terik juga untuk wilayah Kota Malang ya, termasuk untuk peningkatan trafiknya juga cukup signifikan. Kalau tadi kita bergesernya di sekitaran Sukun, sekarang saya mau geser lagi arah ke pusat kota. Nah, ini perlambatannya saya lihat sudah mulai signifikan di sekitaran Jalan Bandung kawan. Kalau Jalan Bandung nih jam segini bubaran ini ya, bubaran sekolah juga ya. Ada apa namanya di sana, ada TK, ada SD juga, MIN ya. Sehingga ada perlambatan kawan di sana. Jalan Bandung itu dari arah Ijen ada perlambatan, terus yang dari Bogor, Veteran ya, Cianjur. Itu juga sama. Dari TMP sama-sama ada antrian kendaraan. Semoga juga ini tertib ya, yang jemput anak sekolah. Harapannya seperti itu, karena biasanya yang menjadi masukan dari kawan-kawan pendengar di area Jalan Bandung itu mereka yang jemput anaknya sekolah karena nggak kebagian tempat parkir, akhirnya berhenti di badan jalan. Berhentinya tuh bukan 2-3 menit, tapi ya lumayan lama gitu kawan, karena ya nunggu kan. Jadi banyak yang berhenti di badan jalan, otomatis akan mengakibatkan perlambatan-perlambatan juga. Nah, kayaknya memang harus diantisipasi. Kemarin menjadi catatan juga, katanya jangan hanya titik lain saja yang mendapatkan koreksi penuh gitu untuk pelanggaran-pelanggaran, tapi perhatikan juga yang ada di Jalan Bandung, itu juga cukup intens untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Itu yang di area Jalan Bandung kawan ya, perlambatannya. Nah, titik lainnya ini di ini kawan, Korea Suara ke Utara, sama ada antrian juga lumayan panjang ya di Jasuprapto. Kalau yang dari arah Kaliurang juga sama, sudah mulai relatif mengular, termasuk di bundaran SMP 5 itu juga sama. Menjelang perempatan Mahakam itu sudah mulai ngantri juga. Itu sementara untuk update lalu lintas kawan di siang hari ini. Tadi yang sempat dikabarkan untuk yang di area Lawang itu sudah normal ya. Tadi terakhir Pak Diono yang menanyakan apakah lancar, katanya arah ke Sentul. Sudah aman Pak. Yang tadi khawatir juga dari arah Purwodadi, bagaimana update-nya? Nah, sekarang sudah relatif aman lancar. Tidak ada yang harus Anda antisipasi, mau jalur tol, jalur non-tol, semuanya lancar. Gitu, sementara tunggu berapa update kawan di jam 10 lewat 47 menit. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: City Guides Insight. Potensi UMKM Kota Batu menuju pasar internasional terbuka lebar berkat kreativitas lokal. Tapi pelaku usaha masih terbentur masalah konsistensi produksi, adaptasi digital, dan ketatnya persaingan global. Di tengah dinamika ekspor ini, akankah target UMKM Go Global menjadi peluang nyata atau sekedar mimpi? Sekretaris Diskum Perindah Kota Batu, Nur Bianto Pujo menyampaikan, Pemkot Batu terus memperkuat daya saing UMKM lewat program 365 Up untuk mengubah pola pikir usaha rumahan menuju standar global, serta memfasilitasi legalitas, kualitas produk, hingga akses pertemuan dengan pembeli internasional.
2: Lanskap ekonomi Kota Batu itu minim sekali dengan manufaktur besar dan didominasi memang oleh usaha mikro. Sehingga tantangan utama sebetulnya kita itu mengubah pola pikir atau mindset dari usaha skala rumahan itu ke standar global. Banyak dari pelaku UMKM kita memang masih belum memiliki legalitas yang masih seringkali dianggap sebagai beban administrasi oleh mereka. Namun kami terus menjalankan program-program kami. Yang terbaru adalah 365 Up, berarti 365 Up itu artinya adalah kita mencoba untuk menaikkan kelas pelaku UMKM dari bahkan belum punya usaha hingga sampai memiliki produk ekspor dan punya kapasitas sebagai seorang eksportir itu, Mbak.
1: Guru Besar Manajemen UNMER Malang, Bu G. Triatmanto menyampaikan, potensi UMKM Kota Batu untuk Go Global sangat besar, namun tantangan utamanya ada pada konsistensi kapasitas produksi, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan dalam digital marketing dan strategi ekspor.
3: Yang jadi persoalan kadang-kadang itu adalah ketersediaan barang untuk mencukupi di pasar dunia. Ketika buyer-nya itu banyak, terus kemudian ketersediaan barang yang ada di sana itu masih sedikit, nah itu yang kadang-kadang sering menjadi persoalan. Sehingga ketersediaan dari hulu ke hilir ini perlu komplit. Jadi keberlangsungan, keberlanjutan ketersediaan barang untuk melayani pasar global ini menjadi penting. Kalau tidak, ini ya cuma sebentar saja, setelah itu hilang ya.
1: Owner Tohu Srijaya sekaligus eksportir produk UMKM Kota Batu, Sukirno menyampaikan, kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing di luar negeri, tapi aktivitas ekspor saat ini menurun akibat ketatnya persaingan pasar digital, sehingga pemerintah perlu memperluas akses pasar dan memperkuat asosiasi UMKM.
4: Kenapa kok bisa ekspor? Karena saya bekerja sama dengan pihak kedua. Kalau saya langsung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kendala di saya produksi. Ya, sekarang sudah sepi lah. Tidak sampai ekspor lah. Kita ngelayani teman-teman sendiri itu sudah ada orderan. Nah, jujur aja, karena semenjak ada wali kota yang Pak yang baru ini, itu saya tidak pernah dikunjungi. Atau bagaimana solusinya pemasaran ini, bagaimana UKM ini, bagaimana terus nasib-nasibnya UKM Kota Batu ini, bagaimana belum tersentuh selama bapak kita yang sekarang ini. Ya mungkin masih repot di dalam hal pembenahan di Kota Batu.
1: Menembus pasar dunia bukan sekedar soal kualitas produk, melainkan keberlanjutan produksi dan perluasan akses pasar. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, ambisi ekspor produk lokal ini akan sulit bersaing di kancah internasional.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate by
0: Cadence for your life. CityGate FM.
3: Serigetain Wanwar FM, Cadence for Your Life. Kawan, tadi ada Pak Yudi Susilo yang sempat menanyakan terkait dengan pemadaman ya, karena di Ki Ageng Gribik itu tadi sekitaran jam 8:58 padam, dan menanyakan apakah akan berlangsung lama. Nah, kalau sementara estimasi dari pihak PLN itu kurang lebih 2 jam begitu kawan. Tadi yang sempat dikabarkan kalau dari beberapa flyer yang di-share oleh Pak Arya itu yang di wilayah masuk WLP Kebonanggung itu berarti ya, itu sampai di jam 2 nanti ya estimasinya. Coba nanti kita cek lagi. Jadi begitu kawan ya, untuk daerah Arjowinangun dan sekitarnya itu masuk sampai di jam 2. Lalu kalau yang WLP Blimbing sampai di jam 1, WLP Gondang Legi sampai di jam 1 untuk pemadaman, termasuk yang WLP Tumpang. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Nanti kita coba ini lagi ya, cek lagi, karena informasi dari PLN katanya memang ada pemadaman berkala di wilayah Malang Raya, tidak hanya kota maupun kabupaten, tapi Kota Batu juga sama terimbas, dan ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan jaringan begitu. Gitu sementara untuk beberapa update-nya, mungkin nanti boleh report juga ya, barangkali biasanya terimbas ke beberapa traffic light juga, mungkin butuh petugas untuk standby di lokasi melakukan pengaturan barangkali. Nanti boleh berkabar juga kawan, tel mana saja yang terimbas. Kalau tadi saya sempat menyampaikan antrian di Sukun itu di area Kepuh, Jalan Raya Kepuh maksudnya, sekarang antrian juga terlihat di perempatan Arif Margono atau perempatan Kahsin dari arah selatan, Julius Usman sudah mulai merambat arah ke utara, tapi kalau yang arah sebaliknya jauh lebih lancar. Ada Irma arah ke Pasar Besar yang rame ya, kalau di sekitaran di RAIS tidak ada hambatan. Gitu, sementara untuk beberapa update, kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lain dengan mention di @cityguide911fm. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, DPRD bersama Dinas akan bahas soal kebutuhan daya tampung sekolah negeri. Kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi, saat ini keluhan masyarakat yang sering masuk soal keterbatasan daya tampung sekolah negeri dibandingkan jumlah lulusan yang terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, masih adanya keluhan soal jalur penerimaan domisili sampai kurang pahamnya masyarakat terhadap mekanisme SPMB. Menurutnya, ke depan hal ini akan jadi bahan evaluasi bersama dengan Dinas Pendidikan. Kawan, BGN suspend ratusan SPPG di Jatim. Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elastianto Dardak mengkonfirmasi, saat ini ada 372 SPPG yang dibekukan sementara bersamaan dengan berhentinya operasional 21 dapur MBG lainnya imbas kendala pencairan anggaran. Sementara itu, untuk pembekuan 372 SPPG ini dikarenakan belum adanya kepemilikan sertifikat laik higien sanitasi SLHS serta instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kata Emil, pihaknya telah meminta para pengelola segera memproses dokumen wajib ini dalam masa toleransi 30 hari. Kawan, Sony ungkap sejumlah nama didugaan kasus korupsi MBG. Pengacara mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengklaim kliennya telah menyetorkan 26 nama yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah nama-nama besar itu juga sudah tercatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Kata Krisna, 26 sosok yang telah disebutkan Sony berasal dari lembaga tingkat eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini masuk di jam 11 lewat 7 menit. Pantauan di beberapa titik masih relatif sama, cenderung ramai lancar. Tapi memang semakin siang semakin ramai ya. Kalau mungkin di jam 9 tadi masih relatif lengang, sekarang di jam 11 itu yang tadi sempat saya kabarkan ada peningkatan-peningkatan volume. Sekarang tuh semakin ini kawan, semakin mengular juga ya antriannya. Sejauh ini memang masih imbas dari volume kendaraan saja. Untuk laporan yang kaitannya dengan pemadaman, nanti kita akan review lagi dari beberapa flyer yang di-share ya di City Care FM. Kita akan sampaikan titik-titik mana saja yang terimbas begitu,

nanti boleh chat CityGate juga ya, berkabar juga, nanti kita akan bantu untuk follow up begitu kawan. Sementara untuk beberapa update lainnya kita akan sambung di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan dengan mention di @CityGate911 FM.

0: Happens for your life. CityGate FM.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Ya kawan, saya mau kembali review-review ya untuk kaitannya tadi dengan info pemadaman. Hari Rabu 10 Juni 2026 itu posisinya ada di WLP Tumpang di Desa Benjor dan sekitarnya katanya. Dari jam 9 pagi ini ya sampai di jam 1 siang nanti. Gitu. Lalu ada lagi yang di ULP Gondanglegi sama dari jam 9 pagi sampai di jam 1 siang juga. Untuk wilayah yang terimbas pemeliharaan itu ada di Desa Sitiar.

0: Harjo, Desa Kedung Mas, Desa Tamban, lalu juga ada di Kedung Banteng, Tempuran, Sidomulyo, Sido Asri, Tambaksari, Sumber Kembang, dan sekitarnya. Itu yang di Gondanglegi ya, ada pemeliharaan SUTM dan juga penyulang Sendang Biru. Lalu juga ada lagi nih, di wilayah WLP Blimbing, Jalan Teluk Rajakan, Jalan Simpang Teluk Rajakan, Jalan Teluk Bayur, Simpang Teluk Bayur, Simpang Ela Sucipto, sebagian Ela Sucipto sisi timur, kemudian SMP 14, Perum Plausan Permai, kemudian juga di Edelweiss Garden, Perum The Bougainville Park, lalu juga di Gang Taruna dan sekitarnya ada pemeliharaan jaringan. Lalu yang terakhir itu ada di ULP Kebon Agung. Jadi wilayah yang terdampak itu di Jalan Arjo Winangun, Perumahan Diva Residence, Perumahan Haris Land, Perumahan Puri Cempaka Putih 1, lalu di Jalan Raya Tutut, Jalan Mejen Sungkono, Perum Arjo Winangun Green Park, Jalan Istiqomah, Jalan Sekarsari, Jalan Tlogowaru, Jalan Kertanegara, Jalan Nurul Mutakin, SMAN Taruna Nala, Kelurahan Arjo Winangun, dan seputaran daerah tersebut. Ada pemeliharaan jaringan dan juga ada rabas-rabas pohon begitu kawan. Tuh ya, sementara untuk beberapa update yang tadi kaitannya dengan ini kawan. Yang tadi kaitannya dengan pemadaman-pemadaman ya, area Kebon Agung dan wilayah Kota Malang. Termasuk tadi untuk wilayah kabupaten ada Tumpang juga dan Gondanglegi. Terima kasih sekali lagi Pak Arya Pondra. Kalau yang dari manajer, asisten manajer jaringan retribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal, itu masih belum ada update lagi tambahan terkait dengan estimasi, lalu juga untuk hasil penelusuran dari pemeliharaan jaringan dan lain-lain, itu masih belum ada. Sejauh ini memang katanya akan ada pemadaman berkala, sebenarnya dari 2 hari yang lalu ya, sampai dengan hari ini masih ongoing juga. Kurang lebih seperti itu, terima kasih untuk beberapa update yang sudah dibagikan juga. Kalau untuk siang hari ini, kawan, selain pantauan lalu lintas, saya juga mau bergeser kembali ke pembahasan yang lain. Kaitannya dengan kemarin, itu kan ada revisi ya untuk Undang-Undang Polri dan juga sudah disahkan kemarin hari Selasa oleh DPR RI. Nah, dalam perubahannya itu, kawan, ada di pasal 21 yang menyampaikan bahwa penyandang disabilitas itu bisa masuk jadi anggota kepolisian begitu. Nah, ini ada update-nya dari Mabes Polri, sudah menyiapkan jalur rekrutmen untuk penyandang disabilitas pasca pengesahan undang-undang tentang Polri hasil revisi dalam rapat paripurna ke-21 di masa sidang kelima kemarin. Jadi dari Karolda Pres SDM Polri, Brigjen Ertel Stephen, itu menyampaikan sebagai bentuk komitmen wujud institusi yang semakin inklusif melalui penguatan rekrutmen penyandang disabilitas sebagai anggota kepolisian. Dijelaskan juga katanya Polri sudah mulai melakukan penyesuaian dalam proses rekrutmen penyandang disabilitas dari tahun 2016 bahkan, tapi revisi undang-undangnya itu baru kemarin disahkan. Tapi untuk persiapannya sudah dilakukan dari tahun 2016. Mulai dari aspek regulasi, kemudian penyesuaian kebutuhan organisasi, dan juga kompetensi sumber daya manusia yang direkrut, termasuk aturan hukum dan juga penyesuaian antara ruang jabatan dengan kompetensi dari rekrutmen kelompok disabilitas. Nah, itu yang sudah dipersiapkan juga begitu kawan ya. Maka semakin menuntut kesiapan penyandang disabilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja Polri serta seluruh personel untuk bekerja bersama rekan-rekan penyandang disabilitas. Jadi statement singkatnya sih katanya boleh penyandang disabilitas jadi anggota Polri selama kompetensi yang dibutuhkan itu relevan, kurang lebih seperti itu. Tidak ada sih kalau di aturannya ini dijelaskan spesifikasi detailnya seperti apa. Hanya saja singkatnya itu katanya sepanjang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Lalu nanti bagaimana implementasinya kita akan lihat bersama ya. Pada saat biasanya setelahnya semesteran gini udah buka ini ya, udah buka rekrutmen begitu kawan ya. Nah, kita akan lihat apakah memang betul ada yang daftar juga, lalu bagaimana nanti prosesnya, apakah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, lalu juga bagaimana nanti sistem kerjanya juga, itu yang kita penasaran sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Untuk beberapa update lainnya siang hari ini, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Boleh Anda tambahkan beberapa informasi lain dengan mention di SCT 9 FM.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kita kembali geser kawan pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Untuk exit maupun entry-nya lancar ya. Di area Kejapanan ada peningkatan volume arah ke Porong. Tapi untuk arah sebaliknya masih lancar. Masuk di area Waru cukup ramai juga, terutama yang arah ke Perak. Tapi kalau dari Mojokerto ke Surabaya ada peningkatan yang arah sebaliknya yang lengang kawan ya. Termasuk Waru Juanda, baik yang menuju ke bandara maupun yang dari arah bandara itu relatif lancar. Bergeser ke Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, dua arah lancar.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
2: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update tadi saya terima di newsroom, saya angkat telepon dari Pak Eri. Pak Eri menanyakan apakah ada pemadaman di Sulfat dan area Bunul ya katanya. Ini kalau kita berkaca dengan apa yang disampaikan oleh pihak PLN secara general, memang ada pemadaman berkala di seluruh titik area Malang Raya. Dan itu bergantian kawan ya. Dan Sulfat kayaknya kemarin sudah ada pemadaman, sekarang padam lagi katanya Pak Eri. Estimasi terakhir itu kita terima ya 2 jam Pak ya. Dan kalau dari beberapa flyer yang beredar hari ini, infonya itu ada yang di jam 2 nanti, ada yang di jam 1 siang. Gitu sementara. Katanya sih di sekitaran mana tadi ya, ada perempesan juga begitu kawan. Oh, di daerah Dimpo itu ada rabas-rabas pohon oleh pihak DLH, biasanya kolaborasi dengan PLN juga. Saya geser ke informasi yang lainnya, ada Pak Amang Rifai. Ini Pak Amang kirim info melalui video. Kita play dulu ya videonya. Iya, masih agak loading di kami ya. Oke, ini kami tampilkan kawan.
1: Selamat siang, Yola. Nah, ini salah satu yang pernah aku bahas ya. Kayaknya kalau belok kiri jalan terus ini nggak memungkinkan deh. Ini yang di jalan Ciliwung depannya Pisahat. Nah, semoga kayak gini-gini ini bisa ditata ulang lah. Yang mana yang pantas jalan terus, yang mana yang harus ngikuti lampu, jadi biar enak. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Amang. Kita play kembali videonya kawan. Itu tulisannya belok kiri jalan terus ya Pak ya? Sebentar. Belok kiri jalan terus ya itu ya berarti tulisannya ya. Ini yang dari arah Esparman Pak ya. Mau berbelok ke Ciliwung itu sebenarnya harus langsung belok ke kiri saja. Hanya saja ini orang-orang yang ngantri di sana itu yang mau lurus ini lebih tepatnya ya. Ini orang-orang yang mau lurus, mereka tidak berhenti sesuai dengan lajur yang diperuntukkan. Harusnya kan kelebihan-kelebihannya ini markirnya di belakang ya. Yang sebelah kiri itu harusnya los, kosong karena untuk yang berbelok ke kiri. Nah, tapi realitanya tidak seperti itu karena mungkin volume juga cukup tinggi di area Ciliwung itu kawan. Sehingga pasti untuk antrian kayaknya nggak mungkin hanya di satu lajur saja. Pasti lajur kiri kanan itu full semuanya. Terima kasih Pak Amang masukannya. Barangkali nanti bisa menjadi catatan kami ya. Catatan kami untuk kita teruskan ke rekan-rekan Dinas Perhubungan. Mungkin bisa dilakukan kajian ulang. Atau mungkin kawan ya, ini bisa juga ditambahkan pengadaan rambu-rambu lainnya. Karena yang ada tulisannya pun itu tetap ada yang melanggar, apalagi rambunya nggak ada sama sekali, nggak ada yang mengingatkan. Mungkin orang merasa kalau nggak ada rambu ya udah langsung belok aja. Walaupun memang aturan sebenarnya itu adalah tidak diperkenankan langsung berbelok kalau tidak ada rambu perintahnya, kalau tidak ada instruksi di sana begitu ya, sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Gitu sementara untuk update-nya. Terima kasih Pak Amang tambahan infonya juga. Nanti kawan-kawan boleh kembali berkabar di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kuota penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 29 Pamekasan untuk tahun ajaran 2026-2027 berkurang dari sebelumnya 50 siswa menjadi hanya 30 siswa atau satu rombongan belajar rombel. Kepala SRMP 29 Pamekasan Aisyah Minarni Mukti menjelaskan pengurangan kuota tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan usulan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, sekolah saat ini masih menempati fasilitas yang belum permanen.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang memacu kenaikan harga material mulai diantisipasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski biaya konstruksi membengkak, Pemprov Jateng memastikan seluruh proyek pembangunan tetap berjalan sesuai target. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan pihaknya kini tengah menghitung ulang sejumlah proyek yang masih dalam proses lelang. Langkah ini diambil agar pelaksanaan proyek tetap realistis dan tidak merugikan pihak kontraktor di tengah belum adanya regulasi resmi terkait eskalasi harga.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana merombak total deretan pertokoan di sisi selatan Taman Raja Kwesi yang selama ini sepi pengunjung dan kurang diminati pedagang. Bangunan pertokoan yang berdiri sejak 2015 itu dinilai belum mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro Ahmad Soleh Fatoni menjelaskan, penataan difokuskan pada bangunan pertokoan yang berada di sisi selatan taman, bukan pada area ruang terbuka hijau. Harapannya, kawasan tersebut dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi para pelaku usaha.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah mencium bau aneh saat membuka kap mesin mobil? Jangan dianggap sepele kawan, karena bau tersebut bisa jadi tanda adanya masalah pada kendaraan. Ruang mesin mobil seharusnya tidak mengeluarkan bau menyengat. Kalau muncul aroma tidak biasa, itu artinya ada komponen yang perlu diperiksa. Pertama, bau dari kebocoran cairan. Jika tercium bau seperti oli terbakar atau cairan menyengat, bisa jadi ada kebocoran oli, cairan radiator, atau bahkan bahan bakar. Cairan yang bocor dan terkena panas mesin akan menguap dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, bau seperti terbakar. Bau ini biasanya muncul karena komponen terlalu panas. Bisa dari kabel, oli yang menetes ke mesin panas, atau bagian lain yang mengalami overheat. Kalau dibiarkan, bisa berisiko merusak komponen, bahkan membahayakan kendaraan. Ketiga, bau bahan bakar. Jika tercium bau bensin yang kuat, ini bisa menandakan adanya kebocoran pada sistem bahan bakar. Kondisi ini harus segera dicek karena berbahaya dan bisa memicu masalah yang lebih besar. Nah, cara untuk mengatasinya, Anda bisa segera cek sumber bau. Jangan hanya menutupinya, tapi cari tahu dari mana asalnya. Kedua, lakukan pembersihan ruang mesin secara rutin, kawan, karena kotoran yang menumpuk juga bisa memperparah kondisi dan memicu bau. Ketiga, jika bau terus muncul, sebaiknya lakukan pengecekan ke bengkel agar kerusakan bisa ditangani lebih cepat. Jadi mulai sekarang lebih peka dengan kondisi mobil Anda ya, karena bau kecil yang muncul bisa jadi tanda awal masalah besar. Dengan penanganan yang tepat, mobil tetap aman dan perjalanan pun jadi lebih nyaman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada update lagi yang dibagikan kawan siang hari ini. Ini salah satunya dari Koordinator Relawan Malang ST Anget, ada Pak Afan. Soal informasi PLN Sejatim, coba saya cek dulu ya untuk update-nya. Ini kayaknya kaitannya dengan pemadaman-pemadaman itu kawan. Oke, ini masih ada kendala koneksi. Coba nanti kita geser ya untuk laporannya. Saya geser ke informasi yang lain dulu deh. Kalau gitu dari Pak Heru, mohon info, apakah di Karang Peloso ada pemadaman dari PLN sampai jam berapa? Kalau tadi itu kita tidak terima yang dari ULP Singosari ya. Rata-rata kita terima yang dari Kebonagung, kemudian Tumpeng, Gondanglegi, dan juga Blimbing. Tapi kayaknya yang di area Singosari ini kemarin juga sempat ada pemadaman ya. Masih kurang lebih 2 jam begitu Pak. Kalau secara umum ya, yang secara umum dikabarkan di kita itu 2 jam. Pak Tribudi Santosa ini juga menyampaikan dari pagi jam 7 listrik di wilayah Kripik itu padam. Kayaknya sekitaran Arjo Winangun ini dan beberapa titik sekitarnya masih ada trouble. Kalau yang di Arjo Winangun itu sekitaran jam 2 Pak estimasinya untuk nyalanya. Gitu ya kawan, sementara untuk beberapa update yang kaitannya dengan pemadaman. Kalau di pusat kota tadi kalau kita lihat dari kiriman laporannya Pak Amang Rifai, area Ciliwung itu masih normal karena traffic light-nya normal. Nah Iqbal tadi sempat berkabar juga di sekitaran mana nih tadi Iqbal, pokoknya area Sukun juga ya, ada antrian panjang Klayatan macet by the way kata Iqbal, 10 menit dari Honda ke Kanjuruhan. Apakah imbas dari pemadaman juga, mungkin TL yang di ujung-ujung itu pada ini ya, pada trouble begitu kawan, atau seperti apa? Adakah yang sudah mungkin melintas di sana, nanti boleh berkabar juga ya, karena nih si Iqbal juga perjalanan arah ke City Gate lagi terjebak antrian katanya di sekitaran Kelayatan. Tapi sebenarnya itu dari tadi pagi ya, perlambatan di area Kepuh lalu sampai di persimpangan Kelayatan itu juga masih ngantri kawan. Sampai saat ini ternyata volumenya juga masih cukup tinggi di sana. Kalau mungkin ada faktor lainnya, mungkin nanti boleh berkabar juga ya. Pak Yuris Pratomo, info barusan listriknya nyala. Di mana tadi Pak Yuris tuh ya? Di Sawjajar kawan, Danau Sentani, Sawjajar. Jam 9 padam, lalu nyalanya di jam 11. Estimasi memang 2 jam ya. 2 jam lah kurang lebih begitu ya. Ada yang 2 jam lebih, ada yang 2 jam kurang dari beberapa estimasi yang disampaikan. Itu sementara untuk beberapa report yang sudah dibagikan. Untuk report yang lainnya nanti saya akomodir di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan boleh kembali update di 0811-360-911.
11: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
9: For your life. City Gate FM.
12: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
13: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
11: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
12: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
11: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di penghujung jam 11 siang ya, saya mau kembali update beberapa info yang tadi dibagikan. Tadi itu ada Pak Reza Yustian, lampu padam daerah Ngijo Karangploso mulai jam 11 belum nyala katanya. Estimasi sementara 2 jam Pak ya, terakhir kita terima dari rekan-rekan PLN. Sama dengan Pak Jarwo Birawani, di mana nih? Lampu merah perempatan Gadang mati, kendaraan carut marut. Imbas pemadaman kah ini kawan, atau faktor lain ya? Yang di Gadang mungkin nanti boleh update juga. Kemudian Pak Himawan Wibisono, Sekar Puro aman, Lesan Puro yang kena pemadaman katanya. Pak Anton Wendit dan seterusnya lancar, cuaca panas, lampu alami, terang benderang, lampu alam Pak ya. Saya geser dulu ke newsroom, Wulan. Iya, kayaknya masih ada ini nih, kendala nih. Iya, Ulan, update-nya.
1: Baik, Yolanda dan juga kawan Sirige, tadi ada Pak Hasan Bisri ya, sempat telepon, kemudian cerita di area traffic light Gadang itu memang traffic light-nya padam, kemudian cukup semrawut, kemudian melihat juga tadi di area Lowok Doro ya, jadi itu lagi ada semacam pembagian sembako gitu. Okay. Jadi antriannya lumayan panjang juga, hati-hati untuk kawan-kawan Sirige yang masih mobile.
0: Oke, baik, terima kasih update-nya. Jadi memang imbas dari pemadaman juga ternyata kawan ya. Mohon bersabar, karena estimasi yang kita terima itu 2 jam kawan untuk pemadaman. Nah tadi ternyata ada flyer juga yang di-share oleh PLN UID Jatim. Ada manual load shedding katanya. Jadi sehubungan dengan kondisi pembangkitan dalam kondisi defisit, maka untuk menjaga cadangan putar menjadi 500 MW ya, maka diperlukan manajemen beban siang sebesar 250 MW begitu. Yang terdampak ULP-nya lumayan banyak nih. Saya ini ya sebutkan ya, ada ULP Bangil, ULP Pandaan, Probolinggo, Singosari, Blimbing, Tumpang, Embong, Wungu, Ploso, Perak, Gedangan, Rungkut, Menganti, Taman Porong maksudnya. Lalu Kediri Kota, Bangkalan, Banyuwangi, kemudian juga Bondowoso, sebentar saya cek lagi, Trenggalek, lalu Jombang dan sekitarnya itu kawan ya. Jadi dari flyer yang di-share itu, asumsi untuk yang siang juga ada pemadaman, malam juga ada pemadaman, pelaksananya dari jam 8 pagi sampai dengan 10 malam, bertahap bergantian juga. Oke, ini update sementara, barangkali nanti kita bisa terhubung juga ya bersama dengan rekan-rekan dari PLN kawan untuk menyampaikan situasi terkini saat ini nih, kenapa sih gitu. Karena banyak juga masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pemberitahuan gitu untuk pemadamannya sendiri. Ada memang beberapa flyer yang di-share, tapi kadang satu wilayah itu bisa sampai 2 kali pemadamannya, lalu juga tidak ada info lanjutan. Nah ini yang kita masih pertanyakan ya ke rekan-rekan PLN, karena secara general saja sebenarnya informasi yang di-share di Sitiket itu tidak begitu detail juga kaitannya dengan pemadaman ini berkala, dari kapan sampai kapan tidak dijelaskan. Tadi pun yang di-share dari ULP UID Jatim sendiri itu tidak detail juga informasinya ya, kurang lebih seperti itu kawan. Nanti kita akan upayakan untuk bisa terhubung dengan pihak terkait. Untuk update lainnya, nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan juga. Setelah ini akan ditemani oleh Iqbal ya di jam 12 siang. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update lainnya. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, lebih dari 1000 ton beras bantuan dikeluarkan Bulog Malang. Kemarin Perum Bulog Cabang Malang bersama pemerintah Kota Malang memperkuat sinergi ketahanan pangan dengan mengeluarkan bantuan 1100 lebih ton beras dan 230 ribu liter minyak goreng. Langkah ini dipimpin langsung pimpinan cabang Perum Bulog Malang Muhammad Nur Juliansyah. Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat bawah sekaligus menekan laju inflasi daerah di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Kawan, DPRD Jatim siap kawal penunggakan tunjangan guru. Anggota Komisi E DPRD Jatim Bugu Biji Pamungkas menyebut pihaknya akan mengawal penyelesaian tunggakan tunjangan profesi guru atau TPG yang mencapai sekitar 274 miliar dan belum diterima puluhan ribu guru ASN jenjang SMA, SMK, dan SLB. Bugu menjelaskan tunggakan TPG ini meliputi tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2023 dan 2025. Kemudian kata Pugu, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah opsi untuk realisasi pembayaran tunggakan, salah satunya dengan mengupayakan tambahan dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Kawan, pembaruan Undang-Undang Polri sebut penyandang disabilitas bisa jadi anggota polisi. Dalam revisi Undang-Undang Polri yang telah disahkan kemarin disampaikan, penyandang disabilitas bisa jadi personil polisi jika memenuhi syarat. Aturan ini kawan tertuang dalam pasal 21 ayat 2 revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di siang hari ini kawan ya, lalu lintas sangat luar biasa, cuaca sangat panas. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Jadi beberapa titik di sekitaran Kota Malang itu padatnya panjang sekali kawan ya untuk antriannya. Dan saya tadi juga sempat melewati di sekitaran Kepuh kawan ya, menuju ke sekitaran Kanjuruhan. Itu saja dari Honda menuju ke sekitaran Universitas Kanjuruhan ya, butuh 10 menit sendiri. Lepas dari kelihatan butuh 20 menit kawan ya, sangat luar biasa. Jadi Anda mungkin bisa tambahkan ini bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat ini tadi di Jalan Gajayana juga sudah mulai padat kawan, khususnya yang dari arah selatan ke utara itu padat sekali. Lalu kalau misalkan kita lihat di Jalan Tunggul Mas ini sudah mulai ada antrian, volumenya sudah mulai meningkat. Kalau saya cek juga di Gatot Subroto dari arah selatan ke utara

hubungan dengan kondisi pembangkitan dalam kondisi defisit ya. Jadi untuk menjaga cadangan putar listrik kawan mencapai 500 MW, maka diperlukan manajemen beban siang sebesar 250 MW kawan. Jadi nantinya ini akan ada pemadaman 124,14 MW kawan, dan ULP terdampak ini cukup banyak, bahkan ini se-Jawa Timur kawan. Jadi ini yang perlu kita waspadai saja. Dan kalau misalkan kita lihat, ini banyak pengumuman dari ULP Tumpang, lalu ULP Gonalegi, ULP Blimbing, dan ULP Kebonagung, semuanya itu menginformasikan mengenai pemadaman kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat yang Tumpang dulu kawan, Desa Benjot dan sekitarnya itu akan terdampak dari jam 9 pagi sampai di jam 1 malam. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada juga di jam 9 pagi sampai di jam 1 siang di Dusun Siti Arjo, Desa Kedung Mas, Desa Tamban, Desa Kedung Banteng, Desa Tempuran, Desa Sidomulyo, Desa Sido Asri, Desa Tambak Asri, Desa Sumber Kembang dan sekitarnya. Lalu ada informasi juga dari ULP Blimbing, dari jam 9 sama juga kawan sampai di jam 1 siang ya. Itu jalan Teluk Gerajakan, Simpang Teluk Gerajakan, Teluk Bayur, Simpang Teluk Bayur, Simpang LA Sucipto, sebagian LA Sucipto sisi timur, SMP 14 itu ya. Lalu Perum Pelawasan Permai, Edelweiss Garden, Perum De Bougainville Park, Gigi Gang Taruna, dan sekitarnya. Seperti itu. Lalu ada di ULP Kebonagung juga ya. Ini cukup banyak juga kawan di Jalan Arjo Winangun, lalu Hari Selen, Cempaka Putih 1, Jalan Raya Tutut, Maijen Sungkono, Arjo Winangun, Jalan Sekarsari, Jalan Tlogowaru, dan seputaran daerah tersebut. Lalu bahkan sampai SMAN Taruna Nala juga sama kawan. Ya, ini termasuk pemeliharaan jaringan SUTM 20 kV dan rabas-rabas pohon. Jadi sangat luar biasa. Dari kemarin kawan ya ada pemeliharaan, jadi ini yang perlu kita waspadai. Dan tadi banyak sekali informasi-informasi yang masuk, ada dari Pak Jarwo, lampu merah perempatan Gadang mati kendaraan carut marut. Lalu di sekitaran Ngijo juga ada dari Pak Reza Yustian, lampu padam daerah Ngijo Karangploso mulai jam 11 belum nyala, katanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat memang tadi kita sudah meminta waktu ya ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal, apakah memang bisa telepon on air ya untuk mengabarkan ke masyarakat mengenai pemadaman bergilir yang memang dilakukan oleh PLN ini kawan. Dan lalu ada Pak Lazuardi tadi menginformasikan ya di jam 12.10 ini kawan, baru saja TLL Asucipto mati, sudah ada supletas yang membantu. Jadi sangat luar biasa, banyak titik-titik yang sudah mulai padam untuk kali ini. Jadi Anda perlu waspadai saja kawan, dan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3600 911. Pilih sehat, pilih RSUB.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, kan banyak sekali titik-titik yang cukup panas kawan ya, dan yang cukup dingin ini malah di area Batu kawan. Nah, apalagi mungkin Anda punya rumah di sekitaran Batu. Nah, itu cukup enak kawan ya untuk ditempati sebenarnya, karena cuacanya di sana, apalagi yang di atas-atas gitu ya, daerah Roro Ombo gitu, itu cukup lumayan dingin kawan. Untuk hawanya tidak terlalu menyengat ya, paling tinggi di 25, seperti kemarin siang pun juga seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau Anda ingin rumah gitu ya, properti yang memang ada di Batu kawan, dan sebelumnya Anda malah beli properti malah boncos, tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja kawan. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpak Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Nah kawan, untuk di siang hari ini ada beberapa informasi yang tadi masuk ya. Tadi kan sudah saya bacakan ini, Pak Lazuardi di TLL Sucipto mati kawan. Sudah ada supletas yang membantu. Lalu tadi ada beberapa informasi juga dari kawan pendengar. Contohnya Pak Jarwo menginformasikan lalu lintas di Gadang ini kendaraannya carut marut kawan, karena lampu merah perempatan Gadang mati ya. Nah katanya, ini sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Sukun, diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ya, ke Pak Winarto kawan ya. Jadi Kanit Lantas Polsek Sukun Pak Winarto, jadi kata Pak Winarto ini betul gitu ya, sudah dianggota saya, ada di pos katanya, siap dan gitu. PLN yang mati ini memang di wilayah Gadang kawan katanya. Jadi kita perlu waspadai saja kalau misalkan Anda melewati Gadang, kurangi kecepatan kawan, jangan terlalu terburu-buru ya. Jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu ada informasi dari Pak Reza Yustian, alhamdulillah barusan nyala daerah Ngijuk Karangploso jam 11 gitu ya. Jam 12 kawan, 12 lebih 17 ini ya. Alhamdulillah barusan nyala 12 lebih 17, berarti barusan saja ya.

0: Jadi mulai jam 11 tadi ternyata baru nyala setelah 1 jam lebih kawan. Terima kasih Pak Reza Yustian untuk informasinya. Lalu ada Pak Herman menginformasikan lewat video kawan. Kita coba putarkan.
1: Siang 911 FM. Ini posisi di Ela Sucipto.
0: Kenapa ini?
1: Cuaca panas.
0: Oh, panas ya.
1: Aku kendaraan nggak tahu hari ini kendaraan benar-benar padat ya? Ini.
0: Betul.
1: Baik dari arah LA Sucipto ke Blimbing, maksud saya ke stasiun Blimbing, ataupun sebaliknya. Padat banget.
0: Ini baru ini jalan langsung berhenti lagi kawan.
1: Lampu menunjukkan hijau. Oh maaf. Justru di perempatan ini lampu merahnya mati. Oh, karena mati energi ini.
0: Iya, lampu mati.
1: Jadi ini drivernya mati.
0: Oh, TL-nya mati ya.
1: Tugas belum ada pengatur jalan. Ya, belum ada pengatur jalan. Demikian sekilas info. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya. Jadi memang di TL Sucipto ini juga mati kata Pak Herman ya. Nanti kita coba teruskan ke pihak terkait kawan supaya ada penanganan juga ya. Tadi di Gadang sudah kami teruskan ke Kanit Lantas. Nanti kami teruskan juga ke Blimbing kawan untuk informasi dari Pak Herman ya mengenai di TL Sucipto yang juga mati kawan untuk lampunya. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, kirimkan di 0811-360-911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM, Excellent in Learning Innovation.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
5: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu hijau. Moro belok kanan. Lulu. Kacek pirang meter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Didi kawan. Ada video yang dikirimkan oleh Pak Didi. Di mana Pak Didi ini?
1: Ini truk odol ya.
0: Wah, luar biasa ya. Jalan Borobudur ini.
1: Tadi mulai dari Suhat, nggak tahu awalnya dari mana. Nah, ini. Nah, ini mengarah ke Sabilillah.
0: Berbahaya sekali ya.
1: Harusnya kalau ada petugas ya pasti kelihatan. Nggak mungkin nggak kelihatan. Ini nanti kalau pos polisi MCC harusnya juga kelihatan. Karena segini lu.
0: Luar biasa ya.
1: Nggak kelihatan. Ini truk ban dobel loh ini. Nah, tapi pada kenyataannya kok selalu lolos ya.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat siang. Jangan lupa bahagia.
0: Oke, terima kasih. Nah, ini minim penindakan memang ya, masih dengan truk-truk odol yang seperti itu kawan. Kemarin ada truk odol tebu ya, yang as rodanya itu patah juga di Mergosono, membuat kepadatan sampai malam kawan ya. Kemarin jam 7, jam 8 sampai 9 itu cukup ramai karena hal itu. Karena odol ini bisa berpotensi membuat gangguan pada kendaraannya juga kawan ya. Kalau terlalu sering, entah itu patah as, entah pecah ban, itu pasti bisa saja terjadi. Lalu ada informasi juga tadi diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom kawan ya, ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Yusrofi, mengenai di TL LA Sucipto itu padam karena pemadaman PLN gitu. Apakah bisa memantau kepadatannya ya, atau mungkin membantu pencairan lalu lintasnya karena cukup padat dan tidak bisa terkontrol kawan untuk volumenya. Luar biasa sekali ya. Dan takutnya nanti malah enggak ada yang mengalah dan akhirnya stuck di tengah-tengah, seperti waktu itu pernah terjadi waktu masa hujan-hujan ya, TL mati dan akhirnya orang-orang tidak mau ngalah dan akhirnya stuck di tengah-tengah sampai membuat antrian yang sangat panjang kawan. Seperti itu, ditakutkan seperti itu ya. Lalu ada Pak Iksan menginformasikan juga, ini Pak Iksan melaporkan daerah Brawijaya Songsong, Singosari, mati listrik baru saja 10 menit yang lalu ya. Terima kasih Pak Iksan untuk informasinya. Lalu ada Pak Maruf Tohari juga menginformasikan melalui video kawan ya. Ada dua video.
2: Selamat siang City Guide.
0: Selamat siang.
2: Melaporkan di arah jembatan Gedung Kandang, posisinya macet arah ke Mejen Sungkono itu. Di atas jembatan. Ya, kondisinya macet. Gak tahu ada apa ini di depan.
0: Luar biasa ya.
2: Selamat siang sedikit untuk cuaca panas. Ya, melaporkan arah yang ke Mejen Sungkono.
0: Arah Mejen Sungkono.
2: Kita ini mau lewat bawah. Nah, ini kita lewat bawah ini. Kurang tahu ada apa ini.
0: Padat sekali kawan ya.
2: Ini.
0: Berhenti kawan.
2: Kita lewat bawah ini ya. Selamat siang sedikit melaporkan. Ya, untuk cuaca panas.
0: Ini lewat bawah kawan ya, kita coba cek bawahnya juga bagaimana, aman kah?
2: Ada warung-warung juga
0: di bawah ini kawan ya. Ini sudah menuju ke atas. Nah, kita lihat kawan di depan ini ada apa ya, kepadatan di jembatan Kedung Kandang kawan, mengarah ke Mejen Sungkono kok padat. Wah, ini sudah berhenti kawan.
2: Macet.
0: Nah, masuk ke jembatan lagi macet ya. Mengarah ke atas lagi macet ini.
2: Selamat siang City Guide ya. Kita lewat bawah jembatan Gedung Kandang karena atas sudah macet.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Maruf Tohari. Ini ada tambahan ya videonya.
2: Kemacetannya sangat panjang sekali. Tadi dari jembatan tadi saya langsung belok kiri Malik Dalam terbelok kanan. Nah, ini masuk Bumi Ayu. Kemacetannya sampai Gorgen Aro lebih nih rupanya yang arah ke kota.
0: Wah, luar biasa.
2: Selamat
0: ya.
2: Selamat siang ketika melaporkan ada kemacetan di Jalan Mejen Sungkono, Jembatan Gedung Kandang sampai Gorgen Aro sana. Ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Karena apa itu ya Pak Maruf Tohari tadi belum disebutkan. Apakah karena volume atau karena apa? Bisa tambahkan saja ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Kirimkan di sosial media kami juga boleh di @sidikai911fm. Dan untuk Anda warga Malang yang mau cari kasur kawan tapi bingung cari di mana ya, saya ada rekomendasi untuk Anda, Victoria Furniture Center, siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda nih ya. Di Victoria Furniture Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik setiap pengambilan, dari diskon up to 45%, upgrade size, dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir olah area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumunggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Mertek Malang. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google kami di Victoria Furniture Center.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar, salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
5: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
4: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas, waduh.
5: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
5: Ya feeling aja sih pak.
6: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan ini gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
7: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
9: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan masih banyak informasi yang masuk tadi ya, dari kawan pendengar. Ini ada beberapa informasinya. Lalu ada kami tanyakan kawan ya, kenapa kok masih banyak sih pemadaman-pemadaman yang terjadi hingga hari ini kawan. Padahal itu sudah terjadi kemarin-kemarin ya, kemarin itu sudah terjadi. Dan kata Pak Fandi Faisal, asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, untuk statement masih sama seperti kemarin ya Mbak, seperti itu. Jadi mungkin saya bacakan kembali kawan ya, pernyataan dari manajer UP3 Malang PT PLN Pak Agung Wibowo menginformasikan kalau PT PLN saat ini tuh sedang melakukan manajemen beban secara terbatas di sebagian wilayah layanan Malang Raya sebagai bagian dari upaya penguatan dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Jadi untuk itu, sebagian pelanggan akan mengalami penghentian sementara aliran listrik dengan durasi yang disesuaikan dengan kondisi operasional sistem di masing-masing wilayah. Dan PLN ini berkomitmen menjaga pasokan listrik tetap andal dengan melakukan pengaturan sistem secara terukur, mengoptimalkan pola operasi jaringan, serta meminimalkan dampak kepada pelanggan. Seluruh petugas operasional juga disiagakan kawan untuk memastikan sistem kelistrikan ini tetap aman dan andal ya. Dan PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Seperti itu kawan ya. Jadi memang statementnya masih sama dengan kemarin. Jadi ada keandalan gitulah intinya, masih menjaga keandalan sistem kelistrikan kawan ya. Jadi ini akan melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa wilayah layanan Malang Raya. Lalu ada informasi ini dari Pak Yana ya, Suryana menginformasikan info di sekitar jembatan Kedung Kandang ada truk ganti ban katanya. Siap, terima kasih Pak Suryana untuk informasinya. Lalu ada informasi dari Pak Abdullah. Pak, Kak, tolong update di daerah Lawang, apakah sudah aman Lawang ya? Kita coba cek kawan di sekitaran Lawang. Kalau misalkan untuk saat ini di Lawang sudah mulai aman Pak Abdullah ya, tidak ada kepadatan berlebih atau mungkin tidak ada titik-titik yang panjang antriannya hingga ke Singosari maupun mengarah ke utara juga masih aman gitu. Seperti itu Pak Abdullah. Lalu ada Bu Afiah menginformasikan info lalin jembatan Kedung Kandang padat merayap setelah Kiai Haji Malik dalam, agak lancar sebentar lalu kembali merayap, entah ada apa. Ini ke arah selatan setelah Citra Garden mulai lancar. Baik, terima kasih Bu Afiah untuk informasinya. Sepertinya volume atau bagaimana? Nah, ini tadi sih katanya ada terganti ban ya, di mananya itu Pak Yana. Lalu ada Pak Bambang juga menginformasikan Kedung Kandang ada truk mogok. Nah, di mana itu Pak Bambang? Boleh tambahkan ya posisi tepatnya di mana? Begitu juga dengan Pak Yana tadi. Lalu ada Pak Holis menambahkan simpang LA Sucipto ruwet katanya. Padahal sudah kami teruskan tadi kawan ya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing. Dan katanya oke, siap trims infonya katanya, seperti itu ya. Jadi masih sudah diatensi kawan, tapi masih belum ada penanganan sepertinya ya dari pihak kepolisian karena masih ruwet kawan di simpang LA Sucipto. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Budi Setiawan menambahkan ini, udah masuk bulan Juni, proyek drainase Suhat kapan atuh dilanjutkan? Wah, ini sempat terhenti karena alasannya waktu itu ya sudah selesai memang kawannya, tapi melanjutkannya kapan lagi gitu untuk diperpanjang dan lain-lain. Siap, terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Dan mungkin untuk Anda bisa komentar juga mengenai hal ini ya. Ini Pak Budi bahkan mengirimkan video ya. Jadi kan itu masih belum selesai kawan ya untuk proyek-proyek di Suhat itu, contohnya seperti jalan pejalan kaki itu atau trotoar kawan. Nah ini kawan, sampai sekarang trotoarnya masih dijadikan parkir gitu. Ini trotoarnya masih polosan juga. Nah ini yang dikirimkan oleh Pak Budi Setiawan ya. Terima kasih informasinya.
Pak Budi Setiawan. Lalu ada Pak Agung Yuda menginformasikan TL Ranugrati Dodikjur padam atau TL Kesatrian ini yang padam. Baik, terima kasih Pak Agung untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya ya untuk siang hari ini. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, lagi di kawasan Singosari Kabupaten Malang? Nah, tepat banget. Saya punya satu rekomendasi destinasi yang menarik untuk Anda kunjungi. Petirtaan Watu Gede. Lokasinya ada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari. Tempat ini sebagai salah satu situs bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Area petirtaannya cukup teduh karena dikelilingi pepohonan besar. Air di kolamnya juga sangat jernih dan terus mengalir dari sumber alami. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Jadi cocok kalau Anda ingin wisata yang santai sekaligus bernuansa sejarah. Petirtaan Watu Gede sendiri dipercaya berasal dari masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Situs ini dibangun saat masa pemerintahan Kertanegara yang dikenal sebagai Raja Terakhir Singasari. Pada masa itu, petirtaan digunakan sebagai tempat pemandian ritual bagi keluarga kerajaan dan para bangsawan. Airnya dianggap suci dan sering digunakan untuk upacara penyucian diri. Nah, yang menarik, bangunan petirtaannya masih cukup terawat. Kolamnya tersusun dari batu andesit dengan bentuk yang rapi, dan di beberapa bagian masih bisa Anda temukan arca serta relief yang menambah kesan klasik dari tempat ini. Dari sini kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat zaman dulu sudah punya sistem pengelolaan air yang cukup maju. Petirtaan Watu Gede bukan cuma tempat wisata biasa. Di sini, Anda bisa menikmati suasana yang tenang, belajar sejarah, sekaligus melihat langsung peninggalan peradaban masa lalu. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi wisata sejarah yang tidak terlalu ramai, tapi tetap menarik untuk dijelajahi, Petirtaan Watu Gede bisa jadi pilihan. Untuk Anda yang tertarik ke Petirtaan Watu Gede, mudah banget. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko, kemudian belok kanan masuk Jalan Balai Kambang. Ikuti jalan itu, lalu ambil kiri, masuk Jalan Watu Gede. Selamat datang di Petirtaan Watu Gede. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki ndek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Disdik Kota Batu pastikan SPMB berjalan lancar. Dinas Pendidikan Kota Batu turun langsung memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di beberapa SMP negeri. Monitoring dan inspeksi dilakukan SMP Negeri 6, SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 3 Kota Batu untuk memastikan semua proses berjalan sesuai petunjuk teknis dan prinsip transparansi. Kepala Disdik Kota Batu Alfi Nur Hidayat menyampaikan, pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Kawan, Pemkot Batu sebut belum ada dampak signifikan dari penurunan harga telur. Hari ini, Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu, pada City Gate menyebut, berdasar hasil survei harga pasar terbaru, harga telur per kilogram berada di kisaran Rp24.000 sampai Rp25.000. Sementara, harga dari peternak berkisar antara Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogramnya. Menurut Ani, seharusnya harga normal dari peternak berada di kisaran Rp24.000 dan sudah berlangsung sekitar 1 minggu terakhir. Selain itu kawan, Ani juga menambahkan dampak penurunan harga telur belum terasa signifikan di Kota Batu karena belum ada peternak yang datang ke kantor dinas terkait untuk mengeluhkan hal ini. Kawan, minimnya daya serap telur hingga tingginya biaya produksi jadi tantangan peternak Kota Batu. Peternak ayam lokal Ruli Wicaksono pada City Gate menyampaikan, anjloknya harga telur yang disebabkan oleh minimnya daya serap di masyarakat membuat peternak harus menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya upaya untuk menutup biaya produksi. Kata Ruli, komponen yang paling besar biaya pakan. Bahkan, sebagian peternak harus menjual asetnya untuk menutupi biaya produksi. Ruli berharap Pemkot Batu bisa menjembatani adanya perjanjian kerjasama dengan perusahaan, hotel, resto, dan mitra lainnya untuk meningkatkan daya serap telur dari peternak. Selain itu, DPRD juga harus ikut serta dalam menyelesaikan situasi ini. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

Sedikit 91 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 1, pantauan saat ini sangat terik sekali ya cuacanya. Kita lihat berapa nih suhu. Terakhir tadi kalau saya siaran sekitaran jam 10-11 itu masih di angka 26-27 ya. Sekarang sudah 29 derajat Celcius kawan. Informasi ini yang tadi juga sempat saya lansir dari BMKG. Memang hari ini cuaca relatif cerah, cerah berawan bahkan sampai agak-agak ini ya, berkabut begitu. Tapi ada juga potensi hujan ringan informasinya di sebagian Jatim, tapi tidak dirinci Jatimnya mana saja gitu yang ada potensi hujan ringannya gitu. Sementara untuk update cuacanya ya. Kemudian untuk update yang lainnya kawan, tadi kita juga banyak dapat laporan yang kaitannya itu dengan pemadaman. Nah ini pemadamannya ini juga terjadi di beberapa titik, ada di TLLA Sucipto, lalu tadi juga informasi di Gadang. Kalau Gadang tadi respon cepat ya dari jajaran Polsek Sukun, dari Kanit Lantas Polsek Sukun, Winarto Wica, katanya pihaknya juga sudah standby di lokasi untuk melakukan pengaturan arus lalin. Karena kan TL-nya terimbas pemadaman ya, otomatis kan gak ada ini, gak ada traffic light yang berfungsi, dan traffic pun, lalu lintas pun juga potensi semrautnya cukup tinggi. Nah, sehingga petugas hadirlah di lokasi. Kemudian, tadi juga banyak yang berkabar untuk TLLA Sucipto kan juga terimbas nih, area Blimbing yang masuk ke ULP Blimbing. Itu sama ada ini juga, impact-nya juga, sehingga terjadi perlambatan. Lalu tadi dari rekan-rekan Polsek Blimbing sudah monitor juga, katanya petugas sudah di lokasi. Pak Tony sih yang berkabar tadi di jam 12.53 menit, katanya di TLLA Sucipto itu... Oh belum ada polisi terakhir 12.53, sorry saya pikir tadi sudah ada petugas Pak ya. Karena tadi sudah laporan sebenarnya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi kawan. Katanya sih siap, terima kasih infonya. Nah laporannya sih seperti itu. Cuma untuk tindak lanjutnya kita belum tahu ya, apakah memang sudah bergeser ke lokasi atau belum. Ini kita masih menunggu juga kawan sementara waktu. Sementara untuk update lainnya, ini nanti kita akan coba terhubung

0: di Jalan Veteran lebih tepatnya, itu kan ada banyak PKL ya. Dan kita kemarin sempat monitor juga dari beberapa laporan kawan-kawan pendengar, semakin malam semakin ramai. Rencana penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Veteran akhirnya kembali menjadi perhatian. Jalan yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat itu dinilai masuk kawasan tertib lalu lintas, sehingga aktivitas berjualan di badan jalan tidak memungkinkan atau memang tidak diperbolehkan begitu kawannya, sehingga tidak bisa dipertahankan. Di sisi lain, PKL yang selama ini menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut berharap penataan itu tidak hanya berujung pada penertiban, tetapi juga bisa disertai dengan solusi berupa penyediaan lokasi usaha yang layak dan tetap memiliki potensi pembeli. Kemudian dari Komisi D DPRD Kota Malang, info terakhir yang kita terima katanya sudah melakukan survei ke beberapa titik untuk opsi relokasi bagi para PKL. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah titik-titik yang disurvei ini benar-benar ideal begitu ya? Bagaimana nasib para pedagang setelah direlokasi dan sejauh mana pemerintah menjamin keberlangsungan ekonomi mereka? Kita sudah terhubung di line telepon bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Pak Ginanjar, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, Pak Ginanjar, saya dengan Yolanda, Pak, yang bertugas siang hari ini. Iya, kabar sehat, Pak?
1: Iya, alhamdulillah sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Pak Ginanjar, ini kan tadi saya sempat spill di awal ya kaitannya dengan survei yang dilakukan. Mungkin boleh di jelaskan dulu, Pak, dari Komisi D itu sudah melakukan survei kemana saja untuk relokasi PKL yang ada di Jalan Veteran itu, Pak?
1: Ya, yang pertama saya tegaskan, konteks kami sebenarnya adalah pada di situ ada sebuah kawasan pendidikan, itu konteks kami ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi yang pertama adalah dari permasalahan ini kan, kemarin ada himbauan dari Satpol PP dari pemerintah Kota Malang terkait penertiban PKL, ya. Yang mana daerah di Jalan Veteran itu kenapa dilarang ada menjadi pusat perdagangan, karena di situ adalah kawasan konservasi. Jadi di Perda tahun 2016 itu menyatakan beberapa daerah yang Veteran Jalan Bandung yang di situ adalah bunyinya adalah di situ adalah kawasan konservasi. Jadi ada yang dilarang karena kawasan padat lalu lintas, kawasan rawan bahaya, kawasan konservasi. Nah, yang di sini kawasan konservasi. Nah, kami dari Komisi D melihat kawasan di situ itu kan kawasan pendidikan.
0: Yeah.
1: Jadi di situ ada berbagai sekolah SMP negeri, SMA, SMK, kampus Brawijaya, kampus Negeri Malang, kampus Muhammadiyah Malang, kampus ITN. Nah, dari situ yang kemudian tatkala ada permasalahan ini, maka kami dari Komisi D sebenarnya ingin menggandeng dunia pendidikan itu. Jadi konteks kami sebenarnya pada konteks pendidikan, bahwa adanya PKL, adanya pusat di situ itu kan karena memang di situ ada kawasan pendidikannya.
0: Yeah.
1: Di situ ada pasar yang memang cukup ya luas di situ, perputaran uang tinggi, sehingga PKL ke sana. Nah, tapi kan terbentur oleh aturan regulasi SK itu, dari SK Wali Kota tahun 2016. Maka sebenarnya dari kami itu ingin juga mendorong pemerintah Kota Malang untuk kemudian mengajak kolaborasi beberapa kampus itu. Mereka punya tridharma perguruan tinggi, pengabdian untuk Kota Malang. Nah, bagaimana kemudian konsep ini bisa menata, apakah misalkan dibikin street food, dibikin pusat puja sera atau apa, yang juga tempatnya tidak jauh-jauh dari kawasan emas tersebut, kawasan emas pendidikan itu. Itu konteks kami. Jadi kalau terkait yang lain-lainnya, PKI dan sebagainya, itu nanti kan Komisi B sebenarnya. Tapi konteks kami adalah di situ kawasan pendidikan, ayo kita gandeng dunia pendidikan itu untuk sama-sama memberikan bahwa anak-anak kita juga butuh itu. Itu menjadi pasar, mereka datang ke situ juga karena mahasiswa, karena ini. Nah, bagaimana mereka bisa berjualan? Nah, sebenarnya kan ini potensi, kalau pemerintah Kota Malang melihat dari sisi itu kan potensi. Potensi untuk dikembangkan. Nah, tinggal kemudian bagaimana ini mengembangkannya. Nah, saya pikir konsep street food itu juga masuk, tinggal kemudian kita lihat di mana tempat-tempat yang strategis. Itu aja, Mbak Yolanda.
0: Oke, berarti memang dari Komisi D itu turun ke sana konteksnya adalah kaitannya dengan dunia pendidikan, Pak ya. Tapi sudah koordinasi, Pak, dengan UB, UE maupun SMA dan sekolah yang ada di sana, Pak?
1: Iya, kita masih pada tataran kita dari kita, mereka kan bagian dari masyarakat juga. Kita dalam konteks aspirasi berkembang, kita survei awal untuk

0: lihat kondisi empirik di lapangan.
1: Oke.
0: Okay. Data empirik ini yang perlu sebenarnya kemudian untuk ditindaklanjuti, entah itu nanti sebuah bisa rapat bersama, rapat koordinasi atau apa yang jelas. Mm-mm. Ini momen itu loh. Ini momen untuk menggandeng dunia perguruan tinggi. Jadi misalkan di situ apakah mungkin salah satu kampus itu ada lahan yang di sekitar situ untuk bisa digunakan sebagai tempat ujaseranya, street food atau kawasan lokalisir PKL-PKL itu misalkan. Nah, itu misalkan, atau memang kita tinjau lagi misalkan, apakah memungkinkan jika itu adalah kawasan konservasi. Misalkan kan juga kawasan konservasi itu kan kawasan konservasi utama, yeah. Kawasan konservasi penyokong, pendukung. Nah, apakah itu masih memungkinkan? Misalkan yang utama itu yang di tengah jalan konservasinya, yang di pinggir. Mm-mm. Nah, seperti apa? Apakah harus misalkan tetap street food misalkan? Mm-mm. Kan banyak opsi. Jadi apakah opsi dipertahankan menjadi street food itu tetap dengan menjaga kondisi PKL, misalkan tidak boleh permanen,
1: yeah.
0: Tidak ada sampah, tidak ada limbah, tidak mengganggu lalu lintas dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Bagaimana konsepnya? Nah, saya pikir teman-teman yang ada di kampus lebih punya kapasitas untuk kemudian punya perencanaan terkait itu. Nah, kita ingin menggandeng itu sebenarnya, Pak Ilanda. Nah, ini yang memang kemarin masih pada tahap kita. Pertama melihat kondisi empirik, yang kedua juga diskusi informal dengan beberapa akademisi di UB terkait seperti ini. Tapi secara resmi itu kita akan menindaklanjuti nanti. Kita ingin mendorong ini rapat koordinasi, karena ini jangan sampai menjadi bom waktu.
1: Yeah.
0: Lama-kelamaan akan kemudian meledak dan justru permasalahan sosialnya lebih masif. Maka sebelum itu, Pak, jadi selayaknya pemerintah kota harus melakukan perencanaan mulai hari ini gitu, Pak Jalanda.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini, Pak, untuk diskusi informal dengan pihak terkait, bagaimana, Pak, hasilnya?
0: Ya, pertama dari pihak kampus juga, dan bahwa ini memang juga real bahwa mereka ada di situ karena anak-anak mahasiswa.
1: Nah,
0: kampus pun juga banyak ini secara internal juga melakukan ini. Bagaimana ini, apakah ada lahan yang memang bisa digunakan. Kemudian juga perlu juga dari teman-teman di B itu untuk kemudian ya diskusi dengan kampus tetangga, karena juga berbagi itu kan ya kampus, empat kampus itu memang. Tapi intinya untuk kemudian permasalahan kajian adalah mereka siap, teman-teman di kampus itu siap untuk membantu dan sisi untuk mengkaji bagaimana penataan PKL dengan konsep di situ ada kawasan konservasi.
1: Oke, baik. Jadi ini masih dalam tahap pembahasan ke depannya. Harapannya segera ya. Dilakukan kajian juga, Pak Ginanjar, ya.
0: Betul. Jadi intinya kita ini apa ya? Ini saya dorong intinya bahwa jangan sampai ini jadi bom waktu. Jadi saya ingin memberikan ini ke pemerintah kota untuk segera harus segera penataan. Karena ini bukan masalah ini, Mbak. Ini potensi. Ini potensi.
1: Oke, baik. Nah, kemarin kan sempat ada info surveinya di Jalan Cianjur itu, Pak. Itu sudah dikomunikasikan. Betul. Juga, Pak?
0: Itu salah satu opsi juga. Jadi ada beberapa pelaku UKM, juga pelaku warga sekitar yang kebetulan juga mengelola di situ penataan parkir dan sebagainya. Itu juga ada saran bahwa di Jalan Cianjur itu di belakang makam pahlawan ini secara ini masih memungkinkan, kita lihat di sana. Bagaimana kalau itu memang pemerintah kota memang punya nanti istilahnya pengembangan di situ, kita kembangkan itu menjadi street food karena luas sekali, memang panjang lumayan itu, kalau ratusan UKM PKL bisa menampung di situ. Nah, ini salah satu opsi. Nah, tinggal nanti bagaimana misalkan itu dikembangkan, ayo Pemkot menggandeng kampus, konsep tridharmanya atau CSR-nya, sehingga ini tidak murni menjadi tanggung jawab Pemkot, tapi juga sama-sama, karena juga bagaimanapun kampus dan itu ikut di dalam konteks ini gitu loh, Pak.
1: Ya. Oke, baik. Kaitannya dengan Komisi B tadi, Pak Ginanjar, apa sudah ada koordinasi juga, Pak?
0: Secara resmi pun belum kita Komisi D. Jadi menindaklanjuti ada berita info yang cukup, ya saya pikir juga menyebar. Kemudian penyikapan dari Satpol PP yang bagi kami saya pikir ya kurang elok kalau ada konteks apa boikot PKL,
1: iya.
0: Itu kurang elok gitu loh. Artinya kita punya regulasi, kita punya aturan, tapi kita bukan aturan itu, kita adalah manusia yang punya kebijaksanaan. Jadi kedepankan kebijaksanaannya. Kita bukan aturan itu. Iya, aturan harus kita tertibkan, tapi bagaimana pendekatan-pendekatan humanistik yang harus dilakukan? Karena kita manusia, kita punya akal, kita punya kebijaksanaan. Nah, maksud saya juga konteks itu saya untuk memberikan kritik itu. Jadi, ayo pemerintah kota, jangan dianggap ini sebagai sebuah masalah, anggap ini sebagai potensi. Dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan harus pendekatan dengan karakter-karakter sosial masyarakat yang ada di Kota Malang, seperti itu.
1: Oke. Pak Ginanjar kemarin juga sempat menyampaikan statementnya bahwa para PKL ini selain mereka siap ditertibkan, tapi harus ada solusi untuk relokasi gitu kan, Pak. Berarti sebelumnya Pak Ginanjar sempat ngobrol juga, Pak, sama mereka? Sempat mediasi,
0: iya,
1: kah?
0: Iya, beberapa kita kan, kalau kita hitung itu hampir 200 ada itu PKL.
1: Oh,
0: beberapa
1: wow.
0: Kita sambil saya ya minum atau apa di situ, gimana Mas? Artinya kan, ya saya mereka datang ke sana karena lumayan di situ ada mahasiswa, ada anak-anak. Pola ada apa, tapi ketika kita sampaikan ya mereka ya gimana lagi kalau memang ini nggak boleh, tapi ya mereka senang kalau mereka misalkan ada kawasan yang menjadi sentra, nggak apa-apa, ayo dibuatkan sentra, karena apa, di kawasan itu semuanya kawasan yang cukup ini apa secara ekonomi menarik gitu, jadi siap mereka ketika kemudian ada, yang penting kita tidak di apa namanya ya, dioprak atau di apa, artinya dari kami ini jalan alternatif, mereka siap. Siap mereka.
1: Oke, mereka pun juga siap akan kerjasama ke depannya gitu, Pak, ya, tinggal nanti menunggu bagaimana kajian dan lain sebagainya.
0: Kondisi di lapangan ini kan sudah cukup bagi saya untuk kita bawa nanti dalam rapat koordinasi untuk apa. Nah, artinya pemerintah kota harus lebih sikap dalam menyikapi.
1: Oke, okay, baik Pak Ginanjar, saya rasa cukup siang hari ini, Pak. Semoga nanti segera ada pembahasan yang lebih lanjut ya, dengan kampus, dengan komisi yang lain juga, termasuk dengan Pemkot Malang, Pak, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ginanjar atas waktunya siang hari ini, Pak. Sehat selalu, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ya itu kawan, sambung kita bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, ada Pak Ginanjar. Tadi juga dijelaskan kalau kita kemarin sempat mempertanyakan ya, kenapa kok Komisi D nih yang turun ke lapangan? Kenapa bukan komisi yang lain yang memang sesuai dengan tupoksinya? Oh, ternyata sudah jelas gitu jawabannya Pak Ginanjar. Kaitannya adalah dengan singgungan ranah pendidikan. Sehingga butuh adanya koordinasi lebih lanjut antara Komisi D dan juga dari UB juga ya, tadi bicara UB karena banyak institusi pendidikan di sana, ada kampus-kampus, ada sekolah-sekolah, dan harus ada kerjasama ke depan untuk menangani permasalahan ini. Ini bukan permasalahan kalau kata Pak Ginanjar, ini adalah sebenarnya peluang gitu, gimana nanti mengaturnya agar lebih tertata. Gitu sementara untuk beberapa update kawan kaitannya dengan PKL ya di area veteran, nanti mungkin kita bisa play berulang apa statement yang disampaikan tadi oleh Pak Ginanjar. Sebagai edukasi juga ke depannya, kawan-kawan juga nanti boleh kembali menambahkan beberapa tanggapan terkait hal tersebut di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Sam, parkir deh, 2000.
3: Loh, kaya jahe langkung airek, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
2: Wes, gak usah karcis-karcisan.
3: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
2: Ra usah ribet Sam.
4: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
3: Berarti, iki penting yo Pak Disub?
4: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih.

0: makasih ya, senap lunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sande Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Wih, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, disitu ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, Mas. Sore nanti saya yang meleceti itu. Dikum kan? Dari pasar dikum. Enggak sore nanti dipeleceti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu nggawe bumbu bawang itu karo uyah iku. Goreng karo ibu. Bengi direbone plastik. Gawe lilin karo graji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis lho sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak ning omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari. Sing duwe omah kuwi jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono, tapi ya kuwi salah satunya tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karepmu kan listriknya orang ono, gak templek. Coba, mulak aku sampai sekarang Mas aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah ini biasa saja, perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit, paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gulo, tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku Mas Gulo, jatai tak tuku warung. Malah aku loh, jatai warung-warung itu satu hari dua kilo. Bukan saya bayar disik, bayar sesok. Tak drop, rong kilo. Sesok aku ngedrop meneh juga duit. Kacang goreng ya tak kayak kono kuyan. Nang warung ini, gak kayak gulo karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumbersari ngandak toko merekan. Warung pinggir jalan ini guluan ya. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis itu tahan bantingan lagi. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'du. Innaluha la yukaziru mabi khawmin hatta yukaziru mabi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini, menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai, sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, DPU PRPKP Kota Malang bantah kabar penggeledahan kejari. Kepala DPU PRPKP Kota Malang, Dandung Jul Haryanto, menjelaskan tidak pernah ada aktivitas penggeledahan di kantornya. Seperti yang sempat ramai diberitakan pada 5 Juni 2026 lalu. Dandung menjelaskan juga dipastikan semua pekerjaan infrastruktur yang dijalankan instansinya berlangsung sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Dandung menambahkan berita itu sudah dipastikan hoax. Kawan, Distan KP Kota Batu siapkan subsidi pakan untuk peternak. Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu, pada Sidikat FM menyampaikan pihaknya telah mengajukan bantuan subsidi pakan jagung ke pemerintah pusat untuk membantu para peternak lokal. Pengajuan itu juga sudah dilakukan sejak Mei lalu, namun masih belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Selain mengajukan subsidi, Pemkot Batu juga berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan mengajak polisi menanam jagung di sejumlah lahan yang ada untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus menyukseskan program swasembada pangan. Kawan, Bulog Malang salurkan bantuan pangan ribuan ton beras dan ratusan ribu liter minyak goreng. Perumbulok Cabang Malang telah menyalurkan beras mencapai 1.154 ton dan 230 ribu liter minyak goreng kepada masyarakat Kota Malang. Pemimpin Cabang Perumbulok Malang, M. Nur Juliansyah Rahman, mengatakan pihaknya bersama Pemkot Malang terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan dan menghadirkan pangan berkualitas bagi masyarakat. Lebih lanjut, penyaluran beras dan minyak goreng tersebut merupakan program bantuan pangan untuk membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.

Jalan Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga

0: juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Gate FM.

0: Sedikit 9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, informasi dulu ya untuk Anda warga Malang dan sekitarnya. Barangkali salah satunya pengen investasi gitu ya, tapi masih bingung nih investasi berupa apa. Dan kalau sekarang ini dirasa sepertinya yang juga lagi naik daun investasi berupa properti. Apalagi kalau di Kota Batu, properti bisa disewakan ya, bisa villa gitu kawan. Nah kalau Anda justru kalau mau beli properti takutnya malah justru boncos atau nggak produktif, makanya kita selalu rekomendasikan yang pasti-pasti saja. Anda pastikan pilih Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill yang merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group dan apalagi soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan, Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 082233 1447. Sekali lagi kawan, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 082233 1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih pak. Makasih ya pak Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
1: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
1: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Ya.

0: betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
1: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi Pak Ali Hamdani menambahkan ya, pelepah palem ini nyangkut di perempatan besar utaranya toko Rizky. Oh siapa Pak Ali Hamdani, terima kasih ya untuk tambahannya. Tadi kan di sebelumnya Pak Ali menambahkan kalau misalkan ada pelepah palem yang nyangkut di kabel kawan. Nah ini terlihat kabelnya bukan kabel PLN tapi kabel dari provider. Nah makanya tadi kami teruskan ke Pak Wit ya, Kepala Diskominfo Kota Malang. Dan memang ternyata sudah diteruskan juga sama Pak Wit, ini sudah dialirkan kawan ke DLH Kota Malang. Nah mungkin untuk Anda juga bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Lalu kalau misalkan kita cek kawan untuk kali ini, mungkin Anda bisa bagikan kawan bagaimana pantauan-pantauan untuk listrik ya kali ini di sekitaran Malang. Titik mana saja yang mungkin padam, masih padam kawan ya, bisa tambahkan ke WhatsApp kami ini supaya kita bisa mendata juga ya, lebih enak kawan. Bisa tambahkan di 0811-3600-911. Kawan, saya ada informasi untuk Anda warga Malang yang memang mau cari kasur tapi bingung cari di mana dan gak ada yang cari yang pas gitu ya. Nah, saya ada rekomendasi kawan, Victoria Furnish Center nih siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furnish Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras proyektor, free travel bed, dan free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Bertek Malang. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google kami di Victoria Furnish Center. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Nah kawan, untuk sore hari ini saya ingin membahas mengenai FIFA World Cup ya. Jadi kalau misalkan kita lihat memang Satgas Anti Mafia Bola ini akan diaktifkan lagi jelang World Cup kawan. Ini beritanya datang dari Indonesia sih ya. Kita belum bahas untuk ke World Cup-nya, tapi nanti kita akan bahas kawan ke sana ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Satgas ini diaktifkan lagi kawan oleh pemerintah Indonesia, lebih tepatnya oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi Pak Sigit ini mengatakan kalau pihaknya ini akan mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Bola jelang penyelenggaraan FIFA World Cup 2026. Hal ini menjadi salah satu upaya mencegah dan menindak judi bola yang memang sering terjadi di masa penyelenggaraan World Cup kawan ya. Dan kata Sigit kawan, pengaktifan kembali Satgas Anti Mafia Bola ini bertujuan untuk menjaga momen pertandingan sepak bola sebagai sebuah hiburan saja bagi masyarakat. Jadi tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan untuk melakukan pelanggaran dan akhirnya membawa dampak buruk kepada masyarakat. Nah, Sigit pun ini mengimbau masyarakat supaya untuk mengutamakan sportivitas dalam mendukung setiap klub bola idamannya ya. Jadi tidak merusak semangat pertandingan dan hiburan di tengah masyarakat. Dan nanti kawan kita akan bahas mengenai bola-bola ini di jam 5 mungkin ya, bersama beberapa pengamat sepak bola. Ini kita coba hubungi dulu. Dan nanti kalau misalkan Anda ingin terhubung juga, boleh kawan lewat telepon ya di jam 5 sore nanti. Jadi kita akan bahas mengenai bola-bola kawan. Dan Anda pegang siapa ini? Anda menjagokan negara mana ini? Nah, kalau misalkan saya sendiri sih masih belum ada ya negara-negara yang mungkin saya jagokan satu gitu kawan, karena saya biasanya jago negara kalau misalnya di World Cup antara dua gitu ya. Kalau enggak Argentina ya Paris gitu. Bahkan sampai di 2022 kemarin ternyata malah bertanding di final ya Argentina dan Paris kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 360 911. Bagaimana kalau Anda di World Cup kawan ya, Anda menjagokan siapa ini? Kirimkan saja di WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat memang tadi kan kita membahas mengenai Satgas Anti Mafia Bola ini ya. Jadi nantinya kawan, dari tingkat Mabes Polri sampai Polsek-Polsek itu akan menggelar nonton bareng loh ya. Dan acara ini memang sebagai hiburan gitu, menghadirkan hiburan bagi masyarakat dan juga merupakan bagian dari perayaan dari Polri ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang Sigit dan jajarannya ini akan mempermudah perizinan penyelenggaraan nobar di beberapa daerah, dan akan ada personel pengamanan yang ditempatkan supaya memastikan nobar ini berlangsung aman dan nyaman. Sampai segitunya kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai FIFA World Cup. Dan kalau misalkan kita lihat memang Piala 2026 ini segera di Piala Dunia 2026 ini akan segera dimulai, dan ini menjadi sepak bola global dengan skala dan format terbesar loh kawan ya. Jadi menghadirkan total itu 104 pertandingan yang sebelumnya belum pernah terjadi ya. Dan edisi ke-23 ini memecahkan rekor sebagai yang pertama kali diselenggarakan di tiga negara tuan rumah ya. Pokoknya di benua Amerika kawan, bisa dibilang seperti itu, di benua Amerika, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko gitu. Dan perluasan peserta pun juga menjadi cukup banyak, 48 tim, meningkat dari format sebelumnya yaitu 32 tim yang memang sudah digunakan sejak tahun 98. Dan ini menjadi salah satu perubahan paling signifikan yang mengubah dinamika kompetisi ya. Dan kalau misalkan kita lihat perubahan format ini jelas pastinya nantinya memberikan kesempatan lebih banyak negara untuk unjuk gigi kawan ya, tidak hanya negara-negara itu saja gitu. Meskipun kita menjagokan negara-negara yang jago, jelas itu ya, tapi dengan adanya tambahan negara itu tadi, itu jadi lebih kompetitif kawan ya, lebih asik gitu. Siapa tahu nantinya nggak ada yang tahu gitu ya, tiba-tiba Argentina kalah dengan negara yang mungkin belum, baru pertama kali ikut World Cup gitu. Siapa tahu kawan ya, tidak ada yang tahu. Hal itulah yang memang cukup seru nantinya ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini bisa meningkatkan jumlah pertandingan yang jelas bisa dinikmati penggemar di seluruh dunia. Tapi sayangnya memang
masih anyep kawan ya rasanya, karena banyak isu-isu yang memang menerpa di Amerika Serikat membuat banyak orang-orang itu tidak simpati dengan FIFA World Cup di tahun ini kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan juga mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Jeruk hasil panen petani Jember kini semakin laris manis. Bupati Jember Mamat Fawaid menyebut, program makan bergizi gratis atau MBG telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, khususnya sektor pertanian. Menurut Gus Fawaid, program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga meningkatkan penyerapan hasil pertanian lokal dengan harga yang lebih baik. Salah satu komoditas yang merasakan manfaatnya adalah jeruk Jember yang kini stabil di kisaran Rp15.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Jember juga menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Nanik Sudaryati Deang untuk memastikan program MBG berjalan optimal sekaligus memperkuat kesejahteraan petani dan pelaku UMKM lokal.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang Niluh Putu Eka Wilantari menyebut, bakal ada 8 pasar yang menjadi prioritas perbaikan di Kota Malang. Di antaranya Pasar Tawangmangu, Pasar Bunul, Pasar Klojen, sampai Pasar Madiopuro. Kata Eka, nantinya perbaikan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasar.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Pemerintah Kota Madiun menggandeng PNM untuk mendorong pengembangan usaha ultramikro. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang, untuk meningkatkan kualitas ultramikro dan UMKM, maka pendampingan kurasi produk hingga penyediaan ruang promosi dan pemasaran harus ditingkatkan. Sehingga dengan bekerja sama PT Permodalan Nasional Madani PNM dapat mendorong pengembangan usaha bagi ultramikro. Dijelaskannya pelaku UMKM di Kota Madiun cukup banyak, sehingga pembinaan ke depan lebih diarahkan pada peningkatan daya saing agar pelaku usaha mampu berkembang dan naik kelas. Ia berharap program pemberdayaan yang dimiliki PT PNM dapat dipadukan dengan program pemerintah daerah. Melalui sinergitas tersebut, pemerintah Kota Madiun berharap program yang dimiliki PNM dapat berjalan selaras dengan program pemberdayaan sehingga mampu memperkuat pengembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. 286 lebih calon murid di Jawa Timur sudah memperoleh PIN SPMB 2026. Totalnya sekitar 90% dari total pendaftar PIN yang mencapai lebih dari 300 ribu siswa. Aries Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mengatakan, PIN menjadi syarat utama untuk mengikuti seluruh tahapan sistem penerimaan murid baru SPMB, jenjang SMA dan SMK Negeri. Aries mengimbau calon murid yang belum mendapatkan PIN segera menyelesaikan pengajuan sebelum batas waktu berakhir.
0: Demikian program Jaring Radio.

0: sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita. Ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
1: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
0: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

Sidigait 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di sore hari ini kawan ya, memang

0: bundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalanan mudik Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas mengenai Piala Dunia kawan ya. Dan selain Piala Dunia kawan, ini banyak juga informasi yang masuk mengenai mati listrik. Dan kita akan move dulu ke newsroom kawan. Ada informasi yang masuk tadi ya, cukup banyak. Ada Nurul, Nurul?
3: Iya Iqbal, informasi sampai di sore hari ini ya, masih ada beberapa pendengar City Guide FM yang mengirimkan kabar soal kendala kelistrikan. Karena memang sejak tadi kita terima cukup banyak ya kondisi listrik yang padam di beberapa titik, termasuk daerah Wonokoyo. Tadi informasi ada dari Mas Prima, kemudian ini tadi Pak Sugiarto juga sekitar jam 4 lewat 32 menit mengabarkan terjadi pemadaman listrik daerah Kelurahan Wonokoyo tadi itu sejak jam 3 sore sampai menit 32 pada jam 4 sore itu masih belum ada tanda-tanda normalisasi. Okay. Itu informasi dari Pak Sugiarto. Cuman kita dapat informasi dari Mas Prima, update-nya di menit 55 Iqbal. Baru saja disampaikan daerah Wonokoyo untuk listriknya sudah normal kembali. Sudah hidup menyala.
2: Sudah
3: gitu.
2: Menyala ya.
3: Iya, Pak Teo tadi ada juga informasi update soal traffic ya. Kalau dari Pak Teo, Pak Teo mengabarkan Pasar Blimbing arah ke patung pesawat Suhat itu kondisinya sudah padat Iqbal. Antri ke BP gitu. Kemudian macetnya tadi mulai dari KFC Suhat, informasi dari Pak Teo. Dan juga tadi Iqbal karena sempat bahas ya soal FIFA. Nah ini ada Pak Dani tadi yang sempat WhatsApp, seru nih kayaknya. Mau on air Pak Dani? Tadi sudah okay. Silahkan Iqbal, nanti bisa disambungkan dengan Pak Dani mungkin di jam selanjutnya ya.
2: Betul, di jam selanjutnya. Terima kasih Nurul untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di titik lainnya. Dan ini ada tambahan ya, baru saja masuk kawan di jam 5 pas ini. Alhamdulillah sudah menyala, terima kasih follow up-nya. Terima kasih Pak Sugiarto untuk informasinya. Dan Anda juga bisa tambahkan di 0811 3600 911.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. 21 lahan hijau di Kota Malang terancam alih fungsi demi koperasi desa Merah Putih. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Subhan, menyampaikan 21 bidang aset pemerintah Kota Malang yang sebagian besar merupakan ruang terbuka hijau dan lahan sawah dilindungi. Lahan-lahan kritis ini diusulkan jadi lokasi pembangunan koperasi desa Merah Putih. Subhan mengaku pihaknya tidak berani melangkah tanpa payung hukum yang jelas. Mengingat lahan yang diusulkan berstatus lindung dalam rencana tata ruang wilayah, perubahan peruntukan ini perlu disetujui Kementerian ATR BPN. Diketahui sampai saat ini, usulan yang sebenarnya sudah diajukan sejak

2025 itu masih tertahan di meja evaluasi kementerian. Kawan DPRD Jatim siap kawal penunggakan tunjangan guru. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas menyebut pihaknya bakal mengawal penyelesaian tunggakan tunjangan profesi guru yang mencapai sekitar 274 miliar dan belum diterima puluhan ribu guru ASN jenjang SMA, SMK, dan SLB. Puguh menjelaskan tunggakan TPG tersebut meliputi tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2023 dan 2025. Kemudian kata Puguh, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah opsi untuk merealisasikan pembayaran tunggakan, salah satunya dengan mengupayakan tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Kawan pembaruan UU Polri sebut penyandang disabilitas bisa jadi anggota polisi. Dalam revisi Undang-Undang Polri yang telah disahkan kemarin, disampaikan bahwa penyandang disabilitas bisa menjadi personil polisi jika memenuhi syarat. Aturan itu tertuang dalam pasal 21 ayat 2 revisi UU nomor 2 tahun 2002. Dalam pasal 21 dijelaskan, penyandang disabilitas bisa diangkat menjadi anggota Polri sepanjang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kepolisian. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

6 jam Anda dapat tambahan 24 jam masih percaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah kawan, untuk di sore hari ini ya, ada informasi yang masuk ini tadi dari reporter Sedikat FM, Astrur Rozi. Tapi kita akan coba terhubung di segmen selanjutnya ya. Nanti Astrur akan membawa kabar dari Kota Batu mengenai Persikoba kembali jadi tuan rumah babak 32 besar Liga 4. Arif Suyono ingatkan bahaya 3 rival grup W. Dan nanti kita coba hubungkan di segmen selanjutnya kawan ya, dengan Astrur Rozi.

City 89.11 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, ini ada informasi dari Bu Ika. Tadi Bu Ika tuh tanya, berarti tidak ada kepastian untuk durasi ya lampu padam, karena tadi dari jam 1 itu mati kawan di daerah perumahan Mutiara Jingga Jalan Akordion ya, untuk listriknya. Dan memang tidak ada kepastian mengenai jamnya kawan. Yang jelas memang hanya dipastikan sebagian aliran listrik dengan durasi yang disesuaikan itu akan mengalami penghentian dengan disesuaikan dengan kondisi operasional sistem di masing-masing wilayah, seperti itu kawan ya. Dan ternyata di jam 5 lebih 11 tadi di Jalan Akordion sudah menyala kawan, seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan tadi ada Pak Ragil ya menambahkan kata Pak Petro. Wah, Pak Petro ini siapa ya? Maksudnya Pak Pak Ragil ini. Pak Petro siapa ini Pak Ragil ya? Tukang becak di depan toko tetangga. Oh, tukang becak ya. Jagonya di Piala Dunia 2026 adalah Deutschland atau Jerman. Deutschland atau Belanda, Jerman. Dan kata Pak Petro, ora ono juara dunia dua kali berturut-turut. Oke. Baik Pak Ragil. Terima kasih untuk informasinya. Dan mungkin untuk Anda juga bisa tambahkan kawannya pendapat Anda mengenai Piala Dunia yang tadi kita

bahas. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya, Piala Dunia di tahun ini tuh agak senyap. Kenapa ya? Karena adanya mahalnya biaya visa gitu kawan. Bahkan dari 48 negara yang lolos Piala Dunia, 27 diantaranya ini membutuhkan visa untuk masuk wilayah Amerika Serikat ya. Dan biayanya pun gak kecil kawan. Lalu belum biaya pesawat, hotel, makan. Jadi luar biasa, besar sekali untuk melihat Piala Dunia di Amerika Serikat. Apalagi dengan perang juga sama. Dan bagi penggemar sepak bola, contohnya Iran deh ya, traveling ke AS itu hampir mustahil kawan. Bahkan tanpa adanya masalah visa atau perang, tidak ada transportasi langsung antar negara. Karena Iran tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Amerika Serikat kawan ya. Jadi harus mengambil rute 2 atau 3 arah dari Iran untuk sampai ke AS. Dan kembali dari AS ke Iran pun juga akan menjadi tantangan terbesar ya. Kemungkinan ditangkap oleh pemerintah Iran gitu. Dan perang ini sudah meningkatkan pengawasan terhadap sentimen antinasional di Iran, yang mengakibatkan eksekusi terhadap orang-orang yang ditangkap atas tuduhan yang menjadi mata-mata untuk Israel atau Amerika Serikat di Iran. Seperti itu kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai Piala Dunia, bagaimana kok bisa sepi ini, kenapa gitu ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, memang di tahun 2022 dan sebelum-sebelumnya, Vuvuzela kawan itu menjadi salah satu kebanggaan dari penggemar-penggemar khususnya dari Amerika kawan ya, Amerika Latin khususnya. Jadi trompet vuvuzela ini wah pasti meramaikan kawan. Suaranya itu khas gitu ya saat Piala Dunia biasanya. Dan ternyata di tahun 2026 ini dipaksa untuk hening ya. Jadi FIFA ini sudah melarang penggunaan vuvuzela. Nanti kita coba bahas mengenai hal ini ya. Kirimkan saja pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Rawan untuk di sore jelang petang kali ini ya, informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol, untuk kondisi traffic masih cenderung lancar, kawan, untuk di ruas tol Pandan Malang. Selain di ruas Pandan Malang, Anda yang mau mengarah ke ruas tol Gempol, ke Japanan Porong, Sidoarjo sampai ke Waru Utama, sejauh ini kondisi traffic masih cenderung lancar saja. Beberapa gate pun juga sama ya, kalau Anda mau mengarah ke Malang, nanti berencana untuk keluarnya di area gate Lawang, Singosari, Pakis maupun juga Madiopuro masih cenderung lancar saja. Untuk informasi dari Anda kawan, barangkali jelang petang kali ini mau istirahat ya, mampir di rest area sambil menunggu azan maghrib, boleh untuk Anda sampaikan juga seperti apa pantauannya di ruas tol via WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singasari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal. Selamat sore menuju petang maksud saya kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini, kita akan terhubung terlebih dahulu dengan Astrur ya. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan terhubung dengan Pak Dani yang tadi ingin terhubung juga kawan melalui on air. Dan kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan reporter Astrur mengenai Persikoba kembali jadi tuan rumah babak 32 besar Liga 4. Arif Suyono ingatkan bahaya tiga rival grup W.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Astrur.
2: Persikoba Kota Batu kembali mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah pada babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Setelah lolos sebagai juara grup M, tim berjuluk Lang Putih kini bergabung di grup B bersama Persigar Garut, Persepam Pamekasan, dan Persemai Maibarat. Seluruh pertandingan grup akan berlangsung di Stadion Berantas Kota Batu. Namun pelatih kepala Persikoba Arif Suyono mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan kekuatan lawan. Berikut adalah keterangan dari pelatih kepala Persikoba Kota Batu, Arif Suyono.
3: Seingat saya, bagus ya, kalau nggak salah juara grup Persepam ya, terus juara grup Persikoba, maksudnya Batu, Madura, terus runner-up Pasuruan, runner-up Jember kalau nggak salah. Sekarang aja saya lihat banyak tim bagus ya di masing-masing grup, jadi kita harus tetap waspada, mungkin seperti itu mas.
2: Dari tiga calon lawan, Persepam Pamekasan menjadi tim yang paling diwaspadai. Klub asal Madura itu datang dengan status juara grup O dan berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan pada babak 64 besar. Selain itu, Persepam juga merupakan juara grup 4 Jawa Timur musim 2025-2026. Sementara Persigar Garut lolos sebagai runner-up grup N yang dikenal sebagai salah satu tim berpengalaman di Jawa Barat. Adapun Persemai Maibarat yang mewakili Papua Barat Daya berpotensi menjadi kuda hitam setelah berhasil menembus babak 32 besar sebagai runner-up grup B. Persikoba akan memulai perjuangannya menghadapi Persigar Garut, kemudian melawan Persepam Pamekasan dan menutup fase grup kontra Persemai Maibarat. Hanya juara grup dan runner-up yang berhak melaju ke babak 16 besar. Bermain di Stadion Berantas menjadi keuntungan tersendiri bagi Persikoba. Dukungan supporter Kota Batu diharapkan mampu menjadi tambahan energi yang bagi Elang Putih untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Wisdom.
1: Wih, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, disitu ada kantinnya. Yang ngisi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, Mas. Sore nanti saya yang melecehti itu. Dikum kan? Dari pasar dikum. Enggak sore nanti dipelecehti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu igai bumbu bawang itu karo uyah iku. Goreng karo ibu. Bengi direbani plastik. Gawe lilin karo graji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis loh sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapake, bahwa ibuke itu ngisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life. Betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omah ku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari, sing duwe omah ku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Tapi aku salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mesteran nggih. Ini mengenai dilebokne sewan. Karmuen. Listrike ora ono. Gawe templek. Coba. Mulak aku sampai sekarang, Mas, aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah, ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit, paling bawah pun saya pernah ngalami. Dodol gula tak kene ning warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku, Mas, gula. Jatah tak tuku. Warung. Malah aku loh, jatah warung-warung itu 1 hari 2 kilo. Bun saya dibayar disik, bayar sesok. Tak drop, 2 kilo. Sesok aku ngedrop meneh juga duit.

Kacang goreng ya tak ikon kuyan. Nang warung iki nek iguluh karo kacang goreng mulai dari warung super sari ngandak teko mergan. Warung pinggir dalan iki gulane akeh. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis iku wetan bantingan arek mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'du. Innaluha la yuqaziru ma biqaumin hatta yuqaziru ma bi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sore ke petang maksud saya kawan ya untuk kali ini. Dan kita coba hubungkan dengan Pak Dani ya. Tadi Pak Dani menunggu cukup lama kawan. Nah ini kita coba gabungkan dengan Pak Dani terlebih dahulu kawan ya. Jadi Pak Dani tadi ingin komentar mengenai Piala Dunia juga kawan, seru ini ya gitu. Dan kita tawari on air, katanya mau, oke katanya gitu. Atau maksudnya Pak Dani okenya ini nanti Pak ya, karena tadi di on air saya juga mengajak untuk on air di jam 6 nanti kawan ya, setelah pembahasan bersama pengamat sepak bola. Nah ini kita coba tunggu saja, kalau Pak Dani terhubung sekarang, kita coba hubungkan sekarang gitu ya. Nah ini Pak Dani belum bisa terhubung ini kawan ya, kita coba hubungkan, masih belum terjawab untuk kali ini ya. Jadi nanti kita akan coba putarkan nanti kawan, kita coba hubungkan nanti dengan Pak Dani. Dan ngomong-ngomong soal Piala Dunia kawan ya, euforianya memang kalau misalkan dari segi penonton tidak terlalu ramai, tapi masih ada penikmat-penikmat atau pecinta-pecinta sepak bola yang menggemakan Piala Dunia ini kawan ya. Dan ini ada informasi yang masuk kawan dari reporter City Gate FM Heri Prasetyo yang akan terhubung kawan dengan saya mengenai euforia Piala Dunia menggema di Malang, penjualan jersey meroket jelang kick off.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan, suasana menjelang Piala Dunia terasa di Kota Malang. Turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini membuat antusiasme masyarakat untuk memburu jersey negara favorit sudah meningkat tajam. Toko-toko perlengkapan olahraga mulai diserbu pembeli yang bersiap menyambut pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Lonjakan minat konsumen itu diakui Hendra Setiawan, manajer marketing toko jersey di Suhat, Malang. Menurutnya, gairah masyarakat terhadap Piala Dunia mulai terlihat dalam 2 pekan terakhir dan terus mengalami peningkatan mendekati hari pembukaan.
3: Persiapannya saat ini kita ya pastinya untuk supply kita coba perbanyak karena demand-nya juga tinggi. Kemudian selain itu juga kita persiapkan campaign aktivitas yang ada di luar kita. Jadi kita untuk menyebarluaskan awareness sih lebih ke situ.
4: Jersey seluruh negara disiapkan tuh?
3: Ya, jersey kita kebanyakan sih memang jersey tim-tim yang mungkin potensial ya. Potensial dalam artian memang jersey di sini yang masuk di Piala Dunia yang kali ini. Kemudian juga jersey-jersey negara yang besar-besar sih.
4: Paling banyak?
3: Bagaimana?
4: Paling banyak yang dicari?
3: Paling banyak dicari saat ini adalah jersey Spanyol. Kemarin yang juara Argentina itu juga sangat dicari. Kemudian Brasil yang sekarang masuk di Piala Dunia.
2: Demam Piala Dunia juga dirasakan Doni kawan, salah satu pembeli jersey di Malang. Ia mengaku sengaja berburu jersey sebagai bagian dari keseruan menyambut kompetisi sepak bola dunia tersebut. Saat ditemui, Doni tengah mempertimbangkan membeli jersey Jerman dan Inggris. Baginya momentum Piala Dunia menjadi alasan tepat untuk menambah koleksi sekaligus menunjukkan dukungan kepada tim favorit. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-jalan plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada informasi kawan dari Pak Henry ya. Listrik di Simpang Teluk Gerajakan Blok 3 listriknya padam tadi siang jam 9 sampai jam 12 siang. Terus mati lagi dari jam 2 sampai sekarang belum hidup. Mohon bantuan informasinya ya. Dan memang kita coba move dulu kawan ya ke Nurul. Ini di grup tadi juga banyak informasi, kita sekalian move ke Nurul ya untuk informasi di grup ini kawan. Silakan Nurul.
1: Baik Iqbal, informasi dari Pak Henry ya tadi yang sudah dibacakan soal listrik yang padam 2 kali. Nah, ini bisa terbilang baru ini Iqbal ya yang listrik padamnya 2 kali.
0: Okay.
1: Ini tadi sudah kita teruskan karena kalau dari beberapa informasi yang kita dapat memang estimasi untuk listrik yang padam itu maksimal biasanya 3 jam ya. Karena sekali lagi kawan ini sudah dialami warga Malang Raya sejak hari Senin ya, kalau informasi yang kita dapat memang cukup banyak daerah yang mengalami gangguan kelistrikan. Biasanya estimasi sekitaran 3 jam. Kemudian ini tadi kok ada yang sampai 2 kali untuk listrik padamnya. Tadi kita sudah teruskan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, ada Pak Fandi Faisal. Tadi sudah direspon juga oleh Pak Fandi terkait untuk listrik yang dilaporkan oleh pendengar sebelumnya oleh Pak Henry. Ini tadi masih coba dikonfirmasi ke unit terdekat sekitar jam 5 lewat 46 menit. Kemudian 4 menit selanjutnya sudah diupdate. Untuk yang kedua, ternyata ini ada gangguan di lokasi lain sehingga perlu untuk penelusuran ulang gitu Iqbal. Okay. Jadi ada kendala di titik lainnya. Jadi sekarang masih dilakukan penelusuran. Semoga juga bisa cepat gitu ya diketahui problemnya di sebelah mana agar bisa segera normal.
0: Baik, terima kasih Nurul untuk informasinya. Dan kawan pendengar, terima kasih juga. Dan ini ada tambahan lagi nih ya, dari Bu Lidia Hamid. Ini menginformasikan listrik di Mulyorejo Kecamatan Sukun, khususnya per Mulyorejo Residence padam dan sudah berjalan sejak 16.30. Nah itu ada apa mas, ada masalah apa ya kira-kira? Masih tetap kawan ya, ada gangguan itu. Lalu dari Bu Sri juga menambahkan ini, sumber saring mati dari jam 1 sampai jam 4 tadi kawan. Terima kasih Bu Sri untuk informasinya. Dan untuk anda kawan bisa tambahkan informasi-informasi lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Seri Guideline 101 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkot Malang salurkan bantuan beasiswa pendidikan bagi ratusan pelajar SMA dan mahasiswa. Kepala Bagian Kasra Sekretariat Daerah atau Setda Pemkot Malang, Ahmad Soleh menyampaikan, di tahun anggaran 2026, Pemkot Malang salurkan bantuan beasiswa pendidikan bagi 551 pelajar SMA dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Pemberian bantuan beasiswa bagi ratusan penerima manfaat dilakukan setiap 3 bulan sekali. Diketahui penerima beasiswa pada tahun ini lebih sedikit dibanding periode 2025 yang mencapai 582 orang. Penurunan anggaran penerima menyesuaikan pada ketersediaan anggaran yang ada setelah pemangkasan anggaran transfer ke daerah atau TKD oleh pemerintah pusat. Kawan, Komisi E DPRD Jatim soroti mandeknya tunjangan profesi guru. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas mengatakan kondisi tersebut menyangkut hak ribuan guru yang belum tersalurkan. Dia menambahkan sekitar 35.000 guru ASN di Jawa Timur terdampak akibat tidak adanya dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Sementara pihaknya juga mendorong adanya langkah cepat dan terukur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Informasi lain kawan, hingga pertengahan 2026 terdapat ribuan bencana yang terjadi di Indonesia. Kepala BNPB Sunaryanto menyampaikan terdapat 1.051 bencana yang sudah melanda Indonesia hingga pertengahan 2026 dan semua pihak diingatkan untuk waspada karena bencana semakin banyak tiap harinya. Kata Sunaryanto, pada pertengahan 2026 kemungkinan akan banyak terjadi bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu kawan, ancaman El Nino saat ini masih dalam tahap menengah, jadi masih banyak hujan meski lebih panas dari 2025 dan relatif aman dan minim potensi bahaya. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Nurul Fitriani, selamat petang.
0: Hot News.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda dalam City Report jam 6 petang. Kawan, menurut Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika memprediksi ini sebagian besar wilayah Kota Malang akan mengalami kondisi udara kabur hingga kabut ataupun asap pada hari ini ya kawan. Nah, fenomena tersebut diperkirakan terjadi pada malam hari ini di sejumlah kecamatan. Nah, secara umum cuaca di Kota Malang ini didominasi udara kabut dan udara kabur dan kabut asap ini ya. Suhu udara di Kota Malang diperkirakan berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius. Untuk kondisi udara ini relatif sejuk terutama pada malam hari ini, sehingga masih cukup nyaman untuk beraktivitas ya di luar ruangan. Untuk kelembapan udara berada di kisaran 53 hingga 99%. Sementara untuk angin ini diperkirakan bertiup dengan kecepatan ringan hingga sedang dari arah timur hingga tenggara. Dan tingkat kelembapan pun juga cukup tinggi ini yang membuat udara terasa lebih lembab, terutama sejak pagi tadi hingga malam hari ini. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan, dan hingga saat ini belum terdapat peringatan dini terkait hujan lebat, angin kencang maupun petir di wilayah Kota Malang. Meski demikian, masyarakat juga tetap disarankan memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG untuk mengantisipasi perubahan atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk Anda kawan, bagi yang mau menginformasikan cuaca maupun arus lalu lintas yang Anda lalui pada malam hari ini, bisa langsung ke WhatsApp kami di 0811 36 9 11.

0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report pada petang hari ini kawan. Kawan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menghimbau masyarakat untuk menghindari judi bola selama gelaran Piala Dunia 2026 secara berlangsung ini ya. Nah, ini Sigit juga mengatakan kawan, pertandingan Piala Dunia mestinya disaksikan dengan suasana yang penuh sportivitas. Tentunya jangan sampai ya nanti dikotori dengan hal-hal yang kemudian justru malah merusak dari semangat sportivitas itu. Ini ujar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ya. Sigit juga mengungkapkan bahwa Polri juga akan menggelar nonton bareng Piala Dunia di tingkat Polda hingga Polsek yang dapat diikuti oleh masyarakat. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi hiburan masyarakat sekaligus juga membantu pergerakan ekonomi daerah. Nah, ini tentunya juga bagian dari kegiatan yang bisa kita selipkan pesan-pesan edukasi untuk masalah yang terkait dengan Harkam Tipmas ataupun pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti diketahui, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia 2026 akan dibuka di Stadion Azteca, Meksiko pada hari Jumat ya, tanggal 12 Juni 2026, dini hari waktu Indonesia Barat.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Nah, ini sepertinya mic 3 ya.
0: Iya, mic 3.
1: Oke, okay, mic 3. Oke, okay, sudah masuk ini ya suara saya. Nah, kalau misalkan kita lihat, silakan Ilham dibaca dulu setelah ini karena kita bakal terhubung ya dengan Pak Faizal Kurniawan, pengamat sepak bola di okay. Zoom. Jadi Ilham bisa bincang-bincang dulu terlebih dahulu ini ya. Lanjutkan tentang bagaimana tadi pemerintah membuat Satgas Mafia Anti Judi Bola ya.
0: Anti
1: mafia bola ya.
0: Anti mafia bola. Betul. Karena ini kan rawan ya. Kadang itu gini kawan, kadang itu apa ya, padahal Piala Dunia itu buat ajang sportivitas malah menjadi ajang judi. Nah, ini tadi kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menghimbau masyarakat untuk menghindari judi bola selama gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung, Iqbal.
1: Oke. Okay.
0: Begitu.
1: Dan oke, kita coba cek dulu ya, apakah Pak Faizal sudah terhubung untuk kali ini di Zoom terlebih dahulu. Apakah sudah terhubung ya?
0: Sebentar.
1: Nah, sambil kita nunggu terhubung ini kawan ya. Jadi memang saat ini panggung olahraga terbesar di dunia itu sedang digelar ya. Jadi sebuah turnamen yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Tapi ini malah terasa kurang gairahnya gitu ya.
0: Okay.
1: Kurang euforianya gitu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin saya bertanya dulu deh. Kalau misalkan Ilham merasakan enggak gairah yang atau euforia yang mungkin terjadi di Piala Dunia?
0: Untuk euforianya di Piala Dunia ya, Iqbal ya.
1: Gimana? Terasa enggak? Terasa. Gini, ini pendapatnya Ilham sendiri aja. Terasa

0: terasa nggak?
1: Kalau terasa sih, iya jelas terasa.
0: Oh, terasa ya.
1: Terasa sekali nih Iqbal. Hmm. Dan kayaknya ini menarik juga gitu loh.
0: Okay.
1: Untuk kita pantengin terus gitu.
0: Jadi tapi kalau misalkan banyak orang ini malah ngomongnya nggak kerasa gitu. Karena karena banyak orang-orang yang sudah mulai tidak mau menonton Piala Dunia karena tempatnya di Amerika Serikat gitu katanya.
1: Iya.
0: Gitu. Dan mungkin nanti kita bakal bahas-bahas mengenai hal ini ya dengan Pak sudah terhubung ya.
1: Oh, sudah terhubung.
0: Coba langsung dinyalakan Ilham.
1: Oke, sebentar.
0: Itu ya online langsung. Nah, ini kita coba. Nah, halo Pak Faizal Kurniawan. Halo Pak Faizal. Oke, apakah ya, sudah halo. Terhubung? Nah, sudah terhubung dengan Pak Faizal. Ini backsoundnya bisa dikecilin dulu.
1: Oke, siap Iqbal.
0: Nah, Pak Faizal, ini suara saya terdengar ya? Saya Iqbal Zulkarnain.
2: Kecil banget Mas Iqbal.
0: Oh, kecil banget ya. Nah, ini suaranya sudah terdengar sekarang?
2: Oke, dikit
0: ya. Oke, ini kita bincang-bincang lagi ya Pak Faizal Kurniawan. Pak Faizal sekarang posisinya sebagai pengamat sepak bola juga, pecinta sepak bola juga, dan sesuai yang tadi kita obrolkan sedikit ya. Jadi sebenarnya kita di sini pengen membongkar nih ya bagaimana Piala Dunia 2026 yang memang banyak orang itu merasakan anyep gitu. Kalau Ilham sendiri mungkin karena FYP-nya banyak yang muncul Piala Dunia, jadi otomatis
1: terasa
0: betul. Gitu. Nah, kalau misalkan sekarang itu mungkin kita coba bukakan terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama. Pak Rizal, gimana nih pandangan Bapak mengenai atmosfer Piala Dunia yang memang sejauh ini mengenai sejauh ini mengenai atmosfernya bagaimana gitu ya? Dan apakah menurut analisis Pak Faizal ini ya, intensitas euforianya memang menurun dibanding edisi-edisi sebelumnya? Pak Faizal, silahkan.
2: Ya, terima kasih Mas Iqbal. Kalau dari pendapat saya, memang agak sedikit berkurang ya euforia dari Piala Dunia ini. Tetapi untuk pergelaran ini memang tidak akan pernah kehilangan ruhnya, ruh dari pelaksanaan kompetisi ini.
0: Betul.
2: Memang tadi sempat disinggung juga tentang format 48 tim ya, yang mengurangi rasa eksklusif terhadap kompetisi. Nah, kompetisi ini banyak menuai perdebatan. Di satu sisi 48 tim ini yang berkompetisi, dia akan memberikan kesempatan bagi zona-zona yang memang dulunya tidak pernah ikut di Piala Dunia menjadi ikut. Ini akan nanti memunculkan kuda hitam baru.
0: Oh gitu ya.
2: Ini seperti kemarin di 2022 ada Maroko dan Korea Selatan di pergelaran sebelumnya, itu juga pasti akan memungkinkan nanti ada kuda hitam baru. Kemudian juga di sini saya menggarisbawahi adanya isu-isu lain di luar sepak bola yang banyak bermunculan, seperti kemarin ada isu-isu politik, kemudian juga isu perang, kemudian yang kemarin bahkan sempat viral itu visa dari para pemain yang tidak keluar, itu juga agak sedikit mengganggu. Ini sebenarnya niat mengadakan event akbar atau enggak begitu ya, mungkin dari pandangan dari masyarakat sendiri. Kemudian juga namanya Amerika, dari tiga negara itu Amerika, Kanada, Meksiko, itu juga mematok harganya juga yang sangat tinggi, selain letak geografis kesana itu sangat jauh, tetapi juga harga tiket yang sangat tinggi ini juga menurunkan antusiasme untuk melihat secara langsung dari pergelaran sepak bola itu, begitu.
0: Oke. Jadi memang faktornya ini sebenarnya bukan satu faktor tunggal saja gitu Pak ya. Berarti faktornya itu gabungan sebenarnya ya. Oke, halo Pak Faizal. Pak Faizal. Oke, ini sepertinya terputus kawannya dengan Pak Faizal. Apakah tidak terputus? Masih ada ya. Nah, jadi memang kata Pak Faizal

0: Oh gitu, Pak Faisal ini kemute ini Pak Faisal mungkin bisa buka untuk mic-nya dulu. Jadi ini apakah memang faktor-faktornya bukan faktor tunggal saja ya? Berarti ini faktor multifaktor bisa dibilang seperti itu. Jadi ada faktor geografis yang diucapkan, lalu faktor memang negara tuan rumah ini terlihat tidak seperti serius dalam menanggapi acara akbar gitu. Jadi banyak visa-visa yang memang tidak dikeluarkan gitu kawan ya, dari pemain-pemain, bahkan dari coach juga gitu. Bahkan ada juga yang wasit yang kemarin sempat viral kawan, wasit yang dari Somalia ya. Jadi dia menjadi salah satu wasit yang cukup baik dan cukup oke di sekitaran Afrika, dan ternyata malah ada wasitnya yang memang tidak bisa hadir di sana dan akhirnya harus kembali ke Turki. Dan nanti kita akan hubungkan lagi dengan Pak Faisal kawan ya. Anda bisa berkomentar lebih dahulu di 0811 3600 911.
1: Halo Pak.

0: Untuk anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jalan.
2: For your life. City Guide FM.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek, teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan kita masih terhubung ya bersama Pak Faizal kawan untuk di malam hari ini. Oke, kita hubungkan. Halo, selamat malam Pak Faizal.
4: Ya, selamat malam Mas.
3: Oke, ini sudah aman Pak ya. Tadi saya belum ngomong ini. Sehat Pak Faizal untuk malam hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya, sudah jelas juga ini untuk suaranya. Dan kalau misalkan kita lihat Pak Faizal, tadi kan euforia ini ternyata faktornya tidak hanya satu faktor tunggal saja, tapi multifaktor gitu ya. Nah, tapi faktor apa yang paling memengaruhi penurunan gairah atau hype di Piala Dunia kali ini Pak?
4: Ya, yang pertama itu tadi format 48 itu tadi ya, 48 tim itu sangat mengurangi eksklusif itu tadi.
3: Oh,
4: ya ke gitu. Bahwa tadi 30 sebelumnya 36 ke 48 itu rasa eksklusivitas dari Piala Dunia itu sedikit berkurang, tetapi itu bukan berarti tujuan utama ya, tujuan utama dari sepak bola di Piala Dunia kali ini. Saya juga menggarisbawahi bahwa isu-isu lain di luar sepak bola ini yang kali ini sedang terjadi seperti perang,
3: isu politik berarti Pak ya.
4: Ya, politik terus, dan juga adanya isu-isu lingkungan, serta kemarin sempat isu visa yang viral ya. Isu-isu visa yang viral yang tidak keluar dari bagi para pemain, serta bagi ini jagoan saya Mas ya, kemarin yang
3: siapa
4: Jepang itu. Jepang. Nah,
3: Jepang oh iya.
4: Diberikan tempat yang tidak layak.
3: Di Meksiko itu Pak ya?
4: Ya, di Meksiko. Jarak antara satu kota satu dengan satu kota yang lain itu sangat berjauhan bila dibandingkan dengan di Qatar ya. Kan sangat dekat, itu justru akan sangat memudahkan bagi penyelenggaraan itu sendiri begitu.
3: Oke, jadi memang banyak hal-hal yang membuat akhirnya wah ini sebenarnya nggak layak untuk ditonton gitu sebenarnya Pak.
4: Ya.
3: Dan mungkin kalau misalkan kita lihat format baru 48 tim dan dampak teknis-teknisnya gimana sih, emang 48 tim ini secara teknis apakah ini sebuah langkah yang maju atau mungkin berpotensi menurunkan kualitas kompetisi Pak, karena menghilangkan eksklusivitas dari Piala Dunia gitu kan ya. Sebelumnya 3-2 ya.
4: Ya, dulu 32, sekarang 48. Kalau dilihat dari filsafah sepak bola modern itu sendiri, bahwa dari 48 itu nanti akan terlahir kejutan-kejutan baru ya.
3: Ya,
4: kejutan-kejutan
3: jelas.
4: Baru kemarin 2022 kita melihat Maroko yang sampai di semifinal itu berjuang dengan keras. Itu nanti mungkin prediksi saya di 2026 ini akan muncul kuda hitam baru ya, dari format 48 itu, karena apa, tensi di awal itu sudah tinggi
3: kan ya.
4: Kita lihat lagi ada Jepang yang langsung bertemu dengan Belanda dan lain ya di partai pembuka itu, bahwa satu kekalahan saja itu akan berdampak pada pertandingan selanjutnya, apalagi kalau itu dialami oleh tim-tim yang unggulan ya, tim-tim yang unggulan seperti kita lihat dulu Argentina kalah di awal dengan Arab Saudi, itu orang juga akan melihat oh mungkin juga apa memang sampai di sini, toh pada akhirnya Argentina pada waktu itu keluar sebagai juara dunia.
3: Betul.
4: Itu kita nantikan kejutan-kejutannya. Selain itu juga saya juga melihat di sini bahwa Amerika itu di benua Amerika itu bukan dari kultur sepak bola yang lahir dari benua Amerika, khususnya di benua Amerika Utara ya. Itu bukan lahir dari situ. Ini juga menjadi satu faktor bahwa okay nggak ya ketika pergelaran digelar di situ. Nah, terus juga apakah memang ada pertanyaan-pertanyaan lain, apa ada kepentingannya Amerika kah, atau memang ada FIFA punya gawe di situ? Itu kan yang pantas kita pertanyakan begitu Mas.
3: Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari segi kultur Pak ya, ini cukup bagus nih. Kultur budaya di Amerika Serikat contohnya ya, di sana kan lebih banyak American football daripada soccer gitu ya, atau sepak bola. Jadi otomatis tidak terlalu kenceng dibanding Amerika Latinnya Pak ya, baik Argentina, Brazil dan lain-lain gitu.
4: 2014 Brazil itu kan kemarin waktu digelar itu sangat kental dengan street football ya, sehingga kemarin 2010 ketika kita merasakan atmosfer sepak bola di ESL yang juga sempat Arema menjadi juara, itu kultur sepak bola jalanan itu justru dihidupkan lahir dari pergelaran sepak bola di Brazil 2014 itu.
3: Iya, dan kita bisa membayangkan kalau misalnya di Brazil waktu itu dari 2010 lalu di 2014 2010 di South Africa ya, 2014 di Brazil, itu terasa vibes-nya gitu Pak. Nah, tapi entah kenapa kok di 2026 ini malah redup gitu ya. Apakah memang karena perbedaan kultur ini juga?
4: Ya, perbedaan kultur juga jarak-jarak juga ya, jarak antar pelaksanaan itu juga. Kalau di Jerman 2006 itu kan punya Dortmund, di Berlin itu kan sangat dekat ya.
3: Dekat-dekat.
4: Jaraknya sangat dekat. Nah, itu Mas.
3: Itu yang membuat tidak adil gitu ya, bahkan tempat latihan pun juga berbeda-beda jauh-jauh semuanya. Nah,
4: betul.
3: Mungkin kalau misalkan dengan jumlah peserta yang bertambah signifikan ini Pak ya, bagaimana Pak Faisal ini melihat potensi penurunan tensi persaingan terutama pada fase grup ini ya. Contohnya tadi ya seperti ada beberapa negara kecil yang langsung melawan negara besar gitu. Contoh seperti Jerman melawan Curaçao. Nah, itu kan agak sulit ya.
4: Ya, betul.
3: Nah, itu gimana Pak?
4: Ya, itu tadi bahwa format 48 itu kan istilahnya gas di awal ya.
3: Gas di awal.
4: Tapi format 48 ini juga membutuhkan stamina mental dan konsistensi yang sangat tinggi. Ini mental juara murni kita berbicara ya di sini. Tetapi saya sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa seperti Costa Rica di 2018 kemarin ya, Costa Rica itu juga berjuang sangat hebat ya, berjuang sangat hebat. Mengalahkan negara-negara dia dijuluki sebagai killer of giant itu dalam pelaksanaan itu. Bukan berarti juga di nanti 2026 ini kita tunggu kelanjutan-kelanjutan lain ya, kelanjutan-kelanjutan yang dan gebrakan-gebrakan lain. Bisa jadi saya prediksi Meksiko juga punya
3: Meksiko peluang juga Pak ya.
4: Punya peluang juga.
3: Nah, mungkin kalau misalkan ini sebelum kita ngomongin tentang potensi-potensinya ya, peta persaingannya, kita bahas ini mobilitas antar negara. Kan tadi Pak Faisal ngomong kalau misalkan ini benar-benar mental juara yang diadu di sini, karena rasa faktor staminanya itu harus diuji juga. Jadi seberapa tinggi sebenarnya faktor kelelahan perjalanan atau travel fatigue itu ya akan mempengaruhi konsistensi di taktik-taktik tim-tim besar ya, khususnya Jepang yang memang harus terbang ke sana kemari, itu jelas yang jauh-jauh itu.
4: Ya, kalau kita melihat kesiapan tim-tim besar, bahwa tim-tim besar ini juga melakoni beberapa kompetisi sebelum Piala Dunia. Itu ada Champions, ada Euro, Copa America, dan juga Piala Asia kemarin kita juga melihat Jepang itu. Jadi selain mental juga stamina ini juga sangat diuji ya, sangat diuji di format 48 ini, bahwa pelatih tidak hanya serta-merta membawa pemain-pemain yang siap, tetapi juga pemain-pemain yang kuat, betul-betul gladiator di lapangan. Format banyak juga menjadi bumerang ya, jadi bumerang bahwa pembekakan biaya itu juga akan terjadi dalam sebuah tim, dalam suatu negara itu.
3: Oke, jadi memang seperti itu ya. Pasti bawa tim-tim yang kuat ini, gimana caranya supaya travel fatigue ini tidak terlalu menjadi masalah ya. Dan ya, mungkin kalau misalkan dari segi peta persaingan nih Pak, saya pengen tanya, nantinya menurut Bapak yang paling seru itu pertandingannya negara apa sama apa ini, yang kemungkinan susah ditebak dan bakal menjadi langganan bagi orang-orang yang nonton gitu ya.
4: Ya, saya penggemar dari Belanda dan Jepang ini.
3: Belanda dan Jepang.
4: Jadi, ya Belanda Jepang ini kan ditaruh di awal ya di fase grup ini. Ini pasti akan jadi yang menarik ini ya. Selain itu juga Brasil itu juga ditunggu ya, bagaimana Brasil dia bermain. Jepang. Ya bermain nanti, serta nanti legenda-legenda yang mau pensiun ini kan juga perlu panggung ya Mas ya.
3: Betul.
4: Juga perlu panggung, seperti Cristiano Ronaldo, Neymar, terus Messi. Ya itu juga mereka tidak mau melewatkan event ini ya. Harapannya juga happy ending. Dulu ingat Zidane juga diwarnai kartu merah terakhirnya di pertandingan terakhirnya. Tentu bagi legenda-legenda ini di sepak bola modern ini tidak ingin ya, jadi dia akan menyuguhkan permainan terbaik. Pasti saya melihat ada partai-partai kejutan ya, selain daripada itu. Cuman saya sangat menunggu bahwa saya sendiri tidak bisa memastikan ya, nanti Jepang dan Belanda ini sangat kuat. Apakah memang 11 pertandingan Jepang yang kemarin tidak terkalahkan unbeaten itu akan terhenti di pertandingan pertama itu, layak ditunggu Mas.
3: Layak ditunggu ya, ini blunder nggak di Jepang gitu. Nah mungkin kalau misalkan tadi kan Pak Faisal juga ngomong kuda-kuda hitam nih ya, ada banyak negara-negara yang berpotensi menjadi kuda hitam. Nah, tapi kalau misalkan yang paling berpotensi menjadi tim kuda hitam itu yang siapa Pak ya, sejauh ini Bapak menilai dari siapa dan yang bisa memberikan kejutan luar biasa di pertandingan ini?
4: Ya, masih tetap Maroko.
3: Maroko,
4: Jepang, Norwegia.
3: Oke, ya. Negara-negara lain mungkin yang lebih kecil dari itu, apakah bisa berpotensi menjadi kuda hitam juga, Pak?
4: Kalau kita lihat Sadio Mane, Senegal itu kan juga kabarnya akan pensiun juga ya.
3: Iya.
4: Senegal itu juga bisa jadi dia akan memberikan kontribusi terbaiknya di dalam Piala Dunia kali ini. Dia juga pasti akan bermain sekuat tenaga untuk lolos ke fase berikutnya. Minimal fase berikutnya, fase naik ke 32 ini yang sangat ditunggu ya sebenarnya. Bukan kalau sempamanya sudah berbicara semifinal, berbicara final itu mungkin sudah ya emang gitu. Tapi kalau nanti Maroko masuk lagi itu nanti ini kebangkitan ya, kebangkitan dari kuda-kuda hitam itu tadi.
3: Iya, apalagi waktu itu Maroko juga sempat hampir lolos Pak ya, hampir lolos waktu itu. Betul. Di semifinal kalau tidak salah ya.
4: Iya betul.
3: Di semifinal, jadi ini bisa menjadi kuda hitam yang memang cukup kuat untuk kali ini. Nah terus habis itu kalau misalkan taktik di lapangan gitu ya, apakah ada tren atau mungkin gaya permainan yang diprediksi bakal mendominasi sepanjang turnamen Pak? Di tiap-tiap timnya ya?
4: Ya kalau di tiap-tiap timnya saya rasa untuk gaya bermain tetap ya mengandalkan filosofi masing-masing ya dari masing negara. Kalau Jerman dia punya pertahanan yang bagus, kalau nanti Jepang dia mengandalkan kolektivitas, Maroko spirit yang tinggi, kemudian kalau Brasil itu juga tetap dengan skill-skill individunya, tetap dengan tiki takaranya. Spanyol juga mungkin nanti akan kita lihat bersama. Bahkan nanti ada saya akan sedikit boleh bergeser ke Iran ya.
1: Iran ini
4: juga punya spirit tinggi ya, bahwa kemarin mau berangkat dia mencium Al-Qur'an, dia membawa spirit negaranya, bahwa negaranya itu ada di dalam darahnya dan juga di dalam bagaimana dia hablum minallah dan hablum minannas itunya dapat gitu loh. Iran ya, kita lihat Iran itu juga dia sempat juga di visanya juga dihalangi, itu pasti punya tensi yang sangat tinggi ya. Gitu.
3: Apalagi kita tahu sendiri hubungan diplomasi Iran dan Amerika Serikat kalau ngomongin politik ini tidak baik-baik saja gitu ya.
4: Ya,
3: jadi
4: betul,
3: pasti akan ada tensi-tensi tinggi nanti pas pertandingannya ini.
4: Iya betul.
3: Nah kalau misalkan melihat peta kekuatan saat ini Pak ya, negara raksasa mana yang menurut analisis Bapak nih paling beresiko membuat blunder gitu di awal dan gugur di awal fase grup?
4: Kalau prediksi pasti semua punya ya Mas.
3: Punya potensi semua ya.
4: Ya cuman saya menggarisbawahi bahwa ada Spanyol ya. Spanyol memang nanti bukan blunder ya, mungkin akan sedikit tercekal seperti Argentina ya di kompetisi sebelumnya begitu. Tapi itu kalau seumpamanya kejutan-kejutan itu bisa jadi diberikan bukan hanya di tim besar tetapi di tim kuda hitam ini. Tim kuda hitam ini justru taktiknya mungkin bisa melebihi dari negara-negara yang maju, negara-negara memang sudah diunggulkan dalam segi kultur, bahwa mereka ingin merubah hegemoni ya, mereka merubah hegemoni. Juga kita berangkat dari tujuan Piala Dunia ini dilaksanakan di Amerika, bahwa FIFA itu juga menginginkan bahwa mengangkat potensi-potensi di khususnya di Amerika Utara, negara di Amerika Utara untuk melangkah ke sepak bola modern begitu.
3: Oh gitu ternyata ya. Baik. Nah mungkin kalau misalkan ini saya pengen tanya tentang tuan rumahnya kan. Tuan rumahnya itu ada tiga, ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko gitu ya. Nah terus habis itu bagaimana Pak Faisal ini melihat peluang mereka ini? Apakah di antara ketiga ini ada yang berpotensi kurang maksimal dan gugur di fase grup ini Pak, di awal?
4: Saya kalau tuan rumah tetap optimis untuk lanjut ke fase berikutnya.
3: Fase berikutnya.
4: Amerika Serikat ini sudah tidak bisa dipandang sebelah mata ya.
3: Iya. Kenapa ya, itu Pak? Kenapa nggak bisa dipandang sebelah mata?
4: Ya dia punya pemain ke-12 di situ dan juga dia punya ada faktor tuan rumah. Terus pasti dia juga akan memberikan kepada masyarakatnya itu bahwa Amerika Serikat itu bukan hanya soal negara kapitalis, tetapi juga dia bisa berkompetisi di kancah khususnya di sepak bola yang paling bergensi ini begitu Mas.
3: Okay. Jadi kita sudah ngobrol banyak ini Pak Faisal ya tentang Piala Dunia dan lain-lain, kenapa sunyinya, faktor-faktornya sampai peta-peta dari persebaran kekuatan sepak bola di Piala Dunia kali ini. Nah, terakhir Pak Faisal sebagai catatan ya untuk para pendengar ini, apa saran dari Pak Faisal supaya para pecinta sepak bola tetap bisa menikmati esensi dari Piala Dunia 2026 ini, khususnya keseruannya juga?
4: Ya, saran saya kita kembali ke model old school dulu
3: old school.
4: Ya, bahwa sepak bola yang kalau kita sebagai generasi muda itu kita dilihat hanya di TikTok hanya sebagai highlightnya atau ringkasannya di YouTube. Coba kita kembali lagi seperti dulu, bahwa kita menikmati sepak bola itu dari nonton bareng, kita menikmati sepak bola itu dari guyub rukun di balai RT, balai RW dan lain sebagainya. Itu esensi sepak bola itu bukan hanya memori individual, tetapi memori kolektif.
3: Okay.
4: Memori kolektif menikmati sepak bola itu tidak hanya sebagai dari sendiri, dari Pak Faisal ini pencinta penggemar sepak bola Jepang. Tetapi kalau penggemar Jepang itu bertemu dengan penggemar dari Belanda, itu akan menjadi sangat seru ya. Kita menghidupkan kembali old school nuansa-nuansa 2014. Piala Dunia 2008 begitu, Mas.
3: Oke, baik Pak Faisal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini, Pak, mengomentari soal Piala Dunia ini. Dan sehat selalu, Pak Faisal. Semoga nantinya kita bisa melihat pertandingan yang cukup kompetitif dan seru ya di Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Pak Faisal. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Itu tadi kawan Pak Faisal yang kita datangkan sebagai pengamat sepak bola kawan ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat hal ini menjadi salah satu hal yang cukup luar biasa. Dan nanti kita coba hubungkan ini, Pak Dani mau terhubung ini ya. Oke, kita coba tukar sama Ilham ini ya untuk kali ini. Oke, kita coba hubungkan. Halo, selamat malam Pak Dani.
5: Halo, selamat malam.
3: Iya, gimana Pak Dani? Halo, Pak Dani?
5: Ya, halo, halo.
3: Gimana Pak Dani? Komentarnya ini bagaimana, Pak?
5: Kalau saya komentarnya, memang Piala Dunia ini tendensi emosi negara-negara yang bersangkutan dengan perang ya, Mas ya. Ada beberapa negara yang bersangkutan dengan perang, dia juga. Itu menjadi tendensi yang serius di lapangan.
6: Oh iya, betul itu.
5: Terus kalau untuk jujur untuk tim-tim favorit, baca timnya saya enggak, selama setengah tahun ini kan sudah enggak ngikuti ya Mas ya. Jadi saya belum, jujur aja belum melihat pemain-pemain yang dipanggil. 22 pemain itu siapa aja kayak gitu.
6: Oh gitu Pak.
5: Bahkan untuk grup-grupnya, untuk grup-grupnya pun aja nggak hafal saya. Cuman tim favorit saya dari dulu ya Belanda, Argentina.
6: Belanda.
5: Cuman saya kepengen tahun ini kalau bisa melihat Ronaldo juara itu aja
6: Pak. Minimal ya Pak ya. Berarti Portugal juara ini Pak. Melihat Portugal. Halo? Juara. Halo, iya Pak Dani. Halo Pak Dani.
5: Halo.
3: Oke.
6: Okay. Ya, halo Pak Dani.
5: Halo Pak. Iya, iya. Ya, pinginnya melihat itu kembali tadi apa Ronaldo juara itu aja, karena saya melihat beberapa kali di reelnya YouTube itu Ronaldo melakukan berbagai kegiatan amal ya. Lalu terhadap supporter pun dia, kalau ada yang supporter berlari berlari kepada dia, lalu ada pengam apa bodyguard yang melarang, tapi dia bilang biarkan aja, dia mau memeluk, memberikan jersey-nya, memberikan jersey, tanda tangan, foto bareng, itu bagi saya respect.
6: Efek banget berarti Pak Dani ya. Jadi memang untuk kali ini Pak Dani kepengen Portugal juara nih ya.
5: Ronaldo seperti itu Mas.
6: Baik Pak Dani, terima kasih sudah bergabung untuk malam hari ini.
5: Oke, ya terima kasih.
6: Siap. Nah, Ilham, nanti kita bisa lanjut lagi yang ngobrol-ngobrol soal sepak bola.
3: Yes.
6: Silahkan dilanjut Ilham.
3: Oke, baik kawan, untuk Anda yang ingin join mengomentari tentang Piala Dunia 2026 atau ingin menginformasikan sekitar cuaca ataupun lalu lintas di sekitar Anda, langsung saja WhatsApp ke kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan berencana merancang konsep wisata halal untuk pengembangan destinasi wisata di Pamekasan, khususnya di kawasan Pantai Jumia. Bupati Pamekasan, Khairul Rahman, menyebut langkah awal perlu dilakukan adalah menyusun perda tentang wisata halal yang membuat berbagai ketentuan dan rambu-rambu pengembangan pariwisata sesuai dengan karakter Pamekasan sebagai kota gerbang salam. Keberadaan perda tersebut menurutnya penting agar seluruh program pengembangan destinasi wisata memiliki landasan hukum yang jelas dan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi identitas Pamekasan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM membongkar maraknya peredaran jamu dan obat tradisional berbahaya karena nekat dicampur bahan kimia obat. Dalam operasi sepanjang 2 tahun terakhir, petugas menemukan lebih dari 10.000 produk bermasalah di Jawa Tengah, serta melacak 39.000 link penjualan ilegal di berbagai platform digital. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum secara tegas guna memberikan efek jera. Langkah ini wajib dilakukan tidak hanya untuk melindungi masyarakat tetapi juga demi menjaga reputasi jamu Indonesia sebagai warisan budaya UNESCO.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Upaya menghidupkan kembali Hotel Gria Dharma Kusuma belum sepenuhnya berjalan mulus. Hingga saat ini belum satupun kamar hotel milik Pemkab Bojonegoro tersebut dapat digunakan. Selain itu, manajemen juga masih mencari mitra swasta yang bersedia mengelola hotel plat merah tersebut. Pelaksana tugas Direktur PT GDK Dili Triwibo mengungkapkan dari total 28 kamar yang tersedia, baru 14 kamar yang secara teknis sedang dipersiapkan agar memenuhi standar dan layanan perhotelan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City 9 FM, guidance for your life. Kawan, semakin malam ini semakin memanas ya dengan membahas Piala Dunia 2026. Tentunya antusiasme seputar Piala Dunia 2026 juga sangat terasa dengan perkembangan yang saling bertentangan dengan dari tim nasional, sementara para bintang juga berpacu dengan waktu untuk memulihkan kebugaran mereka. Ini pernyataan tentang ambisi FIFA dan tantangan keuangan jadi fokus perhatian internasional. Julian Timber dan rasa sakit karena melewatkan ajang sepak bola terbesar di planet ini. Back Arsenal Julian Timber secara resmi mengakhiri mimpinya untuk bermain di Piala Dunia 2026 yang sangat disayangkan oleh semua orang. Ini cedera pangkal paha yang serius telah memaksa bintang berusia 24 tahun itu untuk mundur dari skuad Belanda, meninggalkan kekosongan besar di lini pertahanan Orange Tornado. Nah, ini cedera menyebabkan Timber absen dari Piala Dunia bersama tim nasional Belanda. Di halaman pribadinya, Timber juga berbagi secara emosional, sangat menyedihkan melewatkan Piala Dunia. Mewakili negara yang negaranya yang di panggung terbesar selalu menjadi mimpi yang saya kejar ini. Sulit untuk menerima bahwa cedera telah merenggut kesempatan itu tepat di mata saya. Ini merupakan kehilangan yang signifikan bagi pelatih Belanda karena Timber diharapkan menjadi pemain kunci dalam skema taktik untuk turnamen ini. Ini bintang kelahiran Vietnam, Ibrahim Mazza, berambisi mengalahkan Lionel Messi. Yang paling menonjol dalam berita utama pada malam 10 Juni ini ialah pernyataan berani dari Ibrahim Mazza, seorang pemain keturunan Vietnam yang saat ini bermain untuk Bayer Leverkusen di Piala Dunia 2026. Aljazair yang diperkuat Mazza akan berada di grup J bersama juara bertahan Argentina. Pertandingan pembuka antara kedua tim pada 17 Juni menarik perhatian yang signifikan dari para penggemar. Alih-alih rasa malu yang biasanya ditunjukkan bintang muda itu, memperlihatkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi baik secara psikologis maupun taktis. Ibrahim Mazza menekankan tujuannya untuk menciptakan sensasi di hari pembukaan dengan mengalahkan supporter Lionel Messi. Nah, ini Thomas Tuchel ini ya, dan pandangan realistis tentang posisi Inggris saat ini dari si Inggris. Pelatih kepala Thomas Tuchel memberikan analisis mendalam tentang peluang Three Lions. Meskipun memiliki skuad berkualitas, ahli strategi asal Jerman itu secara mengejutkan tidak menempatkan Inggris di antara kandidat utama juara. Ini Tuchel juga telah membuat beberapa komentar penting tentang posisi Inggris saat ini. Berbicara di AS, ini Tuchel ini juga berpendapat bahwa sejarah dan identitas ialah hambatan psikologis yang perlu diatasi di Inggris. Ia juga menilai Inggris sebagai penantang yang tangguh hadir dalam kelompok kandidat juara, tetapi membutuhkan informasi karakter, transformasi karakter pada momen-momen krusial agar mampu meraih trofi Piala Dunia. Ya kawan, bagi Anda yang ingin menginformasikan cuaca ataupun arus lalu lintas atau ingin menambahkan tentang Piala Dunia 2020, menurut Anda bagaimana, bisa ajukan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Alokasi BOSDA tahun 2027 berpotensi akan turun sampai setengahnya. Hal ini terlihat dari perbedaan nilai pengajuan dan nilai yang disanggupi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kota Malang. Total pengajuan dari sekolah swasta senilai 20,2 miliar, sedangkan Distikbud hanya bisa menyanggupi 11,9 miliar saja. Diketahui penurunan dana transfer dari pemerintah menjadi alasannya, dan tahun ini pengajuan BOSDA untuk sekolah swasta berdasarkan proposal dari masing-masing satuan pendidikan. Acuan penghitungannya tetap sama sesuai jumlah siswa, tapi alokasi bantuan turun. Kawan, Pemprov Jatim meluncurkan beasiswa LPPD untuk cetak SDM unggul. Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengatakan program beasiswa ini membuka peluang bagi mahasiswa dan mahasantri untuk meningkatkan kemampuan akademik. Halim menambahkan program beasiswa ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tapi program ini memperkuat daya saing daerah melalui lahirnya tenaga profesional dan akademisi baru. Maka dari itu, Pemprov Jatim terus memperluas manfaat program untuk generasi muda. Kawan, Timnas U19 Indonesia persiapkan fisik lawan Australia. Timnas U19 Indonesia memastikan langkah ke semifinal ASEAN U19 Championship 2026 setelah tampil bagus di fase penyisihan grup dan perlu menghadapi tantangan berat di semifinal melawan Australia. Nantinya Garuda Muda akan menghadapi Australia di Stadion Utama Sumatera Utara atau Deli Serdang pada Kamis besok. Dan Australia menjadi lawan berat karena merupakan juara grup C dengan produktivitas gol tinggi selama turnamen. Pelatih fisik Timnas U19 Indonesia, Sofi Imam Faizal, mengatakan saat ini pihaknya mengutamakan kondisi fisik pemain agar berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan berlangsung. Sementara pelatih Timnas U19 Indonesia, Nova Arianto, menyampaikan rotasi pemain juga dilakukan di pertandingan sebelumnya untuk menjaga kondisi tim dan mengatur beban kerja pemain selama turnamen. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi. Konsultasi Psikologi.
2: City Guideline 101 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita kembali ngobrol kawan ya di program Konsologi. Setiap hari Rabu jam 7 malam, pastinya kita akan ngobrol kawan. Dan pastinya saya juga gak sendirian, karena untuk di malam hari ini kita akan bahas soal generasi muda, krisis identitas, dan kebebasan berekspresi di era digital. Karena kalau kita rasa kawan ya media sosial ini memang membuat generasi muda semakin bebas untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan identitasnya di ruang publik digital. Di sisi lain kawan, arus informasi, tren global, dan tekanan lingkungan juga memunculkan kebingungan identitas, perubahan gaya hidup, hingga pergeseran nilai sosial di kalangan anak muda. Khususnya ya kemarin ini yang sempat ramai juga soal adanya LGBT yang semakin terang-terangan gitu ya eksistensinya di ruang publik. Nah, ini harapannya bisa mengajak Anda juga untuk bisa memahami bagaimanakah pengaruh era digital terhadap pembentukan identitas generasi muda, termasuk juga mendorong ruang ekspresi yang lebih sehat, bijak, dan juga bertanggung jawab. Jadi untuk malam hari ini kawan ya, kita akan ngobrol dulu di program Konsologi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga, tadi banyak nih pendengar CityGear FM yang join untuk di momen mendekati Piala Dunia ya. Kita akan lanjut kawan nanti di jam 8, pastinya tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Karena untuk malam hari ini kita akan ngobrol dulu di Konsologi. Kita akan bahas generasi muda, krisis identitas, dan kebebasan berekspresi di era digital.

guidance for your life. CityGate FM. Seri Guideline Wanada FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini, saya Nurul Fitriani menemani Anda di program Konsologi. Edisi 10 Juni 2026, kawan, kita akan ngobrol soal generasi muda, krisis identitas, dan kebebasan berekspresi di era digital. Nah, kawan, kita akan ngobrol pastinya ya, dari topik yang saya sebutkan tadi, kita akan mengarah ke generasi muda yang kalau dilihat ya, saat ini tumbuh di tengah derasnya arus informasi, perkembangan teknologi digital, kemudian media sosial menjadi ruang yang memungkinkan setiap orang untuk bisa menampilkan diri, menyampaikan pendapat, hingga mencari jati diri. Tapi kawan, di balik kebebasan tersebut, muncul juga berbagai tantangan seperti krisis identitas, tekanan sosial, fenomena seperti FOMO gitu ya. Kemudian juga ada pencarian validasi hingga perubahan nilai, dan gaya hidup yang berkembang dengan sangat cepat.

0: saya, dosen psikologi dari Unmer Malang, Bu Desi Kristia Sera, SPSI, MPSI. Selamat malam, Bu Desi.
1: Selamat malam, Mbak Nurul.
0: Malam, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat, Bu Desi?
1: Tuhan, sehat. Semoga Mbak Nurul dan teman-teman semuanya juga sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa hari ini juga sehat, Bu Desi. Senang sekali kita ngobrol ya malam hari ini di program Konsologi. Apalagi topik bahasan kita juga menyangkut soal generasi muda gitu, Bu Desi ya. Di tengah bagaimana untuk teknologi sekarang ini juga semakin maju, informasi juga semakin deras. Kemudian yang jadi pertanyaan ini, bagaimana proses pembentukan identitas generasi muda di era digital? Apakah media sosial membantu atau justru membingungkan mereka dalam mengenali dirinya sendiri? Nah, Bu Desi, kita akan buka untuk pertanyaan ke Bu Desi malam hari ini. Mungkin boleh dijelaskan dulu ya, Bu Desi ya, secara psikologi, apa sih yang dimaksud dengan identitas diri pada remaja dan generasi muda? Gimana, Bu Desi?
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nurul. Iya, terkait dengan konsep identitas, yang mana ini salah satu elemennya adalah krisis identitas. Ini bisa kita lihat dari sudut pandang psikologi perkembangan. Jadi, identitas ini berkaitan erat dengan yang namanya perasaan, begitu ya, dari siapa saya, dari dari step by step di setiap waktu ke waktu, seperti itu. Nah, identitas itu juga terbentuk dari nilai serta tujuan-tujuan hidup, sehingga peran lingkungan, begitu ya, lingkungan di sekitar, baik itu di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun juga budaya, itu menjadi salah satu hal yang paling penting, gitu ya, dalam pembentukan identitas, seperti itu. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan bahwa ini berkaitan dengan yang namanya psikologi perkembangan, kita bisa ambil dari konsepnya salah satu tokoh yaitu Erik Erikson terkait dengan krisis identitas. Sebenarnya kalau di usia remaja, krisis identitas itu adalah hal yang wajar, karena di mana mereka ini ada pada tahap identity versus role confusion, gitu ya. Jadi ada kebingungan, seperti itu. Jadi di sisi lain mereka sedang mencari, gitu ya, menetapkan siapa saya, bagaimana saya, bagaimana orang lain itu akan menilai saya. Tetapi di sisi lain, ketika mereka terlalu banyak informasi, mereka bisa terjadi yang namanya krisis identitas atau yang kita sebut dengan role confusion. Jadi dia sendiri bingung, sebenarnya saya tuh mau kemana, seperti itu. Nah, krisis identitas ini kenapa disebut normal? Karena ini mereka akan banyak menilai, begitu ya, banyak mengevaluasi, banyak menyaring kira-kira mana yang sesuai dengan kepribadian saya. Nah, kalau misalnya krisis ini bisa mereka lewati, maka pembentukan identitas dirinya akan menjadi lebih kuat, lebih settle, begitu. Mereka tidak akan mudah untuk goyang, gitu ya, karena mereka sudah memiliki konsep atau bekal atau fondasi yang kuat tentang dirinya. Tetapi kalau misalnya dalam proses confusion ini tadi tidak berhasil atau mengalami kegagalan, tidak menjadi pribadi yang kuat, maka ini bisa menjadi suatu permasalahan yang besar, seperti itu, Mbak.
0: Okay. Kalaupun tadi sempat disebutkan gitu ya, untuk di usia remaja hal ini merupakan hal yang wajar atau normal. Mungkin boleh disampaikan juga batas wajar atau normalnya itu seperti apa, Bu Desi?
1: Hal yang wajar adalah mereka ini akan banyak mencoba, Mbak. Begitu ya, mereka akan banyak mencoba, mereka akan mencari tahu, seperti itu, gimana sih gitu ya rasanya saya menjadi seperti ini, gimana sih rasanya saya mengikuti ini, begitu ya. Mereka akan banyak memiliki beragam teman, begitu ya, beragam aktivitas terkait dengan pencarian jati diri mereka, seperti itu. Bahkan mungkin mereka akan banyak trial and error, gitu ya, dengan stylenya mereka, dengan mungkin caranya mereka berkomunikasi, itu mungkin itu salah satu gambaran gimana caranya?

0: mereka untuk menemukan siapa dirinya seperti itu.
1: Oke. Tapi kemudian kalau untuk usia remaja sendiri kan kalau saya bacakan ada remaja awal, tengah dan juga akhir. Apakah dalam fase remaja keseluruhan mereka akan mencari identitasnya tersebut, mengalami krisis identitas, atau kira-kira yang sebelah mana nih yang paling rawan, Bu Desi?
0: Oke. Remaja awal itu sebenarnya peralihan ya, Mbak ya. Dari anak-anak menuju mereka menjadi peran yang lebih menuju mandiri seperti itu. Jadi kalau dibilang sebenarnya yang rawan yang mana, sebenarnya areanya itu masih sangat rawan ya, Mbak. Begitu. Terutama di yang awal dan yang tengah. Biasanya di yang akhir mereka sudah menunjukkan kesiapan mereka untuk bisa menghadapi atau menjalani kehidupan yang dewasa. Seperti itu.
1: Baik, barangkali di luar sana ada juga ini yang masih belum tahu untuk remaja awal, tengah, kemudian akhir, itu kira-kira rentan usianya berapa-berapa? Mungkin boleh disampaikan juga, Bu Desi.
0: Oke, sebentar ya, Mbak ya. Jadi untuk yang remaja awal biasanya itu akan dimulai dari usia 10 tahun begitu ya, Mbak ya. 10 tahun dari mungkin kalau sekarang itu SD ya. SD sampai usia mungkin sekitar kelas 2 SMP seperti itu. Nah, mungkin remaja tengahnya adalah usia SMP sampai SMA. Nah, remaja akhirnya itu adalah ketika mereka ada di bangku kuliah seperti itu. Nah, di bangku kuliah ini pun mereka sudah peralihan dari remaja akhir menuju dewasa awal.
1: Seperti itu. Baik, itu kawan ya gambarannya bagaimana untuk krisis identitas bisa terjadi dan kira-kira rentan usia anak remaja berapakah yang perlu untuk Anda ketahui. Kemudian Bu Desi, kalau melihat fase remaja ini kan bisa dibilang merupakan fase pencarian jati diri. Kenapa bisa seperti itu, Bu Desi?
0: Kenapa kok dibilang mencari jati diri? Jadi mereka itu ketika anak-anak mereka kan masih masih di menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi segala macam kebutuhan mereka, mungkin ada asumsi yang terbaik itu adalah yang menjadi pilihan orang tua. Jadi mungkin mereka seakan-akan seperti di bawah kontrol dari orang tua. Nah, di remaja mereka sudah ngerasa bahwa dirinya sudah bukan anak-anak lagi. Seperti itu. Mereka sudah ada keinginan untuk mengeksplor banyak hal dan mereka sudah ada kemampuan untuk memutuskan saya mau apa nih, saya mau gimana dan sebagainya. Cuman masalahnya mereka ini masih anak-anak gitu. Nah, sehingga mereka mudah sekali kebingungan seperti itu. Nah, kenapa dibilang mencari jati diri? Jadi dalam proses ini mereka akan banyak nge-exploring gitu ya, banyak men-trial and error. Kira-kira peran saya yang tepat di lingkungan itu yang seperti apa ya? Seperti itu. Apakah ketika saya menjadi seperti ini itu akan berhasil atau enggak? Seperti itu. Dan mereka juga akan banyak informasi yang mereka dapatkan, keinginan rasa tahunya juga lebih gede seperti itu, yang mana itu akan membantu mereka untuk settle di usia dewasa seperti itu, Mbak.
1: Baik, kita masih di segmen pertama, Bu Desi, masih pengantar dulu. Untuk di segmen selanjutnya nanti kita akan kembali bahas ya, bagaimana untuk di era digitalnya sekarang ini bagaimana fenomenanya. Nanti kita akan bahas kembali, kawan. Pastinya untuk Anda yang pengen join bersama kami, Anda boleh manfaatkan langsung di WhatsApp interaktif di 0811 360 911. Kita juga lagi live ya di YouTube-nya Sedigar FM dan juga TikTok. Anda boleh manfaatkan juga untuk interaktif juga di sana. Sekali lagi, malam hari ini kita bahas generasi muda, krisis identitas, dan kebebasan berekspresi di era digital. Dan kawan, sebelum saya jeda, saya masih punya informasi dulu ya bagi Anda yang lagi dalam perjalanan. Barangkali kali ini mau mengarah ke area Kota Batu, hari Rabu malam kondisi traffic kalau saya amati dari aplikasi pemantau traffic masih landai saja. Cenderung lancar ya. Kalau Anda start dari area sekitaran Sengkaling mengarah ke Pendem sampai di area IR Soekarno, Patimura itu masih lancar-lancar saja untuk yang mengarah ke Kota Batu. Malam hari ini, traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill. Bayi Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-347. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya.
2: Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: For your life. City Guide FM.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, Suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
10: Tantangannya dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
10: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
10: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain 100 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, program Gonsologi, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita juga masih bahas, kawan, generasi muda, krisis identitas, dan kebebasan berekspresi di era digital. Untuk di segmen pertama tadi, kita sudah bahas ya, bagaimana untuk deskripsinya sendiri soal identitas pada remaja, kemudian juga krisis identitas bagaimana bisa terjadi. Kemudian kita akan masuk soal kebebasan berekspresi di era digital. Untuk yang pertama, Bu Desi, boleh dijelaskan dulu ya, sebenarnya seberapa pengaruh sih lingkungan digital terhadap proses pembentukan identitas pada generasi muda saat ini? Seperti apa, Bu Desi?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Nurul. Jadi sudah banyak ya dari beberapa penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa era digital atau media sosial itu punya pengaruh positif maupun negatif, seperti itu. Tidak banyak tidak sedikit yang bilang bahwa media sosial itu akan membantu individu, terutama remaja, dalam meningkatkan kepercayaan diri. Sedangkan beberapa penelitian atau banyak penelitian juga yang bilang bahwa media sosial itu memiliki dampak negatif, yang mana ini berkaitan dengan citra tubuh serta perbandingan sosial. Jadi kalau dibilang apakah media sosial sangat pro gitu ya, atau sangat kontra. Jadi sebenarnya semua punya dampak positif dan negatifnya, seperti itu. Dilihat dari bagaimana individu itu memanfaatkan media sosial sebagai apa ya, gambaran untuk dirinya sendiri, seperti itu.
0: Baik, karena memiliki sisi negatif dan juga positif, Bu Desi ya, apakah media sosial kali ini lebih banyak membantu atau justru juga bisa mempersulit generasi muda dalam mengenali dirinya sendiri?
1: Ya, saya nggak bisa bilang mana yang paling gede ya Mbak ya. Karena kan biasanya penelitian itu kan sifatnya adalah pada populasi tertentu, seperti itu. Jadi kalau misalnya positif, biasanya dengan saya kalau ngelihat nih dari sekarang kan mainnya saya di thread ya Mbak ya. Nah, di thread itu saya ngelihat bahwa ketika seseorang memiliki suatu pandangan yang negatif terhadap dirinya atau sedang kebingungan dengan dirinya, nah itu orang-orang gitu ya, yang lain yang mungkin kita tidak kenal, nah itu bisa saling support, seperti itu. Mereka memberikan masukan, bahkan tidak jarang mereka juga memberikan bantuan, seperti itu. Bahkan ada juga yang mungkin beberapa konten-konten yang terkait dengan perbedaan gitu ya, entah itu perbedaan warna kulit atau misalnya perbedaan kondisi. Nah itu kadang bisa memotivasi seseorang yang juga mungkin punya kondisi yang sama, bahwa mereka itu memiliki value juga, seperti itu. Mereka tidak jauh beda dengan yang lainnya. Nah sedangkan yang negatif ini biasanya berkaitan dengan comparing gitu ya, membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama pada keberhasilan-keberhasilan tertentu, seperti itu. Misal dan ini biasanya paling mungkin yang paling banyak itu biasanya orang-orang yang selalu membandingkan terkait dengan jumlah like gitu ya, jumlah like, jumlah follower, seperti itu. Terus mungkin juga komen yang mana nih yang paling dicari, wah dia banyak komennya yang yang memuji gitu ya, sedangkan aku nggak ada nih ketika aku posting itu yang memberikan komentar yang bagus. Nah berarti aku jelek dong gitu ya, wah aku nggak kayak dia dan sebagainya. Nah itu yang menjadi dampak negatif, seperti itu. Dan akhirnya perbedaan itu tidak menjadi suatu hal yang memotivasi kita untuk bisa berubah, tetapi perubahan itu lebih mengarah pada hal yang motivasinya atau tujuannya negatif. Bahkan tidak jarang menggunakan berbagai macam cara supaya orang itu bisa mendapatkan attention dari orang lain. Seperti itu.
0: Oke, nah karena ini tadi sempat disinggung juga ya, bagaimana pengaruh dari viralitas, viral maksudnya ya, viral, kemudian trend. Bahkan sekarang ini kan kalau melihat antara artis dan juga influencer, kayaknya lebih banyak yang suka influencer gitu ya.
1: Lebih laris influencer.
0: Iya, itu ya. Dia. Nah ini bagaimana cara generasi muda untuk memandang dirinya ketika di dunia maya banyak sekali viral, trend, dan juga influencer. Seperti itu Bu Desi.
1: Oke, okay. Ya, menurut saya sekarang jalur influencer itu lebih cepat ya Mbak ya, daripada apa nih namanya jalur artis. Bahkan tidak jarang artis berubah menjadi influencer.
0: Nah itu dia.
1: Lebih dikenal begitu. Nah gimana caranya supaya remaja ini apa namanya bisa apa ya, tidak terpapar mungkin ya Mbak, atau bisa istilahnya influence dari media sosial ini nggak over seperti itu. Nah sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sih kita memandang influencer ini, apakah influencer ini sebagai panutan untuk kita atau sebagai referensi. Ada beberapa orang yang mungkin karena menurut dia ini si influencer adalah apa ya, whole package, wah paling apa namanya paling oke gitu ya, apalagi sekarang influencer itu branding ya Mbak ya. Nah branding itu kan berarti mereka membangun gambaran yang mungkin dianggap sempurna untuk orang lain seperti itu, sehingga orang lain ngerasa bahwa oh ini adalah gambaran yang paling oke nih seperti itu. Nah jadi kita mau lihat nih sebenarnya influencer ini mau jadi apa. Kalau misalnya sebagai acuan hidup, nah ini yang perlu kita koreksi, apakah kita memiliki latar belakang yang sama, apakah kita juga punya modal yang sama begitu ya, apakah kita punya karakteristik yang sama. Karena setiap individu itu saya rasa punya elemen atau faktor-faktor yang beda. Nah beda lagi kalau misalnya kita menjadikan dia sebagai referensi. Referensi itu berarti dia akan memilih lagi mana yang akan cocok dengan dirinya, mana yang akan sesuai dengan dirinya. Nah, ini juga akan membantu kita untuk mengevaluasi begitu, mana yang baik, mana yang bisa kita contoh, dan mana yang enggak seperti itu. Jadi terkait dengan apa ya, media sosial, mungkin kita harus cek juga gitu ya. Biasanya kan algoritmanya tergantung dengan ketertarikan kita seperti itu. Nah kalau bisa sih algoritmanya gitu ya, kita nggak tergantung pada hal-hal yang sifatnya hedonis. Karena biasanya yang menjadi sebuah dampak negatif itu adalah yang sifatnya hedon seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu untuk bagaimana pengaruh dari adanya digitalisasi, bagaimana media sosial pada seorang remaja yang sedang mencari identitasnya. Kemudian ini kita juga masih ada beberapa segmen juga Bu Desi. Selanjutnya nanti kita akan ngobrol bagaimanakah kira-kira krisis identitas di era digital, apa saja tanda-tandanya dan lain sebagainya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu kawan, sambil tadi ada beberapa yang tanya, nanti kita akan sampaikan di segmen selanjutnya. Sambil saya ada informasi dulu, pastinya untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, coba saya cek dulu ya, barangkali ada juga nih yang

rutenya mau mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan. Kalau dilihat ya, kondisi trafik sebenarnya masih lancar juga. Ini mulai dari area Supriyadi, ada yang mengarah ke area sekitaran Kebonagung gitu ya, sampai mengarah ke Pakisaji, sampai di daerah Kepanjen, Mojosari. Nah itu kondisi lalu lintas masih lancar kawan untuk malam ini. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah mencium bau aneh saat membuka kap mesin mobil? Jangan dianggap sepele kawan, karena bau tersebut bisa jadi tanda adanya masalah pada kendaraan. Ruang mesin mobil seharusnya tidak mengeluarkan bau menyengat. Kalau muncul aroma tidak biasa, itu artinya ada komponen yang perlu diperiksa. Pertama, bau dari kebocoran cairan. Jika tercium bau seperti oli terbakar atau cairan menyengat, bisa jadi ada kebocoran oli, cairan radiator, atau bahkan bahan bakar. Cairan yang bocor dan terkena panas mesin akan menguap dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, bau seperti terbakar. Bau ini biasanya muncul karena komponen terlalu panas. Bisa dari kabel, oli yang menetes ke mesin panas, atau bagian lain yang mengalami overheat. Kalau dibiarkan, bisa berisiko merusak komponen, bahkan membahayakan kendaraan. Ketiga, bau bahan bakar. Jika tercium bau bensin yang kuat, ini bisa menandakan adanya kebocoran pada sistem bahan bakar. Kondisi ini harus segera dicek karena berbahaya dan bisa memicu masalah yang lebih besar. Nah, cara untuk mengatasinya, Anda bisa segera cek sumber bau. Jangan hanya menutupinya, tapi cari tahu dari mana asalnya. Kedua, lakukan pembersihan ruang mesin secara rutin, kawan, karena kotoran yang menumpuk juga bisa memperparah kondisi dan memicu bau. Ketiga, jika bau terus muncul, sebaiknya lakukan pengecekan ke bengkel agar kerusakan bisa ditangani lebih cepat. Jadi mulai sekarang lebih peka dengan kondisi mobil Anda ya, karena bau kecil yang muncul bisa jadi tanda awal masalah besar. Dengan penanganan yang tepat, mobil tetap aman dan perjalanan pun jadi lebih nyaman.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dhek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih di program Konsologi. Sebelum kembali, saya sambung dengan narasumber. Dan juga ini tadi ada beberapa pertanyaan ya yang masuk. Saya masih punya satu informasi dulu, kembali soal traffic ya. Barangkali kalau Anda malam hari ini ada yang lagi dalam perjalanan, lokasi di area sekitaran Jalan Veteran ya, ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya Veteran itu dua arah masih lancar, dari Veteran mengarah ke Jalan Bandung maupun juga untuk sebaliknya masih cenderung landai saja. Kawan, untuk di malam hari ini ya, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Baik Bu Desi, ini karena ada pertanyaan juga ya tadi dari pendengar. Tapi sebelum saya lempar pertanyaan dari pendengar, saya masih mau tanya dulu nih. Kita masuk di segmen ketiga, akan bahas lebih ke krisis identitas di era digital itu seperti apa. Mungkin boleh dijelaskan dulu Bu Desi, kira-kira apa saja ini tanda-tanda seseorang sedang mengalami kebingungan atau krisis identitas?
6: Baik, terima kasih Mbak Nurul. Jadi ada beberapa gejala ya, atau misalnya kecenderungan yang akan muncul ketika seorang individu atau remaja mengalami krisis identitas yang berkaitan dengan media sosial. Yang pertama, ini yang faktor dampak negatif ya Mbak ya, terutama. Yang pertama adalah fungsi sosialnya menurun. Begitu, misalnya mereka akan lebih cenderung menyukai keberadaan yang sendiri tanpa harus berinteraksi dengan orang lain secara langsung, atau misalnya menghindari bertemu dengan orang banyak atau berada pada kerumunan orang banyak yang mungkin tidak mereka kenali. Seperti itu. Terus berikutnya adalah gejala yang mungkin bisa muncul itu adalah gejala loneliness. Begitu ya, karena mereka menarik diri, karena mereka ngerasa berbeda, mereka merasa bukan bagian dari kelompok tertentu, begitu ya. Nah, akhirnya membuat mereka merasa kesepian. Lalu berikutnya adalah bisa jadi ini akan muncul itu adalah gangguan fungsi memori. Seperti itu karena konten-konten begitu ya, yang sekarang ini dia konsumsi, nah itu bisa jadi overload ya dengan banyaknya informasi yang mungkin tidak terkontrol gitu ya, nggak ada waktu istirahat dan sebagainya. Nah, akhirnya itu bisa mempengaruhi kinerja otak juga begitu. Nah, untuk yang negatif lagi, mereka juga bisa ada yang namanya distorsi self-image. Jadi ada gangguan gitu ya. Jadi mungkin mereka punya gambaran diri yang sangat berbeda, yang mungkin ini sifatnya nggak normatif, seperti itu. Sehingga mungkin itu sangat berbeda dengan budayanya gitu. Terus bisa jadi mereka juga mengalami kecemasan psikologis kalau mereka ngerasa bahwa dirinya tidak diterima oleh orang lain, atau mereka merasa takut bahwa orang lain tidak bisa menerima siapa dirinya. Lalu ada juga tekanan sosial, begitu, tuntutan-tuntutan. Wah, bagi kalau misalnya comparing, sekarang tuh banyak ya orang-orang yang meng-compare terkait dengan pencapaiannya. Seperti itu, wah dia bisa seperti ini, dia bisa seperti itu, tapi kenapa kok aku enggak, wah aku adalah orang yang gagal dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan kecenderungan. Lalu terkait dengan membandingkan diri yang negatif gitu ya, dia kok bisa sih dia seperti ini, kok aku enggak gitu ya. Mungkin sering itu tercetus ketika kita bersama atau berkumpul dengan teman-teman yang lain. Nah, itu kalau udah ada ciri-ciri seperti itu, berarti bisa jadi media sosial atau konten-konten yang dia konsumsi selama ini itu memberikan dampak yang negatif. Seperti itu.
5: Oke, kemudian ketika sudah ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan ini tadi Bu Gisi ya, apa rekomendasi yang diberikan gitu untuk mereka?
6: Sebenarnya media sosial itu kan nggak selalu negatif ya Mbak ya. Kadang ada beberapa hal yang positif di mana dengan adanya media sosial kita itu bisa bisa speak up ya bahasanya ya. Jadi bisa mengekspresikan menjadi ruang bicara di mana kita bisa mengungkapkan begitu ya, baik emosi ataupun gagasan-gagasan yang lain. Tetapi kita juga harus kayak tadi saya bilang harus ngefilter gitu ya. Nah, ngefilter ini harus punya bekal apa kita? Yang pertama kita harus mengembangkan yang namanya literasi digital dan literasi emosi. Tidak jarang konten-konten yang kita terima itu bisa aja kalau misalnya kita nggak punya daya kritis gitu ya, keinginan untuk mengkritisi itu, kita bisa menelan itu mentah-mentah sehingga kita sangat mudah sekali keikut sama yang namanya hoax seperti itu ya. Nah, selain literasi digital, kita juga harus meningkatkan literasi emosi. Nah, ini berkaitan dengan refleksi diri gitu ya. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan, begitu, mengkaitkan antara pengalaman online dan offline. Jadi sebutannya itu kita nggak cuma hanya ngerasa nyaman di dunia online. Kita harus juga tahu kondisi faktualnya secara offline itu seperti apa, sehingga kita nggak akan kebawa emosi gitu ya. Kita nggak akan serta-merta memberikan respon mendadak tanpa kita melihat in real life-nya itu seperti apa begitu. Terus yang kedua, selain mengembangkan literasi digital dan emosi, kita juga harus latihan regulasi diri. Regulasi itu nggak hanya terkait dengan perasaan kita aja, tapi juga terkait dengan mengatur bagaimana kita mengkonsumsi media sosial. Terus mengurangi pandangan bahwa segala sesuatu itu akan dinilai dengan berapa banyak like atau followersnya. Dan yang paling penting adalah menjaga atau membagi atau memanajemen gitu ya, waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan kita secara offline, menjaga kesehatan dengan tidur, dengan mengakses media sosial, seperti itu. Nah, yang paling penting mungkin kalau untuk remaja itu berkaitan dengan mungkin psikoedukasi gitu ya, psikoedukasi dari sekolah. Bagaimana sekolah ini bisa memberikan edukasi, mengintegrasikan media sosial yang positif untuk meningkatkan, untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka daripada hanya sekedar menikmati, menjadi penikmat dari media sosial saja, seperti itu.
2: Okay. Menarik sekali. Jadi kalau sudah muncul beberapa gejala ataupun tanda-tanda tadi yang sempat disebutkan, langsung diberikan beberapa poin rekomendasinya juga. Ini barangkali kalau di luar sana ada orang tua juga yang lagi simak obrolan kita malam hari ini, nanti bisa Anda simak kembali kawannya di YouTube-nya Sidikare FM, karena kita lagi live, dan nanti Anda bisa simak kembali dengan judul Generasi Muda, Krisis Identitas dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital. Kemudian Bu Desi, ini tadi ada juga beberapa pertanyaan. Saya mulai dari Pak Dimas dulu ya. Tadi Pak Dimas sempat menyampaikan, sekarang ini kan banyak sekali ya tren dan gaya hidup yang cepat berubah di media sosial. Kadang saya itu bingung mana yang benar mana yang benar-benar sesuai dengan diri saya dan mana yang hanya ikut-ikutan lingkungan. Ini bagaimana cara mengenali identitas diri sendiri saya? Gimana ini Bu Desi?
6: Iya, sebenarnya memang karena banyak banyak informasi ya, banyak beragam standar setiap hidup orang lain itu sangat beragam, mulai dari yang mungkin sederhana sampai yang lebih dari sederhana, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa mana sih yang tepat dengan kita? Yang pasti kita harus mengenali diri kita dulu. Sebenarnya mengenali diri kita itu kita tuh yang orangnya seperti apa sih gitu ya, yang mana sih yang membuat kita nyaman dan bisa kita kita mampu untuk bisa menjalaninya. Nah, hal ini juga harus disertai dengan pemahaman kita juga terkait dengan lingkungan sosial, seperti itu. Misalnya terkait dengan budaya lingkungan saya itu seperti ini, begitu ya. Terus keluarga saya tuh punya kebiasaan yang seperti ini. Kira-kira mudah nggak ya saya akan menjalani dengan gaya hidup seperti itu? Kalau misalnya ternyata itu tidak mudah dan sulit saya lakukan, kemungkinannya ada dua, kemampuan saya yang tidak bisa atau dari lingkungan yang nggak nge-support, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya rasa bahwa saya mampu, begitu ya, meskipun lingkungan saya nggak nge-support nih, tapi saya bisa nih, gitu ya, mengatasi masalah-masalah yang akan saya hadapi ketika lingkungan nggak support. Nah, berarti kita masih mampu. Berarti itu mungkin itu bisa kita jalani dengan baik, seperti itu, Mbak. Jadi kita harus menyeimbangkan terkait dengan kemampuan kita, kondisi lingkungan kita juga, seperti itu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya. Kita pengennya apa tapi ternyata secara diri kita kita tuh nggak mampu, seperti itu. Misalnya saya orang sosial nih, saya ngeliat bahwa wah jadi psikiater nih kayaknya keren nih, jadi laris nih gitu ya. Saya harus lihat nih, saya harus sadar diri, asumsinya kayak gitu ya, kasarnya. Saya bisa nggak ya mempelajari basic-basic tentang fungsi otak gitu ya, terus terkait dengan medis, menghafal, ketelitian dan sebagainya. Lalu lingkungan saya support apa enggak, misalnya terkait dengan biaya, terus bagaimana orang tua kita memberikan fasilitas, itu juga harus harus seimbang. Kalaupun misalnya fasilitas nggak tersupport, paling enggak secara moral, secara psikologis itu lingkungan oke. gitu.
5: Oke, baik. Jadi tetap harus realistis gitu ya, mengikuti
6: ya,
5: apa
6: betul, Pak.
5: Kemauan hatinya. Seperti itu Pak Dimas, semoga juga membantu gitu. Dan ini tadi masih ada beberapa pertanyaan juga Bu Desi, nanti saya bacakan untuk di segmen selanjutnya. Kita jeda kembali kawan, masih ada satu segmen lagi. Sebelum saya jeda, saya juga masih punya satu informasi dulu buat Anda yang barangkali malam hari ini rutenya ada yang lagi berangkat ya, mengarah ke Kota Malang, kemudian berencana untuk akses nantinya di area Suhat, Jalan Soekarno-Hatta. Untuk sejauh ini kondisi traffic masih lancar saja. Depannya RSUB juga kondisi traffic masih landai. Malam hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide Night on FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih di program Konsologi. Kita sudah ada di sesi terakhir ya untuk Konsologi edisi 10 Juni 2026. Untuk malam hari ini kawan, kita juga masih bahas soal generasi muda, krisis identitas, dan kebebasan berekspresi di era digital. Ini tadi ada juga yang bertanya gitu ya, coba saya cek dulu. Nah ini dari Pak atau Bu ini ya, dari Andra. Oh Pak Andra sepertinya ya. Di media sosial kita sering menemukan berbagai pandangan, gaya hidup, kemudian bentuk ekspresi diri yang beragam. Seperti apa juga caranya agar generasi muda ini tetap menghargai perbedaan? Tadi sempat di-spill juga ya, memang sering muncul perbedaan-perbedaan di media sosial. Nah ini seperti apa juga Bu Desi untuk menyikapinya?
6: Iya. Baik, terima kasih Mbak Nurul dan Bapak Andra begitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa punya perspektif yang luas terkait dengan banyak perbedaan. Jadi pembekalannya ini sudah bisa kita bekali pada usia anak-anak, di mana mereka diberikan pemahaman bahwa di dunia ini begitu ya akan ada beragam macam individu yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa nge-compare atau melakukan perbandingan antara diri kita dengan orang lain, baik itu dari perbedaan ras, etnis, budaya, agama, bahkan mungkin pada orientasi seksual yang berbeda seperti itu. Nah, siapa yang bisa memfasilitasi terkait dengan penyampaian perbedaan ini begitu ya? Yang paling utama adalah orang tua. Lalu misalnya dari sekolah itu ada guru dan dengan lingkungan sekitar. Jadi ini itu tidak bisa hanya sekedar diberikan kayak kita ngasih pelajaran aja, tetapi mungkin kita juga bisa berikan forum dialog begitu ya, kita kayak bertukar pikiran, bagaimana sih mereka bisa mengkritisi lingkungannya, apalagi kalau misalnya anak sekarang itu generasi Alpha dan generasi Z gitu ya. Mereka sangat kritis, bahkan hal-hal yang mungkin di zaman saya yang zaman milenial itu tidak kepikir begitu ya, di zaman saya dulu itu bisa sangat santai mereka ungkapkan. Nah, dari situ kita bangun begitu ya, forum diskusi, forum bertukar pikiran, yang mana mereka ngerasa bahwa ketika saya mengungkapkan ini, ketika saya punya pemikiran ini, itu mereka akan ngerasa aman, sehingga mereka akan terbuka juga dengan hal-hal yang berbeda seperti itu. Nah, itu mungkin bisa sangat membantu untuk bisa membuka pandangan mereka terkait dengan pengalaman-pengalaman atau misalnya kondisi-kondisi yang berbeda dengan orang lain seperti itu.
5: Okay.
6: Mungkin juga bisa ditambahkan dengan banyak dilibatkan mungkin ya dengan aktivitas-aktivitas yang melibatkan perbedaan itu tadi.
5: Okay.
6: Bahkan mungkin dengan melibatkan itu muncul yang namanya rasa empati, sehingga mereka bisa menempatkan diri mereka dengan kondisi yang berbeda dengan mereka saat ini.
5: Oke, baik. Jadi memang bekal dari keluarga, dari orang tua, kemudian juga lingkungan sekitar memang sangat berpengaruh gitu Bu Desi ya. Oke, karena kita juga sudah di akhir segmen, ini pertanyaan terakhir saya, kalau dari Bu Desi gitu ya, di era digital sekarang ini, generasi muda ini kan memang memiliki ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan diri. Kalau menurut psikolog, seperti apa sih kebebasan berekspresi yang sehat, bijak, dan bertanggung jawab di tengah era digital saat ini? Seperti apa Bu Desi?
6: Ya, baik Mbak. Yang pasti ketika kita mengakses media sosial begitu ya, kita harus memahami bahwa ini adalah hanya sebagai media saja, bukan menjadi sebagai acuan hidup kita seperti itu. Dan mungkin dengan kita ngefilter seperti itu dan ngefilter pada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kesukaan kita atau hobi kita gitu ya. Nah, itu akan menjadi ruang yang aman yang mungkin akan mengurangi dampak-dampak negatif dari media sosial tersebut. Lalu bagaimana lingkungan itu juga memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana caranya mengakses dengan tepat gitu ya, bagaimana caranya mereka bisa harus juga bisa memanajemen antara dunia nyata dengan dunia atau aktivitas di dunia media sosial dengan aktivitas di dunia nyata, itu harus seimbang. Jadi supaya kita tidak terlalu sangat terlarut gitu ya di dunia media dan sangat tergantung pada itu. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan itu dengan bertanggung jawab? Kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa apa yang akan kita posting, apa yang akan kita serap, itu pasti memiliki pengaruh baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Dan kita harus punya yang namanya empati, begitu, menyadari bahwa ini bebas, tapi apakah ini punya dampak atau enggak. Kalau misalnya saya memberikan seperti ini, apakah itu punya pengaruh yang baik enggak sama orang lain gitu. Jangan hanya berfokus pada diri kita sendiri atau kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kita harus share nih gitu ya, segala sesuatu yang sifatnya adalah positif seperti itu.
5: Baik, Luar biasa. Terima kasih Bu Desi untuk penjelasannya ya. Malam hari ini kita bahas soal generasi muda, krisis identitas, dan kebebasan berekspresi di era digital. Terima kasih Bu Desi untuk sambungnya bersama kami malam hari ini.
6: Sama-sama Mbak Nurul. Terima kasih untuk semua teman-teman yang mungkin sedang mendengarkan. Semoga ini bisa jadi manfaat untuk kita
5: semua. Amin. Baik, terima kasih kawan-kawan untuk Anda sekali lagi yang sudah simak, karena obrolan kita malam hari ini memang menarik sekali. Ternyata proses untuk pencarian identitas itu ya merupakan bagian yang wajar dalam perjalanan hidup generasi muda. Tapi di era digital, proses tersebut menghadapi tantangan yang bisa dibilang kompleks karena pengaruh media sosial, tren, dan juga derasnya informasi. Dan semoga perbincangan kita malam hari ini bisa membantu Anda, khususnya generasi muda dan orang tua, untuk bisa lebih paham gitu ya pentingnya membangun identitas diri yang sehat serta menciptakan ruang berekspresi yang bijak dan bertanggung jawab. Saya Nurul Fitriani kawan dari program Konsologi. Terima kasih, dan jangan lupa ya saya ingatkan untuk Anda, jangan lupa untuk selalu simak program Konsologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Selamat malam.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita kembali masuk di City Report ya, setelah di konsologi. Nah, ini tadi kalau untuk yang di WhatsApp ya, memang ada beberapa informasi tadi yang kita terima, termasuk tadi yang sempat join ya soal World Club. Nah, nanti kita akan akomodir juga kawan di segmen selanjutnya ya, soal Piala Dunia 2026. Ini saya mau sambung dulu kawan, kita akan update informasi bersama reporter Sidigir FM dulu ya, karena sudah ada Asrur kawan ini yang sudah terhubung dengan saya, akan membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Ini soal sepak bola juga ya, tapi ranahnya masih di lokal. Ada Persikoba kawan, kabarnya ditahan imbang Persigar Garut dengan skor 0.

0: 0-0 atau 0-0 di laga perdana 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Nah, informasinya seperti apa? Kita akan sambung dulu malam hari ini dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan.
2: Kawan, Persikopa Kota Batu membuka perjuangan di babak 30 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan hasil imbang 0-0. Menghadapi Persikar Garut di Stadion Berantas Kota Batu sore tadi, Lutfan Dudinik dan kawan-kawan ditahan imbang 0-0. Sejak laga awal, Persikopa berusaha menekan pertahanan tim tamu. Namun, rapatnya lini belakang Persikar membuat sejumlah peluang gagal berbuah gol. Tim asal Garut juga beberapa kali mengancam lewat serangan balik yang memaksa pertahanan Persikopa bekerja keras. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Arif Siono baik di babak pertama maupun ke babak kedua belum mampu memecah kebuntuan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor kacamata tetap bertahan. Berikut adalah keterangan dari pelatih kepala Persikopa Kota Batu, Arif Siono. Hasil imbang ini membuat Persikopa mengoleksi 1 poin di grup B dan masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya, Lang Putih akan menghadapi salah satu favorit juara, Persepam Pamekasan pada pertandingan kedua akhir pekan ini. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
2: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9-1 FM, guidance for your life, kawan, untuk di malam hari ini ya. Karena di jam sebelumnya, tadi tepatnya itu di jam 6 petang ya, kita sempat sambung, kawan, salah satunya juga dengan pengamat sepak bola gitu ya, ada Faisal Kurniawan. Nah, terima kasih juga tadi beberapa yang sempat ikut join ya. Tapi karena di jam 7 malam tadi kita masuk di program Konsologi, jadi ada beberapa pendengar yang sempat tergabung melalui voice note maupun juga pesan chat, kemudian belum sempat untuk kita akomodir. Kembali kita akomodir dulu, kawan ya. Ini tadi ada Pak Joko. Nah, ini coba saya play dulu dari Pak Joko. Tadi ada voice note ya, lumayan panjang. Kita play dulu, kawan, dari Pak Joko soal gelaran Piala Dunia 2026. Seperti apakah menurut dari pendengar Sedikit FM, ada Pak Joko?
1: Selamat malam. Masih lam, masih bal. Ya, mau komentar soal Piala Dunia tadi ya. Sejalan dengan Pak Faisal, memang menghidupkan kembali nobar. Sebetulnya memang perlu ya, karena momennya itu beda ketika kita nobar di pub ataupun di kafe, di lalapan-lalapan. Nah, itu memorinya beda. Kenapa? Kesannya itu ada kesan tersendiri saat kita nobar itu di kampung, di balai RW, di kumpul sama teman-teman di kampung. Nah, itu kesannya sangat beda sekali. Ada memori yang khas lah. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Piala Dunianya ini, memang untuk euforianya sedikit menurun mungkin ya. Memang betul karena ketegangan ini ya, perang ini ya. Terus ditambah lagi pemeriksaan ketat oleh pihak AS pada pemain Afrika, Asia, Irak, itu sampai ketat sekali, bikin orang geram juga. Ya memang betul sih kata orang-orang, ini Piala Dunia terburuk. Di samping pelayanan juga kondisi fasilitas untuk pemain seperti lapangan yang sangat jelek. Terus seperti contohnya garis lapangan yang viral kemarin, nggak lurus tapi belok-belok. Padahal sekelas Piala Dunia kayak main Tarkam yang viral kemarin. Itu ya, itu untuk euforianya. Untuk yang ketiga, menarik sekali ini kita orang yang penikmat bola bilangnya last dance buat pemain veteran kayak Messi, Neymar, Ronaldo. Walaupun banyak pemain-pemain yang sudah mulai muncul seperti Kvara, Vitinha, ya, pemain-pemain Spanyol. Ini juga menarik ini. Jadi beda generasi ketemu di Piala Dunia ini yang sama-sama bersinar. Kalau saya pribadi mau dukung siapa, terus terang yang pernah berkontribusi di Indonesia Ronaldo sih, Cristiano Ronaldo ya. Walaupun orangnya non-muslim, dulu waktu kita 2004 ada musibah tsunami, Ronaldo itu datang ke sini, kasih bantuan, ngangkat anak Aceh yang hanyut itu, yang kena tsunami itu pula juga ya. Jadi kita masih menaruh hati sama Cristiano Ronaldo, terlepas walaupun saya fansnya Barca. Tapi saya tetap dukung Ronaldo. Semoga Ronaldo Piala Dunia ini bisa juara dengan Portugal. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga. Itu tadi kalau menurut dari Pak Joko Said ya. Dan ini tadi selain dari Pak Joko, ada juga, coba saya scroll dulu. Ini tadi ada Pak Dani. Pak Dani melalui pesan chat ya, soal Piala Dunia 2026 atau World Cup 2026 ya, disampaikan kalau isu perang memang paling hot gitu. plus sama Krismon di beberapa negara. Semoga juga bisa fair play gitu ya. Terus tadi juga Pak Dani ikut menanggapi tentang statement Kapolri tentang judi itu pasti, karena ekonomi seperti ini semua mau gambling gitu ya, gak laki-laki, gak perempuan, bahkan yang gak terlalu suka bola pun kadang ikut nobar di mana-mana. Ini yang memang kilatnya FNB dulu, karena nonton plus makan minum pastinya. Nah itu kalau menurut dari Pak Dani juga. Baik, barangkali kalau untuk dari Anda kawan ada yang mau ditambahkan, nanti boleh ya untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911. Karena memang juga sebelum gelaran Piala Dunia 2026 ada beberapa hal ya yang perlu untuk diperhatikan, entah itu dengan kegiatan nobarnya atau lain sebagainya. Bahkan tadi yang sempat disinggung juga ya di jam 6 tadi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo juga mengingatkan agar perhelatan Piala Dunia 2026 tidak dikotori dengan hal yang merusak sportivitas seperti judi kawan. Nah ini ada statement kawan yang disampaikan, kabarnya juga dari Polri akan mengaktifkan kembali yang namanya Satgas Anti Mafia Judi jelang Piala Dunia. Seperti apakah untuk statement dari Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo, saya putarkan dulu untuk Anda.
2: Terkait dengan masalah hiburan Piala Dunia ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian itu melakukan pelanggaran ya. Dari Satgas nanti akan kita minta, namun dari saya tentunya kita minta untuk masyarakat, karena Piala Dunia adalah tontonan bersama yang mengutamakan sportivitas dalam hal olahraga, ya tentunya kita menonton dengan suasana yang penuh dengan sportif, jangan sampai nanti dikotori oleh hal-hal yang kemudian justru malah merusak dari semangat sportivitas itu, antara lain dengan adanya penyelenggaraan masalah judi yang tentunya itu aturannya sudah jelas bahwa itu melanggar dan itu tentunya harus dihindari. Saya kira itu.
0: Baik, itu tadi kawan ya apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo yang memberikan himbauan gitu ya kepada masyarakat untuk menghindari judi bola selama gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung. Hal ini disampaikan baru saja ya di Mabes Polri Jakarta, dan pihaknya pun juga menyampaikan pertandingan bola dunia mestinya harus disaksikan dengan suasana yang penuh suportivitas. Selain itu juga pihaknya berharap kegiatan ini bisa jadi hiburan masyarakat sekaligus juga bisa membantu menggerakkan ekonomi yang ada di daerah.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
5: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
4: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
11: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
10: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
11: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
10: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
11: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
6: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigen 900FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Serigen FM. Mengingat juga sudah semakin malam ya. Sekarang jam 8 lewat 52 menit. Barangkali kalau Anda yang juga masih dalam perjalanan, pastikan kondisi tubuhnya ini juga masih fokus. Karena kalau dilihat beberapa area kondisi traffic malam hari ini masih cenderung lancar. Landai juga kawan, volume kendaraan sudah mulai turun. Dan barangkali kalau Anda mau menambahkan juga seperti apa pantauan traffic di sekitar Anda, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya langsung di 0811-3600-911. Kawan, untuk malam hari ini, untuk Anda yang mau mengarah ke dalam kota Malang juga, barangkali dari luar kota, kondisi lalu lintas sekali lagi masih landai saja. Barangkali rutenya mulai dari area Karanglo, kemudian mengarah ke Simpang Sabilillah, itu ya, kondisi lalu lintas masih lancar. Setelah Simpang Sabilillah menuju ke area Simpang Ciliwung, ini juga masih lancar, antrian hanya di menjelang TL saja ya, cukup normal. Kemudian yang mengarah ke Simpang Kaliurang dan sampai di area Kayu Tangan Heritage, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Untuk di beberapa titik, pastinya untuk informasi dari Anda boleh sampaikan, termasuk bagaimana ya untuk update dari keandalan listrik. Karena tadi ada beberapa area informasi dari pendengar Serigen FM yang kondisi listriknya itu masih padam gitu ya, sekitar jam 7 malam tadi. Coba untuk yang terakhir tadi, informasi yang kita dapat ya, karena di Serigen FM juga ada grup traffic report, tadi sempat jadi bahasan yang cukup panjang juga kawan dari grup tersebut. Ini banyak pendengar Serigen FM yang mengeluhkan soal kondisi listrik padam gitu ya. Bahkan ada juga pendengar yang menyampaikan soal aturan kompensasi listrik padam yang sudah diatur dalam Permen ESDM nomor 18 tahun 2019, PLN ini wajib memberikan ganti rugi berupa pengurangan tagihan listrik jika pemadaman melebihi tingkat mutu pelayanan atau TMP yang ditetapkan. Dengan besaran ganti rugi berkisar antara 20% sampai 500% dari biaya beban atau rekening minimum. Itu tadi dari Pak Dwi Yoga Saputra, kawannya yang menyampaikan. Karena sebelumnya ada yang berkomentar juga dari Pak Mats ya, bayar listrik telat didenda, listrik mati jawabannya maaf gitu kawan. Dan tadi juga ada Pak Heru ya yang menyampaikan, dan ini memang kelihatannya juga berlaku di Indonesia. Karena seperti yang diketahui kawan ya, beberapa waktu yang lalu untuk pemadaman listrik, bahkan yang sempat ramai juga di daerah Sumatera. Nah, untuk kali ini sempat ramai juga ya di media sosial. Tadi saya sempat buka di X, ini terjadi di wilayah Jawa dan Bali begitu kalau tidak salah. Itu kawan ya, dan sudah 3 hari ini kalau saya amati dari laporan beberapa pendengar Serigen FM, tadi sempat saya cek juga ya dari database kami, informasi banyak yang masuk soal kendala listrik itu dimulai pada hari Senin, waktu itu tanggal 8 Juni 2026 dan masih berlanjut hari ini kawan ya. Dengan kalau dari informasi yang kita dapat, estimasi untuk listrik yang padam kira-kira sekitaran 3 jam itu kawan untuk informasinya.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan Pemkab Malang sebut blank spot sinyal tersisa 85 titik di tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Atsali Suprianto menyampaikan dari 100 titik blank spot sinyal komunikasi di daerah itu pada 2026, kini tersisa 85 titik. Atsalis menjelaskan, berkurangnya titik blank spot sinyal komunikasi dikarenakan masifnya dukungan pemasangan tower sinyal oleh perusahaan seluler. Berdasarkan data yang dihimpun dari Diskom Info Kabupaten Malang, puluhan lokasi yang masih belum dijangkau, dua diantaranya seperti Desa Bandung Rejo dan Desa Sumber Bening Kecamatan Bantur. Kawan Pemprov Jatim meluncurkan beasiswa LPPD untuk cetak SDM unggul. Ketua LPPD Jawa Timur Profesor Dr. Haji Abdul ABD Halim Subahar mengatakan program beasiswa ini membuka peluang bagi mahasiswa dan mahasantri untuk meningkatkan kemampuan akademik. Halim menambahkan program beasiswa tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, namun program ini juga memperkuat daya saing daerah melalui lahirnya tenaga profesional dan akademisi baru. Maka dari itu, Pemprov Jatim juga terus memperluas manfaat program untuk generasi muda. Kawan pembaruan UU Polri sebut penyandang disabilitas bisa jadi anggota polisi. Dalam revisi Undang-Undang Polri yang telah disahkan kemarin, disampaikan bahwa penyandang disabilitas bisa menjadi personil polisi jika memenuhi syarat. Aturan itu tertuang dalam pasal 21 ayat 2, revisi UU nomor 2 tahun 2002. Dalam pasal 21 dijelaskan, penyandang disabilitas bisa diangkat menjadi anggota Polri sepanjang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kepolisian. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: Hot News.

C3911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda dalam City Report di jam 9 malam. Kawan, menurut Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG Juanda, ini juga mengeluarkan ramalan cuaca pada hari ini ya kawan, untuk kota maupun kabupaten. Nah, untuk di malam harinya ini juga cerah hingga berangin di seluruh kawasan. Adapun perkiraan di Kabupaten Malang ini juga mengalami kondisi yang sama. Untuk malam hingga malam ini cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan. Sedangkan untuk cuaca atau suhunya di Kota Malang dan Kabupaten Malang ini untuk seharian penuh ini berada di 16 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk pantauan cuaca di hari ini kawan juga terpantau di 22 derajat Celcius ya, di area Telogomas. Dan tentunya untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju ke tenggara dengan kecepatan 13 sampai 18 km per jam. Nah, ini bagaimana kawan untuk cuaca di malam hari ini di kawasan Anda, apakah masih terasa dingin sekali dari beberapa hari ke belakang, atau mungkin ada yang merasa hangat ya, atau sumuk begitu. Atau juga Anda bisa menginformasikan arus lalu lintas di seputaran kawasan Anda yang sedang Anda mobile di Malang Raya, bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.

0: karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City 9 FM, guidance for your life. Kawan, menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, Polri ini juga memastikan bakal memperketat pengawasan terhadap praktik perjudian sepak bola yang biasanya ini marak selama turnamen berlangsung. Nah, ini Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyatakan bahwa Satgas Anti Mafia Bola akan kembali diaktifkan untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran yang memanfaatkan euforia Piala Dunia. Menurutnya, ajang sepak bola terbesar di dunia ini seharusnya menjadi hiburan bersama yang menjunjung yang namanya tinggi sportivitas, bukan dijadikan sarana mencari keuntungan melalui aktivitas perjudian. Ini Kapolri juga menghimbau masyarakat untuk menikmati pertandingan ini dengan semangat olahraga yang sehat dan menjauhi segala bentuk taruhan maupun perjudian bola yang melanggar hukum. Nah, kawan, Piala Dunia memang selalu menghadirkan antusiasme yang luar biasa. Ini dukungan terhadap tim favoritnya, prediksi skor, hingga yang namanya nobar bersama menjadi bagian dari keseruannya. Namun, jangan sampai semangat mendukung tim kesayangannya itu justru berubah menjadi aktivitas yang melanggar aturan. Nah, ini kawan. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah maraknya judi bola saat event olahraga besar seperti Piala Dunia memang menjadi ancaman serius yang perlu kita awasi lebih ketat, atau justru hanya cukup mengedukasi kepada masyarakat lebih penting dibandingkan penindakan? Nah, ini bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi Anto.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sun Bepharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: pastikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza. Kawan, menjelang Piala Dunia 2026, satu keputusan dari timnas Perancis kini juga kembali menjadi bahan perdebatan. Pelatih Didier Deschamps menegaskan bahwa Kylian Mbappe akan tetap dimainkan sebagai penyerang tengah atau nomor 9 meski belum mampu mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Les Blues. Perdebatan ini mencuat setelah Prancis menang 3-1 atas Irlandia Utara dalam laga uji coba. Ini menariknya, seluruh gol Prancis dicetak oleh Michael Olise. Sementara Mbappe juga kembali gagal mencatatkan namanya di papan skor. Jumlah pengamat menilai Mbappe sebenarnya lebih berbahaya ketika bermain di sisi sayap. Nah, ini pendapat ini bukan tanpa alasan saat membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan tampil gemilang di final Piala Dunia 2025, Mbappe lebih banyak beroperasi dari area sayap yang memaksimalkan kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satunya. Namun Didier Deschamps juga memiliki pandangan yang berbeda. Ini menurutnya selama 3 musim terakhir Mbappe juga sudah terbiasa bermain sebagai penyerang sentral baik saat membela PSG maupun Real Madrid. Karena itu ia juga tidak melihat adanya alasan untuk mengubah posisi sang kapten menjelang turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sedang mengalami paceklik gol, ini Deschamps ini juga tetap memberikan kepercayaan penuh kepada pemain yang berusia 27 tahun tersebut sebagai ujung tombak utama tim Ayam Jantan. Nah, kawan, bagi Anda di malam hari yang sedang mobile di Malang Raya, bisa informasikan lalu lintasnya di kawasan Anda yang sedang Anda lalui atau juga cuaca di sekitar daerah Anda, bisa Anda kabari melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Wisdom.
1: Punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, mas. Sore nanti saya melecehti itu. Dikum kan, dari pasar dikum. Enggak sore nanti melecehti itu. Kulit arinya itu wis resik ngono, cuci bersih, ibu inggahi bumbu bawang itu karo yah iku goreng karo ibu bengi direbani plastik gawe lilin karo graji besi itu tak ngisi kantin di SMP 6 titis lho sekolah nek ngono. Jadi saya tidak pernah minder, titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak ning omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari. Sing duwe omahku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Ya kuwi salah satunya kita sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karmuen. Listriknya orang ono, gak templek. Coba, mulak aku sampai sekarang mas aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah ini biasa saja, perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit, paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gulo, tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku mas gula, jatai tak tuku. warung. Malah aku loh, jatahnya warung-warung itu satu hari 2 kilo. Bukan bayar disik, bayarnya sesok. Tak drop, rong kilo. Sesok aku ngedrop meneh nyukup duit. Kacang goreng ya tak ikon kuyan. Nang warung ini, kayak gulo karo kacang goreng. Mulai dari warung super sari ngandak toko mergan. Warung pinggir jalan ini guluan ya. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis itu, wah tahan bantingan lagi. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'du. Innaluha la yukaziru ma biqaumin hatta yukaziru ma bi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode, 2003 hingga 2013. Untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CD9 11 FM, guidance for your life. Kawan, Piala Dunia 2026 juga akan bergulir beberapa hari ke depan. Namun, menjelang pagelaran akbar tersebut, beberapa masalah saat ini tengah menerpa persiapan dari permasalahan tim Iran hingga gagal tampilnya wasit asal Somalia, Omar Artan. Ini ya, Piala Dunia 2026 kali ini akan digelar di 3 negara yang berbeda, diantaranya ada Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026 mendatang. Sementara itu juga ada beberapa negara yang akan memastikan diri tampil perdana di Piala Dunia, yaitu ada Uzbekistan, Yordania. Ada juga Uzbekistan dan Yordania ini merupakan perwakilan dari benua Asia, sementara Tanjung Verde dari benua Afrika dan Surakshow ini ya berasal dari benua Amerika Selatan. Dan ternyata di sini juga ada beberapa permasalahan ini ya jelang Piala Dunia 2026. Ternyata timnas Iran juga harus menjalani proses pengurusan visa yang cukup panjang di konsulat Amerika Serikat di Turki. Bahkan skuad Iran juga baru mendapatkan izin masuk menjelang hari pertandingan, dan selain itu sebanyak 15 anggota delegasi mereka ini juga dilaporkan gagal memperoleh visa. Ayman Hussein, penyerang andalan Irak, ini juga sempat menjalani pemeriksaan ketat selama hampir 7 jam saat tiba di Amerika Serikat. Sementara itu, visa striker Swiss Brill Embolo juga sempat ditinjau ulang sehingga ia terlambat bergabung dengan rekan-rekan timnya. Omar Abdul Kadir Artan, wasit asal Somalia ini yang dinobatkan sebagai wasit terbaik Afrika 2025 oleh CAF, juga tidak mendapat izin masuk ke Amerika Serikat meskipun membawa paspor diplomatik. Akibatnya, di FIFA menginformasi bahwa ia tidak dapat bertugas pada Piala Dunia 2026. Sedangkan timnas Afrika Selatan juga mengalami kendala seperti administrasi yang menyebabkan kedatangan mereka tertunda, dan sejumlah anggota delegasi juga belum memperoleh visa tepat waktu sehingga keberangkatan tim juga harus mengalami penyesuaian jadwal. Nah, ini beberapa staf timnas Senegal ini juga dilaporkan menjalani pemeriksaan keamanan yang ketat, termasuk diminta melepas sepatu dan menjalani proses pemeriksaan tambahan. Nah, ini peristiwa tersebut kemudian memunculkan tudingan adanya perlakuan diskriminatif. Dan selain itu, timnas Uzbekistan juga turut menjadi sorotan setelah para pemain dan stafnya menjalani pemeriksaan menggunakan anjing pelacak bahan peledak. Rekaman proses pemeriksaan tersebut kemudian tersebar luas dan menjadi perhatian di media internasional. Sejumlah pendukung Skotlandia ini juga mengalami masalah perjalanan setelah izin masuk mereka melalui program ESTA ini baru secara mendadak dicabut beberapa hari sebelum keberangkatan menuju Amerika Serikat. Banyak supporter dari beberapa negara yang telah membeli tiket pertandingan serta memesan akomodasi harus menanggung kerugian karena pengajuan visa mereka ditolak oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat. Nah, di sini kendala serupa juga dialami sejumlah jurnalis internasional, khususnya yang berasal dari negara-negara Asia dan Afrika. Beberapa di antaranya dilaporkan gagal mendapatkan visa sehingga tidak dapat meliput langsung jalannya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, kawan. Dan untuk Anda yang masih mobile ya, di ruas Jalan Raya Malang ini ya, bisa Anda laporkan bagaimana kondisi traffic pada malam hari ini, atau juga bisa menginformasikan cuaca pada malam hari ini bagaimana, bisa Anda kabari ke kita di nomor WhatsApp-nya di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, untuk malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar saja baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, lalu lintas masih cenderung lancar. Kawan, untuk beberapa tambahan informasi juga dari Anda boleh sampaikan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, lagi di kawasan Singosari Kabupaten Malang? Nah, tepat banget. Saya punya satu rekomendasi destinasi yang menarik untuk Anda kunjungi. Petirtaan Watu Gede. Lokasinya ada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari. Tempat ini sebagai salah satu situs bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Area petirtaannya cukup teduh karena dikelilingi pepohonan besar. Air di kolamnya juga sangat jernih dan terus mengalir dari sumber alami. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Jadi cocok kalau Anda ingin wisata yang santai sekaligus bernuansa sejarah. Petirtaan Watu Gede sendiri dipercaya berasal dari masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Situs ini dibangun saat masa pemerintahan Kertanegara yang dikenal sebagai Raja Terakhir Singasari. Pada masa itu, petirtaan digunakan sebagai tempat pemandian ritual bagi keluarga kerajaan dan para bangsawan. Airnya dianggap suci dan sering digunakan untuk upacara penyucian diri. Nah, yang menarik, bangunan petirtaannya masih cukup terawat. Kolamnya tersusun dari batu andesit dengan bentuk yang rapi, dan di beberapa bagian masih bisa Anda temukan arca, serta relief yang menambah kesan klasik dari tempat ini. Dari sini, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat zaman dulu sudah punya sistem pengelolaan air yang cukup maju. Petirtaan Watu Gede bukan cuma tempat wisata biasa. Di sini, Anda bisa menikmati suasana yang tenang, belajar sejarah, sekaligus melihat langsung peninggalan peradaban masa lalu. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi wisata sejarah yang tidak terlalu ramai, tapi tetap menarik untuk dijelajahi, Petirtaan Watu Gede bisa jadi pilihan. Untuk Anda yang tertarik ke Petirtaan Watu Gede, mudah banget. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Kemudian belok kanan masuk Jalan Balai Kambang. Ikuti jalan itu, lalu ambil kiri, masuk Jalan Watu Gede. Selamat datang di Petirtaan Watu Gede. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedian 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Doro Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, informasi pertama, proses pembangunan relokasi tahap 2 Pasar Induk Gadang tersisa 15%. Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyampaikan, pada pekan kedua bulan Juni, sejumlah lapak pedagang di Pasar Induk Gadang atau PIG belum juga dibongkar. Tersisa jumlah lapak sekitar 50 meter yang seharusnya segera dibongkar agar program rehabilitasi atau perbaikan jalan bisa segera diwujudkan. Sejumlah lapak yang belum dibongkar ini memang masih menantikan selesainya pembangunan tahap 2 tempat relokasi yang dibangun secara swadaya. Rencana rehabilitasi jalan di kawasan Pasar Induk Gadang diketahui menggunakan dana alokasi khusus atau DAK senilai 14,9 miliar. Perbaikan dibutuhkan karena panjang jalan tersebut kondisinya rusak, parah dan juga sering terjadi banjir. Kawan, Komisi E DPRD Jatim soroti berhentinya tunjangan profesi guru. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas mengatakan kondisi tersebut menyangkut hak ribuan guru yang belum tersalurkan. Pengen menambahkan, sekitar 35 ribu guru ASN di Jawa Timur terdampak tidak akibat tidak ada dana alokasi khusus atau maksud kami tidak adanya dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Sementara itu kawan, pihaknya juga mendorong adanya langkah lebih cepat dan terukur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Informasi lain kawan, Timnas U19 Indonesia persiapkan fisik lawan Australia. Timnas U19 Indonesia memastikan langkah ke semifinal ASEAN U19 Championship 2026 setelah tampil bagus di fase penyisihan grup dan perlu menghadapi tantangan berat semifinal melawan Australia. Nantinya Garuda Muda akan menghadapi Australia di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada hari Kamis 11 Juni atau besok, dan Australia menjadi lawan berat karena merupakan juara grup C dengan produktivitas gol tinggi selama turnamen. Pelatihan fisik Timnas U19 Indonesia, Sofi Imam Faizal mengatakan saat ini pihaknya mengutamakan kondisi fisik pemain agar berada dalam kondisi yang terbaik saat pertandingan. Sementara itu kawan, pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto menyampaikan rotasi pemain juga dilakukan di pertandingan sebelumnya untuk menjaga kondisi tim dan mengatur beban kerja pemain selama turnamen. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

0: Questions for Your Life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan, kita akan kembali membahas ya di Blue Spirit. Kita akan membahas mengenai kesehatan lagi kawan. Dan biasanya orang itu tidak terlalu sadar dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam merusak kesehatan kawan. Seringkali kita itu berpikir kesehatan itu rusak karena hal-hal besar gitu ya, penyakit berat, pola hidup ekstrim, atau mungkin kejadian-kejadian yang mendadak. Padahal dalam banyak kasus, kesehatan ini justru pelan-pelan terganggu oleh kebiasaan kecil yang kita anggap sepele kawan, dan dilakukan hampir setiap hari atau bahkan setiap hari. Salah satu yang paling sering terjadi adalah duduk terlalu lama. Ini salah satunya kawan. Banyak orang merasa tidak melakukan apa-apa yang berbahaya karena tidak mengangkat beban berat atau tidak bekerja fisik. Tapi duduk berjam-jam tanpa jeda membuat otot itu tidak aktif dan sirkulasinya melambat kawan, dan metabolisme akhirnya menurun. Dan tubuh kita ini sebenarnya dirancang untuk bergerak, bukan diam terlalu lama kawan. Kebiasaan berikutnya adalah kurang minum air putih. Ini terdengar sederhana sebenarnya, tapi sangat umum kawan. Banyak orang baru minum saat merasa haus. Padahal rasa haus itu adalah tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan atau dehidrasi ya. Dalam jangka panjang, kurang minum bisa mempengaruhi konsentrasi, energi, bahkan fungsi ginjal yang bisa berpengaruh kawan nantinya ya. Dan bisa berpotensi gagal ginjal atau mungkin batu ginjal yang cukup berbahaya. Yang sering terjadi, kita sering merasa lelah gitu ya. Padahal sebenarnya hanya kurang cairan. Selain itu ada juga kebiasaan kurang bergerak dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya semua hal itu dibuat sedekat mungkin supaya tidak perlu jalan. Padahal gerakan kecil seperti berjalan beberapa menit, naik tangga, atau sekedar berdiri sebentar itu sudah membantu tubuh tetap aktif. Dan tanpa sadar biasanya kita menghilangkan banyak kesempatan bergerak dari rutinitas harian kita. Ini yang berbahaya kawan. Kebiasaan lain yang sering diremehkan juga adalah pola tidur yang tidak konsisten. Jadi bukan hanya soal kurang tidur, tapi jam tidur yang terus berubah-ubah. Tubuh ini sebenarnya punya jam biologis kawan ya. Jadi kalau misalkan pola tidur itu terus diganggu, kualitas istirahat menurun meski durasi tidur itu terlihat cukup. Jadi setidaknya kita meskipun tidur jam 12 malam, jam 1 malam, harus seperti itu tiap harinya. Cycle kawan ya, jadi ada polanya. Jadi kalau misalnya tidur jam 1, ya udah tidur jam 1, jam 1, jam 1 sampai tidur itu menjadi apa namanya ya, menjadi cycle gitu, menjadi pola. Dan kalau misalkan kita lihat juga, ada juga kebiasaan menunda istirahat. Nah, hal ini yang cukup berbahaya kawan. Merasa dirinya masih kuat, masih bisa lanjut, padahal tubuh sudah memberikan sinyal gitu ya, ini sudah waktunya tidur, sudah waktunya istirahat gitu. Dalam jangka pendek mungkin tidak terlalu berasa kawan, tapi dalam jangka panjang tubuh ini akan apa ya, menagih gitu ya, akan nagih lewat penurunan daya tahan dan kelelahan kronis. Dan yang perlu kita pahami, kebiasaan-kebiasaan ini tidak langsung membuat kita sakit. Efeknya bertahap biasanya, karena tidak terasa langsung, ini sering diabaikan gitu, sampai suatu hari tubuh itu mulai memberikan tanda lebih keras. Dan kabar baiknya mungkin karena masalahnya berasal dari kebiasaan kecil, perbaikannya pun bisa dimulai dari hal yang kecil juga kawan. Jadi tidak perlu perubahan drastis, cukup mulai sadar, berdiri tiap beberapa waktu, minum air lebih teratur, bergerak ringan, dan memberi tubuh waktu istirahat yang layak. Dan memang untuk malam hari ini Blue Spirit ingin mengingatkan satu hal penting untuk Anda kawan. Kesehatan itu bukan rusak dalam semalam dan juga tidak harus diperbaiki dengan cara ekstrim ya. Perubahan kecil yang konsisten jauh lebih berdampak daripada niat besar yang jarang dilakukan. Dan untuk Anda yang mendengarkan malam hari ini, coba tanyakan ke diri Anda masing-masing kawan, kebiasaan kecil apa yang paling sering Anda anggap sepele, tapi sebenarnya paling sering Anda lakukan tiap hari. Ini yang bisa kita obrolkan untuk malam hari ini kawan, karena seringkali menjaga kesehatan bukan soal menambah hal baru, tapi mengurangi kebiasaan yang diam-diam merugikan tubuh kita sendiri. Tetap bersama kami kawan di Blue Spirit dari CityGuide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau?

0: Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan tadi kita membahas mengenai kebiasaan kecil yang memang cukup membahayakan tubuh kita kawan ya. Dan kita akan bahas juga hal-hal yang kecil tapi cukup berdampak bagi tubuh kita, yaitu olahraga ringan yang memang realistis kawan untuk orang sibuk gitu ya. Dan setelah kita bicara tentang kebiasaan kecil yang diam-diam merusak kesehatan, pertanyaan yang sering muncul itu adalah harus mulai dari mana gitu ya. Banyak orang langsung berpikir olahraga berat, ke gym, atau mungkin program ketat gitu ya, HIIT dan masih banyak lagi. Padahal bagi sebagian orang masalahnya bukan tidak mau sehat kawan, tapi tidak punya waktu dan energi untuk olahraga yang terasa besar itu tadi. Disinilah pentingnya memahami kalau olahraga tidak selalu harus berat untuk berdampak, dan tubuh kita sebenarnya merespon gerakan, bukan intensitas ekstrim kawan. Bahkan aktivitas ringan yang dilakukan rutin itu bisa memberikan manfaat besar kalau dilakukan secara konsisten, kalau dilakukan setiap hari gitu ya. Salah satu bentuk olahraga paling sederhana adalah jalan kaki kawan. Banyak orang meremehkan jalan kaki ini dianggap bukan olahraga ya, karena terlalu minim gitu, karena terlalu santai kawan. Nah kalau misalkan kita lihat, jalan kaki 20-30 menit per hari sudah cukup untuk membantu kesehatan jantung kawan, memperbaiki sirkulasi darah dan mengurangi ketenangan pikiran. Tidak perlu sepatu khusus, tidak perlu tempat khusus, bisa dilakukan di mana saja. Selain jalan kaki, ada juga gerakan ringan di sela-sela aktivitas kita. Contohnya berdiri setiap 1 jam, meregangkan tubuh beberapa menit, atau berjalan sebentar di dalam ruangan kawan. Jadi gerakan kecil ini membantu tubuh keluar dari posisi statis yang terlalu lama, yang biasanya itu menjadi penyebab pegal-pegal, nyeri punggung, atau mungkin lelah berkepanjangan. Nah, olahraga ringan juga bisa berupa aktivitas harian yang dibuat lebih aktif. Naik tangga daripada lift itu bisa menjadi salah satu kebiasaan yang kita bangun kawan ya. Lalu melakukan pekerjaan rumah dengan lebih sadar gerak gitu. Hal ini mungkin terlihat sepele, tapi kalau dikumpulkan dampaknya signifikan kawan. Yang sering jadi penghalang adalah pola pikir kalau olahraga itu harus sempurna, harus 1 jam, harus berkeringat, harus rutin tiap hari. Akibatnya apa? Saat tidak bisa memenuhi standar-standar itu, orang memilih tidak melakukan apa-apa. Ya wis lah, mandek aja, gak usah olahraga. Biasanya kayak gitu kawan. Padahal melakukan sedikit jauh lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Bagi orang sibuk, kuncinya bukan mencari waktu kosong kawan, tapi menyisipkan gerak di waktu yang sudah ada. 5 menit di pagi hari, 10 menit di sore hari, atau jalan santai di malam hari. Tidak perlu langsung besar kawan, tubuh akan beradaptasi secara perlahan. Perlu juga Anda pahami ya, kalau olahraga ringan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Bergerak membantu tubuh kita untuk melepaskan hormon yang membuat perasaan lebih tenang, lebih fokus. Jadi banyak orang merasa lebih segar setelah bergerak ringan kawan, meski tidak berkeringat banyak. Blue Spirit malam ini juga ingin menekankan satu hal kawan untuk Anda ya. Olahraga yang terbaik bukan yang paling berat, tapi yang paling mungkin Anda lakukan secara rutin. Nah biasanya Anda melakukan apa kawan untuk olahraga atau mungkin menggerakkan tubuh? Apakah jalan pagi? Atau mungkin Anda nge-gym? Atau apa kawan? Boleh sharing-sharing ke WhatsApp kami ya. Dan gerakan kecil apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan setiap hari tapi selama ini nggak dianggap oleh Anda? Anda boleh bagikan saja di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di Blue Spirit.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
3: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
2: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
6: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: For your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan tadi kita membahas, dua obrolan sebelumnya membahas tentang kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele kawan, dan tentang olahraga ringan yang realistis. Ada satu benang merah yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Kesehatan itu tidak dibangun dari hal-hal ekstrim kawan, tapi dari konsistensi ya. Banyak orang memulai perubahan kesehatan dengan semangat besar, targetnya tinggi, aturannya ketat, bukan karena gimana-gimana kawan ya, tapi seringkalinya semangat itu cepat habis. Bukan karena niatnya salah, tapi karena bebannya terlalu berat untuk dijalani dalam jangka panjang. Dan tubuh kita sebenarnya tidak membutuhkan perubahan drastis untuk menjadi lebih sehat. Yang dibutuhkan biasanya malah kebiasaan yang masuk akal dan dilakukan terus-menerus. Minum air lebih teratur, bergerak sedikit lebih sering, tidur dengan pola yang lebih rapi. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar sekali kalau dilakukan secara konsisten. Masalahnya banyak orang terjebak pada pola semua atau tidak sama sekali. Kalau tidak bisa olahraga 1 jam, akhirnya tidak olahraga sama sekali. Kalau pola makan tidak sempurna, akhirnya menyerah. Padahal tubuh tidak menuntut kesempurnaan seperti itu kawan. Tubuh itu biasanya merespon kebiasaan kita ya. Jadi konsistensi juga berarti mengenal batasan diri kita. Tidak memaksakan diri saat tubuh lelah, tidak merasa bersalah ketika sesekali meleset targetnya. Yang penting kembali ke kebiasaan baik setelah itu kawan. Sehat itu proses dan memang bukan perlombaan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi orang sibuk atau mungkin bekerja dengan jam yang tidak menentu ya, konsistensi ini justru lebih penting daripada intensitas lo kawan. Jadi rutinitas kecil yang bisa bertahan bertahun-tahun akan jauh lebih bermanfaat daripada program besar yang hanya bertahan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Hal lain yang sering dilupakan adalah kesehatan itu akumulatif. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin belum terasa besok, tapi akan terasa dalam beberapa bulan dan beberapa tahun ke depan. Begitu juga sebaliknya, kebiasaan buruk, jarang berdampak langsung, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Karena itu, pendekatan yang paling realistis adalah bertanya ke diri Anda sendiri, kawan. Kebiasaan apa yang benar-benar bisa saya lakukan setiap hari tanpa merasa terbebani? Jawaban setiap orang itu akan berbeda dan itu tidak apa-apa, kawan. Kesehatan bukan soal mengikuti standar orang lain ya, tapi tentang membangun pola hidup yang cocok dengan kondisi kita sendiri. Dan Blue Spirit malam hari ini ya, memang membahas hal kesehatan-kesehatan ini ya. Dan ada satu pengingat sederhana untuk kita semua mungkin. Jangan kejar perubahan besar yang sulit dijaga, kejar perubahan kecil yang bisa kamu ulangi besok, lusa, dan seterusnya. Karena pada akhirnya kawan, kesehatan itu bukan ditentukan oleh satu hari yang sempurna, tapi oleh hari-hari biasa yang dijalani dengan lebih baik. Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911 atau kirimkan juga ke sosial media kami juga di @city911fm. Tetap bersama kami di Blue Spirit.
9: Jalan-jalan plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. 21 lahan hijau di Kota Malang terancam alih fungsi demi koperasi Desa Merah Putih. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang Subhan menyampaikan 21 bidang aset pemerintah Kota Malang yang sebagian besar merupakan ruang terbuka hijau atau RTH dan lahan sawah dilindungi atau LSD. Lahan-lahan kritis ini diusulkan menjadi lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Subhan mengaku pihak tidak berani melangkah tanpa payung hukum yang jelas, mengingat lahan yang diusulkan berstatus lindung dalam rencana tata ruang wilayah. Perubahan permukaan ini perlu disetujui Kementerian ATR BPN. Diketahui sampai saat ini, usulan yang sebenarnya sudah diajukan sejak 2025 lalu. Kawan DPR Jatim siap kawal penunggakan tunjangan guru. Anggota Komisi E DPR Jawa Timur Puguh Wiji Pangmungkas mengatakan pihaknya bakal mengawal penyelesaian tunggakan tunjangan profesi atau guru TPG yang mencapai sekitar 274 miliar dan belum diterima puluhan ribu ASN jenjang SMA, SMK, dan SLB. Puguh menjelaskan tunggakan TPG tersebut meliputi tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2023 dan 2025. Kemudian kata Puguh, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah opsi untuk merealisasi pembayaran tunggakan, satu-satunya dengan mengupayakan tambahan dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Kawan, pembaruan UU Polri sebut penyandang disabilitas bisa jadi anggota polisi. Dalam revisi Undang-Undang Polri yang telah disahkan kemarin, disampaikan bahwa penyandang disabilitas bisa menjadi personel polisi jika memenuhi persyarat. Aturan itu tertuang dalam pasal 21 ayat 2 revisi UU nomor 2 tahun 2002. Dalam pasal 21 dijelaskan penyandang disabilitas bisa diangkat menjadi anggota Polri sepanjang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kepolisian. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit untuk malam hari ini. Dan tadi kita membahas mengenai kesehatan-kesehatan yang cukup lengkap ya. Dan malam hari ini juga kita akan membahas, banyak orang mungkin merasa hari ini capek gitu kawan. Tapi kalau ditanya capeknya karena apa, jawabannya sering tidak jelas gitu ya. Aduh, pokoknya capek deh gitu. Aduh, gak tahu, badanku rasanya capek saja gitu. Dan itu tidak terlalu banyak bergerak, tapi rasanya lelah. Tidur cukup, tapi bangun tetap tidak segar. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman antara capek fisik dan capek pikiran kawan. Capek fisik mungkin biasanya lebih mudah dikenali ya. Tubuh terasa pegal-pegal, otot lelah, tenaga berkurang setelah aktivitas. Capek seperti ini umumnya membaik dengan istirahat, tidur, atau mungkin pemulihan sederhana. Setelah tidur nyenyak, badan terasa lebih ringan biasanya kawan. Sebaliknya, tapi capek pikiran itu seringkali tidak terlihat ya. Dampaknya besar tapi kawan. Tubuh terlihat baik-baik saja, tapi kepala terasa penuh, sulit fokus. Lalu Anda mudah emosi, tidak bersemangat melakukan hal-hal yang biasanya Anda senangi. Tidur tidak selalu menyelesaikan masalah ini kawan, karena sumber lelahnya bukan di tubuh, tapi di pikiran. Banyak orang keliru mengira capek pikiran sebagai capek fisik. Akhirnya solusinya salah, tubuh dipaksa tidur lebih lama, padahal pikiran masih bekerja. Atau sebaliknya kawan, tubuh dipaksa terus produktif, padahal mental sudah kelelahan. Jadi capek pikiran sering muncul dari beban mental yang terus menumpuk. Contohnya, tanggung jawab, tuntutan, pikiran yang tidak selesai, informasi yang tidak berhenti. Bahkan ketika tubuh diam, pikiran itu tetap aktif loh. Itu yang membuat seseorang merasa lelah tanpa tahu sebab pastinya. Yang menarik, capek pikiran sering membuat orang itu merasa bersalah, merasa malas, merasa kurang kuat. Padahal itu bukan soal kemauan, tapi soal kapasitas mental yang sudah penuh. Di sisi lain, capek fisik justru kadang terasa lebih jujur kawan ya. Kita tahu penyebabnya, kita tahu cara memulihkannya. Nah, cara capek pikiran ini yang agak sulit memang ya. Tidak selalu memberikan tanda jelas, tapi perlahan menggerogoti energi kita. Dan memahami perbedaan ini cukup penting kawan. Malam hari ini kita akan bahas lebih lanjut ya, karena cara mengatasinya berbeda. Capek fisik itu butuh istirahat tubuh. Nah, capek pikiran butuh jeda mental. Contoh contohnya bisa dengan mengurangi distraksi, HP-nya bisa dikurangi untuk screen time-nya, mengganti suasana, bergerak ringan, memberi waktu yang tanpa tuntutan gitu kawan, yang gak kesusu-susu. Dan Blue Spirit malam ini ingin mengajak Anda juga lebih peka gitu ya terhadap sinyal tubuh dan pikiran. Jadi tidak semua lelah itu harus dilawan dengan memaksakan diri kawan. Tidak semua lelah juga bisa diselesaikan dengan tidur. Jadi Anda bisa bertanya pada diri Anda gitu, lelah yang dirasakan ini bagaimana belakangan ini, lebih ke badan atau ke pikiran. Nah karena dengan mengenali jenis lelahnya, kita bisa memilih cara pulih yang lebih tepat. Dan itu adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan, bukan hanya secara fisik kawan ya, tapi juga secara mental. Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

dan Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-jalan.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin tidak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5

0: kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
2: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kita kembali lagi kawan di Blue Spirit ya. Dan tadi kita membahas mengenai capek mental atau capek pikiran kawan. Setelah kita bicara tentang capek fisik dan capek pikiran gitu ya, ada satu faktor yang mungkin sering luput dibahas kawan, padahal pengaruhnya itu besar ke kondisi mental kita sehari-hari, yaitu ruang publik. Nah, tempat-tempat yang bisa kita datangi tanpa banyak syarat, tanpa tekanan, dan tanpa harus kita berinteraksi kawan. Jadi ruang publik ini bukan cuma taman kota, tapi juga berupa lapangan, trotoar, alun-alun, jalur pejalan kaki, atau mungkin ruang terbuka di sekitar pemukiman kita kawan. Tempat-tempat ini sering dianggap biasa, padahal kehadirannya sangat penting untuk keseimbangan mental loh. Banyak orang merasa jenuh dan lelah bukan karena aktivitasnya berat, tapi karena terlalu lama berada di ruangan yang tertutup kawan. Pindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, dari layar ke layar lain tanpa jeda yang memberi napas pada pikiran, itu bisa berbahaya juga kawan nantinya. Jadi ruang publik itu bisa memberikan kesempatan sederhana untuk Anda agar bisa keluar dari pola pekerjaan yang seperti itu. Jadi berada di ruang terbuka itu bisa membantu kita untuk beralih fokus terlebih dahulu ya. Melihat orang berlalu lalang, mendengar suara sekitar, merasakan udara, melihat hijau-hijauan gitu ya. Semua itu memberikan stimulasi yang berbeda dari layar. Bukan hiburan yang intens, tapi cukup untuk membuat pikiran kita tidak terus-menerus berkutat pada beban yang sama kawan. Dan ruang publik juga memberikan rasa keterhubungan sosial tanpa tuntutan ya. Jadi kita tidak harus berbicara, tidak harus berkenalan dengan orang, cukup berada di tempat yang sama dengan orang lain, dan kehadiran manusia lain di sekitar kita seringkali sudah cukup untuk mengurangi rasa terisolasi. Nah mungkin Anda yang pernah merasakan seperti ini, boleh tambahkan pendapat Anda bagaimana kawan, biasanya cara mengatasi rasa terisolasi ini. Dan dalam konteks kota mungkin ya, ruang publik yang nyaman itu membuat orang lebih mudah bergerak ringan, berjalan santai. Anda bisa duduk-duduk sejenak gitu, atau mungkin sekedar mengamati sekitar. Dan aktivitas kecil ini berdampak positif baik secara fisik maupun mental bagi banyak orang. Banyak studi menunjukkan kalau paparan ruang hijau dan ruang terbuka berkaitan dengan penurunan stres dan peningkatan suasana hati kawan. Suasana mood, peningkatan mood maksud saya. Sebaliknya, ketika ruang publik terbatas atau tidak ramah, orang-orang cenderung mengurung diri, lalu aktivitasnya berkurang, interaksinya berkurang, dan tanpa disadari, beban mentalnya bisa terasa lebih berat, kawan. Dan yang menarik, memanfaatkan ruang publik itu tidak harus lama loh, kawan. Tidak perlu berjam-jam gitu, 15 jam, atau mungkin 3 jam, 4 jam, 1 jam, tidak perlu, kawan. Cukup 15-30 menit saja sudah cukup memberikan efeknya. Duduk sebentar, berjalan pelan, atau mungkin sekedar menghirup udara dari luar gitu ya, bisa menjadi jeda yang memang dibutuhkan oleh pikiran kita. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Karena menjaga kesehatan mental itu tidak selalu membutuhkan solusi yang rumit kawan. Kadang jawabannya ada di sekitar kita, tapi kita sendiri yang memang tidak ingin mencarinya gitu ya, atau kita belum menemukannya. Dan mungkin Anda bisa bergabung untuk malam hari ini. Kapan terakhir kali Anda duduk-duduk santai di ruang terbuka tanpa tujuan khusus ini kawan, untuk menyetop terlebih dahulu distraksi di hidup kita. Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Wisdom.
1: Wih, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, Mas. Sore nanti saya yang melecehti itu. Dikum kan? Dari pasar dikum. Engko sore ngene dilecehti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu inggih bumbu bawang itu karo uyah iku. Goreng karo ibu bengi direbane plastik gawe lilin karo graji besi itu tak ngisi kantin di SMP 6 titis lho sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder, titis pun tidak minder bahwa bahwa ibu itu ngisi kacang goreng di kantin itu. Makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul Mas. Tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak ning omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari, sing duwe omahku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahnya cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Tapi ya kuwi salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karmuen. Listrike ora ono. Gawe templek. Coba. Mulakna aku sampai sekarang Mas aku. Ini semua ini ya saya punya tetapi ya sudah ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit. Paling bawah pun saya pernah ngalami. Dodol gula tak kene ning warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku Mas gula. Jatahe tak tuku. Warung malah aku loh jatai warung-warung itu satu hari 2 kilo bonsat bayar disik bayar sesok tak drop 2 kilo sesok aku ngedrop meneh juga duit kacang goreng ya tak ikon kuyan nang warung ini gak kayak gula karo kacang goreng mulai dari warung Sumbersari ngandak toko mergan warung pikir jalan ini gula tapi itu betul-betul terjadi mulai anak-anakku titis itu tahan bantingan lagi mengalami kehidupan yang sangat sulit bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras yang namanya nasib itu tidak ada nasib itu bisa dirubah kalau mau cari ayatnya juga ada namanya surat Ar-Ra'd innalaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode, 2003 hingga 2013. Untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pirang meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Kalau kita tarik garis dari obrolan kita tentang capek fisik, capek pikiran, lalu kita hubungkan dengan peran ruang publik gitu ya, ada satu kesimpulan penting yang memang kita bisa ambil, yaitu kesehatan tidak pernah berdiri sendiri kawan. Jadi selalu dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan bersama di sekitar kita. Seringkali kita itu membebankan urusan sehat sepenuhnya ke individunya. Harus kuat sendiri, harus disiplin sendiri, harus tahu solusi sendiri. Padahal cara kita hidup sehari-hari sangat ditentukan oleh lingkungan yang mendukung atau justru menghambat kita. Lingkungan yang mendukung membuat pilihan sehat itu jadi lebih mudah. Ketika ada ruang untuk berjalan, orang lebih mudah bergerak. Ketika ada tempat duduk terbuka, orang lebih mudah berhenti sejenak untuk duduk-duduk. Ketika suasana aman dan nyaman, pikiran lebih mudah tenang. Hal-hal ini loh kawan yang memang tampak sederhana tapi dampaknya nyata. Sebaliknya, lingkungan yang serba terburu-buru, bising, menuntut membuat orang cepat lelah gitu ya, bukan hanya secara fisik saja nantinya, tapi juga mental bakal terkikis kawan. Dalam kondisi itu menjaga kesehatan itu terasa berat ya, dan arusnya itu selalu melawan kita gitu. Rasanya seperti itu kawan. Kita Jakarta ini ya, apa namanya, kita versus everybody gitu ngomongnya. Jadi kebiasaan bersama itu juga punya pengaruh besar kawan. Saat orang di sekitar kita terbiasa bergerak ringan, mengobrol tanpa tekanan atau memberi jeda pada diri sendiri, ya kebiasaan itu nular juga ke kita. Nah, tapi kalau misalkan lingkungan mendorong terus produktif tanpa henti, tubuh dan pikiran itu pasti akan tertekan. Ya, akan ikut tertekan. Itulah sebabnya kesehatan itu tidak bisa hanya dibicarakan sebagai urusan pribadi. Tapi memang hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan itu membentuk kesehatan kita. Jadi antara pilihan pribadi dengan kebiasaan kolektif, antara ruang yang tersedia dan cara ruang itu digunakan kawan. Dan mungkin Anda bisa mencari kabar baiknya ya dari hal ini. Perubahan itu tidak harus besar yang tadi saya sebutkan ya. Lingkungan itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Mengajak jalan santai, duduk sebentar di ruang terbuka, atau mungkin mengurangi tuntutan-tuntutan pekerjaan yang tidak perlu. Memberi ruang untuk berhenti tanpa merasa bersalah. Aduh, aku belum ini, aku belum itu. Ya, santai dulu gitu ya. Supaya kita lebih sehat kawan dalam segi mentalnya. Jadi Anda bisa tambahkan juga ke WhatsApp kami nih, lingkungan seperti apa yang membuat Anda merasa lebih tenang dan lebih mudah menjaga diri. Karena ketika lingkungan mendukung, biasanya kesehatan itu tidak lagi terasa seperti beban kawan, tapi sebagai bagian dan alami dari hidup kita sehari-hari. Anda boleh tambahkan ya pendapat Anda melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911, atau Anda juga bisa tambahkan pendapat Anda ke sosial media kawan di @city911fm. Tetap bersama kami kawan di Blue Spirit.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, lagi di kawasan Singosari Kabupaten Malang? Nah, tepat banget. Saya punya satu rekomendasi destinasi yang menarik untuk Anda kunjungi. Petirtaan Watu Gede. Lokasinya ada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari. Tempat ini sebagai salah satu situs bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Area petirtaannya cukup teduh karena dikelilingi pepohonan besar. Air di kolamnya juga sangat jernih dan terus mengalir dari sumber alami. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Jadi cocok kalau Anda ingin wisata yang santai sekaligus bernuansa sejarah. Petirtaan Watu Gede sendiri dipercaya berasal dari masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Situs ini dibangun saat masa pemerintahan Kertanegara yang dikenal sebagai Raja Terakhir Singasari. Pada masa itu, petirtaan digunakan sebagai tempat pemandian ritual bagi keluarga kerajaan dan para bangsawan. Airnya dianggap suci dan sering digunakan untuk upacara penyucian diri. Nah, yang menarik, bangunan petirtaannya masih cukup terawat. Kolamnya tersusun dari batu andesit dengan bentuk yang rapi, dan di beberapa bagian masih bisa Anda temukan arca, serta relief yang menambah kesan klasik dari tempat ini. Dari sini, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat zaman dulu sudah punya sistem pengelolaan air yang cukup maju. Petirtaan Watu Gede bukan cuma tempat wisata biasa. Di sini, Anda bisa menikmati suasana yang tenang, belajar sejarah, sekaligus melihat langsung peninggalan peradaban masa lalu. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi wisata sejarah yang tidak terlalu ramai, tapi tetap menarik untuk dijelajahi, Petirtaan Watu Gede bisa jadi pilihan. Untuk Anda yang tertarik ke Petirtaan Watu Gede, mudah banget. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Kemudian belok kanan masuk Jalan Balai Kambang. Ikuti jalan itu, lalu ambil kiri, masuk Jalan Watu Gede. Selamat datang di Petirtaan Watu Gede.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tekok ndi to?
1: Ya, feeling aja sih, Pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan Gatot Kaca ta. Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah mencium bau aneh saat membuka kap mesin mobil? Jangan dianggap sepele kawan, karena bau tersebut bisa jadi tanda adanya masalah pada kendaraan. Ruang mesin mobil seharusnya tidak mengeluarkan bau menyengat. Kalau muncul aroma tidak biasa, itu artinya ada komponen yang perlu diperiksa. Pertama, bau dari kebocoran cairan. Jika tercium bau seperti oli terbakar atau cairan menyengat, bisa jadi ada kebocoran oli, cairan radiator, atau bahkan bahan bakar. Cairan yang bocor dan terkena panas mesin akan menguap dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, bau seperti terbakar. Bau ini biasanya muncul karena komponen terlalu panas. Bisa dari kabel, oli yang menetes ke mesin panas, atau bagian lain yang mengalami overheat. Kalau dibiarkan, bisa berisiko merusak komponen, bahkan membahayakan kendaraan. Ketiga, bau bahan bakar. Jika tercium bau bensin yang kuat, ini bisa menandakan adanya kebocoran pada sistem bahan bakar. Kondisi ini harus segera dicek karena berbahaya dan bisa memicu masalah yang lebih besar. Nah, cara untuk mengatasinya, Anda bisa segera cek sumber bau. Jangan hanya menutupinya, tapi cari tahu dari mana asalnya. Kedua, lakukan pembersihan ruang mesin secara rutin, kawan, karena kotoran yang menumpuk juga bisa memperparah kondisi dan memicu bau. Ketiga, jika bau terus muncul, sebaiknya lakukan pengecekan ke bengkel agar kerusakan bisa ditangani lebih cepat. Jadi mulai sekarang lebih peka dengan kondisi mobil Anda ya, karena bau kecil yang muncul bisa jadi tanda awal masalah besar. Dengan penanganan yang tepat, mobil tetap aman dan perjalanan pun jadi lebih nyaman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang dibur ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
2: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
1: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayo i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, lagi di kawasan Singosari Kabupaten Malang? Nah, tepat banget. Saya punya satu rekomendasi destinasi yang menarik untuk Anda kunjungi. Petirtaan Watu Gede. Lokasinya ada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari. Tempat ini sebagai salah satu situs bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Area petirtaannya cukup teduh karena dikelilingi pepohonan besar. Air di kolamnya juga sangat jernih dan terus mengalir dari sumber alami. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Jadi cocok kalau Anda ingin wisata yang santai sekaligus bernuansa.

0: Situs ini dibangun saat masa pemerintahan Kertanegara yang dikenal sebagai Raja Terakhir Singasari. Pada masa itu, petirtaan digunakan sebagai tempat pemandian ritual bagi keluarga kerajaan dan para bangsawan. Airnya dianggap suci dan sering digunakan untuk upacara penyucian diri. Nah, yang menarik, bangunan petirtaannya masih cukup terawat. Kolamnya tersusun dari batu andesit dengan bentuk yang rapi, dan di beberapa bagian masih bisa Anda temukan arca serta relief yang menambah kesan klasik dari tempat ini. Dari sini kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat zaman dulu sudah punya sistem pengelolaan air yang cukup maju. Petirtaan Watu Gede bukan cuma tempat wisata biasa. Di sini, Anda bisa menikmati suasana yang tenang, belajar sejarah, sekaligus melihat langsung peninggalan peradaban masa lalu. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi wisata sejarah yang tidak terlalu ramai, tapi tetap menarik untuk dijelajahi, Petirtaan Watu Gede bisa jadi pilihan. Untuk Anda yang tertarik ke Petirtaan Watu Gede, mudah banget. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Kemudian belok kanan masuk Jalan Balai Kambang. Ikuti jalan itu, lalu ambil kiri, masuk Jalan Watu Gede. Selamat datang di Petirtaan Watu Gede. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah mencium bau aneh saat membuka kap mesin mobil? Jangan dianggap sepele kawan, karena bau tersebut bisa jadi tanda adanya masalah pada kendaraan. Ruang mesin mobil seharusnya tidak mengeluarkan bau menyengat. Kalau muncul aroma tidak biasa, itu artinya ada komponen yang perlu diperiksa. Pertama, bau dari kebocoran cairan. Jika tercium bau seperti oli terbakar atau cairan menyengat, bisa jadi ada kebocoran oli, cairan radiator, atau bahkan bahan bakar. Cairan yang bocor dan terkena panas mesin akan menguap dan menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, bau seperti terbakar. Bau ini biasanya muncul karena komponen terlalu panas. Bisa dari kabel, oli yang menetes ke mesin panas, atau bagian lain yang mengalami overheat. Kalau dibiarkan, bisa berisiko merusak komponen, bahkan membahayakan kendaraan. Ketiga, bau bahan bakar. Jika tercium bau bensin yang kuat, ini bisa menandakan adanya kebocoran pada sistem bahan bakar. Kondisi ini harus segera dicek karena berbahaya dan bisa memicu masalah yang lebih besar. Nah, cara untuk mengatasinya, Anda bisa segera cek sumber bau. Jangan hanya menutupinya, tapi cari tahu dari mana asalnya. Kedua, lakukan pembersihan ruang mesin secara rutin, kawan, karena kotoran yang menumpuk juga bisa memperparah kondisi dan memicu bau. Ketiga, jika bau terus muncul, sebaiknya lakukan pengecekan ke bengkel agar kerusakan bisa ditangani lebih cepat. Jadi mulai sekarang lebih peka dengan kondisi mobil Anda ya, karena bau kecil yang muncul bisa jadi tanda awal masalah besar. Dengan penanganan yang tepat, mobil tetap aman dan perjalanan pun jadi lebih nyaman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh, headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
2: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
1: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh, ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, mas. Sore.

Nanti saya yang melecehi itu. Dikum kan? Dari batas dikum. Enggak sore ngono dipleceti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu igai bumbu bawang itu karo uyah iku. Goreng karo ibu. Bengi direbone plastik. Gawe lilin karo graji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis lho sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder. Bahwa bapake, bahwa ibuke itu ngisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life. Betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak ning omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari, sing duwe omah kuwi jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono. Tapi aku kuwi salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karepmu kan listrike ora ono. Gawe templek. Coba. Mulak aku sampai sekarang, Mas, aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah, ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit. Paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gula. Tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku, Mas Gula. Jatah tak tuku. Warung. Malah aku loh. Jatah warung-warung itu satu hari dua kilo. Bunca bayar disik, bayar sesok. Tak drop. Rong kilo. Sesok aku ngedrop meneh juga duit. Kacang goreng ya tak ikon kuwian. Nang warung ini. Kayak gula karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumbersari ngandak toko merekan. Warung pinggir jalan ini gulanya. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis itu. Wah, tahan bantingan lagi. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'duh. Innaluha la yuqaziru ma biqaumin. Hatta yuqaziru ma bi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, lagi di kawasan Singosari Kabupaten Malang? Nah, tepat banget. Saya punya satu rekomendasi destinasi yang menarik untuk Anda kunjungi. Petirtaan Watu Gede. Lokasinya ada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari. Tempat ini sebagai salah satu situs bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Area petirtaannya cukup teduh karena dikelilingi pepohonan besar. Air di kolamnya juga sangat jernih dan terus mengalir dari sumber alam.

0: Petirtaan Watu Gede bukan cuma tempat wisata biasa. Di sini, Anda bisa menikmati suasana yang tenang, belajar sejarah, sekaligus melihat langsung peninggalan peradaban masa lalu. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi wisata sejarah yang tidak terlalu ramai, tapi tetap menarik untuk dijelajahi, Petirtaan Watu Gede bisa jadi pilihan. Untuk Anda yang tertarik ke Petirtaan Watu Gede, mudah banget. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Kemudian belok kanan masuk Jalan Balai Kambang. Ikuti jalan itu, lalu ambil kiri, masuk Jalan Watu Gede. Selamat datang di Petirtaan Watu Gede. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Hey, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, ke pasar beli kacang 1 kilo. Mulai dari kacang 1 kilo, mas. Sore nanti saya yang meleceti itu. Dikum kan? Dari pasar dikum. Enggak sore nanti dipeleceti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu nggawe bumbu bawang itu karo uyah iku. Goreng karo ibu. Bengi direbokne plastik. Gawe lilin karo graji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis lho sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapake, bahwa ibuke itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek, mas. Itu pun kontrakan Sumbersari. Sing duwe omahku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu.
2: Ngono cilik-cilik ngono.
1: Tapi ya kuwi salah satunya kita sewa. Ini lemah, mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karepmu kan listrike ora ono. Gawe templek. Coba. Mula aku sampai sekarang, mas, aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah, ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit. Paling bawah pun saya pernah ngalami. Dodol gula tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku, mas, gula. Jatah tak tuku. So, warung malah aku loh. Jatah warung-warung itu 1 hari 2 kilo. Bunca bayar disik, bayar sesok. Tak drop, rong kilo. Sesuk aku ngedrop meneh njukuk duwike. Kacang goreng ya tak ikon kuwian. Nang warung iki ngekek gula karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumbersari ngandak teko Mregan. Warung pinggir dalan iki guluan aku. Tapi itu betul-betul terjadi. Mula anak-anakku titis iku wetan bantingan lagi. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'du. Innaluha la yukaziru ma bihomin hatta yukaziru ma bi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode, 2003 hingga 2013, untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: Kawan, terima kasih Anda khususnya yang sudah menyampaikan kondisi di sekitar Lawang ya. Ada informasi dari Bu Maya ini tadi mengabarkan kontraflow itu sudah selesai dan saat ini sudah mulai mencair gitu ya informasi kondisi di sana. Sementara Pak Arya Pondra tadi juga menyampaikan sudah ada petugas kawan di lokasi. Kemudian ada juga dari Pak Diono. Pak Diono ini tadi menyampaikan soal dari Purwosari melihat banyak bekas tebu berserakan gitu ya. Coba kita putarkan voice note-nya kawan.
1: Selamat pagi Siti Gat.
0: Selamat pagi Pak Diono.
1: Menanggapi kejadian truk tebu yang sering tumpah itu kemarin, saya dari Purwosari itu juga bekasnya tebu itu, waduh, berserakan hampir 2 kilo di tanjakan itu. Ditambah pagi ini lagi, kemarin sore di Gadang juga.
0: Yeah.
1: Itu solusinya cuma satu kan, waktu teman izin kemarin itu, tolong pihak pabrik itu kan membuatkan portal ketinggian masuk pabriknya. Gak tahu gimana cara upaya ya, kita itu masyarakat ini yang jadi korban. Kalau korban kemacetan masih ditoleran, tapi kalau korban sampai ketimpa tebu apa ketimpa kendaraan yang terjadi kemarin-kemarin itu gimana? Mohon ada ketegasan lah pihak terkait itu.
0: Baik.
1: Jangan dijanji-janjiin mau sama pihak pabrik itu. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Diono, nanti kita akan kembali lanjutkan kawan.

0: 1011 Hot News.
1: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, di beberapa sekolah reguler Kota Batu disiapkan guru khusus untuk ABK. Di tengah gencarnya pemerintah Kota Batu membuka peluang kesempatan akses pendidikan untuk ABK di sekolah reguler, juga disertai dengan hadirnya guru pendamping khusus atau GPK. Kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, GPK ini bertugas mendampingi siswa berkebutuhan khusus selama proses belajar berlangsung. Alfi juga menambahkan, melihat data pemetaan Dinas Pendidikan Kota Batu tahun 2026, total ada 406 siswa ABK yang menempuh pendidikan di sekolah reguler atau sekolah inklusi. Kawan, BGN suspend ratusan SPPG di Jatim. Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengkonfirmasi saat ini ada 372 SPPG yang dibekukan sementara bersamaan dengan berhentinya operasional 21 dapur MBG lainnya imbas kendala pencairan anggaran. Sementara untuk pembekuan 372 SPPG ini dikarenakan belum adanya kepemilikan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS serta instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kata Emil, pihaknya telah meminta para pengelola segera memproses dokumen wajib tersebut dalam masa toleransi 30 hari. Kawan, Prabowo setujui penambahan program bedah rumah. Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui rencana penambahan program bedah rumah pada 2027 untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain itu, program bedah rumah ini juga ditujukan untuk percepatan pembangunan rumah subsidi dan program perumahan nasional. Kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, persetujuan tersebut telah menjadi kesepakatan antara Presiden dan Menteri PKP Marwarar Sirait di Istana Negara kemarin sore. Demikian 911 Hot News, jam 8 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi. Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, pagi hari ini di Ijen Talk ya. Kita akan melanjutkan bicara soal menyelamatkan peternak di tengah anjloknya harga telur. Anda nanti juga boleh ikutan gabung untuk interaktifnya. Anda bisa hubungi 0811-3600-911. Anda bisa ikuti kami di live streaming termasuk juga live di TikTok pagi hari ini at citygate911 FM. Sebelum itu, buat warga Malang yang mau cari kasur tapi masih bingung ya carinya di mana, tenang saja, Anda bisa ke Victoria Furni Center yang siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Jadi di Victoria Furni Center, Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari king coil serta dan foreign. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bental dan guling, free matras protector, free travel bed dan free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Tubenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172 C Betek Malang. Untuk info lebih lanjutnya bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Kawan, kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.

0: Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini, Ijen Talk ya. Kita akan membahas menyelamatkan peternak di tengah anjloknya harga telur. Saya bersama dengan dua narasumber, ada dari Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nurcahyani Rahayu SPT, termasuk juga dari peternak ayam lokal Ruli Wicaksono. Saya mau sapa dulu dua narasumber yang sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar baik Bu Ani?
1: Baik, alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, sudah sampai kantor?
1: Ya, ini dari kantor.
0: Oke, terima kasih banyak Bu Ani. Nanti kita ngobrol banyak Bu ya. Ini soal kondisi anjloknya harga telur nantinya. Selain dari Bu Ani, kita juga bersama dengan Mas Ruli. Selamat pagi Mas Ruli, halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana ini Mas? Lagi di Batu?
2: Saya lagi di Batu, dari Batu. Oh, baru turun.
0: Oh gitu, gimana cuaca Batu pagi hari ini Mas Ruli?
2: Alhamdulillah kita sudah masuk di musim betiting. Dingin banget nih.
0: Makin dingin ya, kota Malang aja kerasa dingin ya Mas, apalagi di Batu gitu ya. Oke, Mas Ruli tetap semangat ya. Terima kasih Mas Ruli untuk waktunya pagi hari ini bisa gabung bersama dengan kami. Nah, kawan, mengingatkan kembali untuk Anda nantinya yang mau ikutan gabung ya, interaktifnya bisa di 0811-360-911. Bisa langsung telepon ya atau kirimkan voice note gitu kawan. Harga telur ayam di sejumlah daerah termasuk Malang Raya ya mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Tentu kondisi ini menjadi kabar baik gitu ya bagi sebagian konsumen. Tapi di sisi lain ini menimbulkan kekhawatiran bagi para peternak karena harga jual telur ya yang kemudian terus menurun seringkali tidak sebanding dengan biaya produksi yang masih tinggi, mulai dari harga pakan, bibit sampai biaya operasional kandang. Nah, kalau kondisi ini berlangsung lama, bukan tidak mungkin banyak peternak mengalami kerugian bahkan terancam menghentikan usahanya. Nah, lalu gimana ya sebenarnya kondisi peternak saat ini? Apa langkah pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan dan stabilitas harga telur? Kita akan bicarakan bersama dengan Bu Ani dan juga Mas Ruli. Sebelumnya saya mau ke Bu Ani dulu. Bu Ani, boleh disampaikan ya seperti apa ketika kita melihat pergerakan harga telur saat ini yang terpantau dari dinas, Bu?
1: Ya. Kita selalu apa namanya istilahnya melakukan survei harga pasar tiap hari ya.
0: Iya.
1: Untuk informasi harga pasar terus harga produk peternakan. Ini terpantau saat ini harga di pasaran itu telur di pasar sekitar 24.000 sampai 25.000 per kilogram. Sementara di tingkat petani di kandang di tingkat peternak itu harganya 21.000 sampai 21.500 per kilogram. Jadi kalau dilihat dari harga pokok produksi memang agak kurang. Kalau harga pokok produksinya itu mestinya bisa untung peternak itu di harga 24.000 per kilo.
0: Baik. Kemudian Bu, bagaimana? Oke, Bu Ani, halo. Aman ya Bu, bisa dengar suara kami ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Aman, ya.
0: Baik, kemudian Bu Ani ketika melihat harga telur yang menurun ya, ini mulai terlihat sejak kapan Bu? Oke. Okay. Ya, Bu Ani? Baik, sayang sekali ini sepertinya sinyalnya kurang stabil.
1: Sekitar, halo?
0: Ya. Ya, silakan Bu, oh ini ada, ya, agak delay ini.
1: Satu minggu ini.
0: Ya, silakan Bu.
1: Oh, iya. Sekitar satu minggu terakhir.
0: Satu minggu terakhir ini. Halo? Ya. Oke. Baik Bu Ani. Ya. Kemudian Bu Ani, seberapa besar melihat dampak penurunan harga telur ini terhadap peternak khususnya yang ada di Kota Batu?
1: Sementara ini belum ada yang datang ke kami ya, tapi kami sudah berupaya, jadi kita ajukan istilahnya semacam stimulus lah kepada peternak untuk membantu meringankan beban mereka. Jadi kita mengajukan kepada pemerintah pusat untuk subsidi pakan untuk jagung. Jadi melalui bulog kita ajukan ke pemerintah pusat untuk peternak di Kota Batu mendapatkan subsidi jagung. Itu yang kami lakukan.
0: Oke, ini dalam artian masih akan atau sudah berjalan, Bu?
1: Kita mengajukan, sudah mulai bulan kemarin pengajuan kami, karena istilahnya proses penurunan harga telur itu kan selalu setiap tahun itu berulang di bulan-bulan habis besar gitu ya. Mulai masuk suro itu apa, liburan sekolah, kemudian apa namanya, orang punya hajatan itu sudah berkurang, itu mesti oversupply kayak gitu.
0: Oke, berarti dalam artian kalau Dinas sendiri melihat ini perkara supply dan demand-nya begitu, Bu ya?
1: Betul.
0: Oke, saya mau ke Mas Ruli. Mas Ruli, bisa diceritakan Mas gimana kondisi usaha peternakan yang Anda jalankan saat ini, Mas Ruli? Oke, Mas Ruli, halo? Ya. Oke, Mas, sayang sekali Mas Ruli masih terkendala di mikrofonnya ya sepertinya. Oke. Baik, sambil menunggu Mas Ruli, mengingatkan juga untuk kawan-kawan Citygate yang nantinya mau bergabung ya untuk interaktif pagi hari ini. Kita bicara menyelamatkan peternak di tengah anjloknya harga telur. Anda masih bisa manfaatkan di 0811-3600-911. Ini tadi kawan ada informasi yang masuk ya dari Pak Eko Setiono melaporkan perjalanan dari Lamongan via tol Kebomas sampai gerbang tol Singosari. Lalu lintasnya ya, ini masih relatif lancar sambil kita tampilkan di visual radio. Cuaca juga masih cerah ya. Baik, terima kasih Pak Eko Setiono, hati-hati di jalan. Kemudian untuk beberapa catatan lain nantinya juga masih bisa Anda gabung ya bersama dengan kami. Sambil kita menunggu Mas Ruli, kita jeda dulu sebentar. Kawan-kawan Citygate, mengingatkan Anda juga bisa ikuti kami di @citygate911FM.
3: Jalan-jalan Plus. Kawan, lagi di kawasan Singosari Kabupaten Malang? Nah, tepat banget. Saya punya satu rekomendasi destinasi yang menarik untuk Anda kunjungi. Petirtaan Watu Gede. Lokasinya ada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari. Tempat ini sebagai salah satu situs bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Area petirtaannya cukup teduh karena dikelilingi pepohonan besar. Air di kolamnya juga sangat jernih dan terus mengalir dari sumber alami. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Jadi cocok kalau Anda ingin wisata yang santai sekaligus bernuansa sejarah. Petirtaan Watu Gede sendiri dipercaya berasal dari masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Situs ini dibangun saat masa pemerintahan Kertanegara yang dikenal sebagai Raja Terakhir Singasari. Pada masa itu, petirtaan digunakan

0: dan para bangsawan. Airnya dianggap suci dan sering digunakan untuk upacara penyucian diri. Nah, yang menarik, bangunan petirtaannya masih cukup terawat. Kolamnya tersusun dari batu andesit dengan bentuk yang rapi, dan di beberapa bagian masih bisa Anda temukan arca, serta relief yang menambah kesan klasik dari tempat ini. Dari sini, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat zaman dulu sudah punya sistem pengelolaan air yang cukup maju. Petirtaan Watu Gede bukan cuma tempat wisata biasa. Di sini, Anda bisa menikmati suasana yang tenang, belajar sejarah, sekaligus melihat langsung peninggalan peradaban masa lalu. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi wisata sejarah yang tidak terlalu ramai, tapi tetap menarik untuk dijelajahi, Petirtaan Watu Gede bisa jadi pilihan. Untuk Anda yang tertarik ke Petirtaan Watu Gede, mudah banget. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko, kemudian belok kanan masuk Jalan Balai Kambang. Ikuti jalan itu, lalu ambil kiri, masuk Jalan Watu Gede. Selamat datang di Petirtaan Watu Gede. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, pagi hari ini kita masih di IGN Talk ya, dan kita juga masih membahas ini soal menyelamatkan peternak di tengah anjloknya harga telur. Dan pagi hari ini kita juga masih bersama dengan Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nurcayani Rahayu SPT, sekaligus dari peternak ayam lokal Ruli Wicaksono. Sayang sekali tadi Mas Ruli kurang stabil ya untuk koneksinya. Kita masih coba untuk sambungkan melalui telepon, kawan. Semoga nanti bisa sambung dengan Mas Ruli. Kita akan melihat ya sejauh ini bagaimana kalau gambaran di tingkat peternak ayam gitu. Baik, kita masih coba untuk menyambungkan dengan Mas Ruli. Untuk kawan-kawan Citigen nanti juga masih bisa sambung ya bersama dengan kami melalui WhatsApp. Oke, kita sudah terhubung dengan Mas Ruli. Selamat pagi, Mas Ruli.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Ini nggak tahu kenapa ini tiba-tiba.
0: Gitu ya, Mas ya.
1: Ini,
0: iya, tiba-tiba tadi hilang, Mas Ruli. Baik, Mas Ruli. Tidak apa-apa, Mas. Kita sambungnya lewat telepon saja ya, Mas ya. Oke. Tadi kita sudah coba dengarkan dari Ibu Ani seperti apa penjelasannya. Saya mau dengar dari Mas Ruli ini. Mas Ruli, bisa diceritakan dulu gimana kondisi usaha peternakan yang Anda jalankan saat ini, Mas? Silakan.
1: Ya, sebentar. Ini saya habis naik turun tangga karena cek WiFi-nya. Untuk kondisi peternak telur, terutama peternak ayam petelur di khususnya Kota Batu dan Palangkaraya, kemarin saya sempat ini apa namanya ngobrol banyak. Jadi betul sekali ya, kayaknya ini teman-teman lagi mengencangkan sabuknya, mengencangkan pinggang untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa melanjutkan kehidupannya sebagai peternak ayam petelur. Jadi kita ngobrol sampai ke arah-arah apa ya, sampai solusi dan permintaan ke pemerintah seperti apa. Kondisi sekarang ini lagi meskipun ya tidak seburuk di kota sebelah seperti Blitar, tapi teman-teman masih istilahnya dalam tanda kutip itu waspada. Keadaannya apa makin buruk, apa jadi bisa lebih baik kayak gitu.
2: Bisa lebih baik kayak gitu.
0: Oke.
1: Halo?
2: Halo?

0: Baik, Mas Ruli. Kemudian Mas Ruli bisa disampaikan, Mas, sejak kapan penurunan harga telur mulai terasa signifikan bagi peternak khususnya, Mas?
1: Kalau pasar itu kan udah hampir 10 harian. Paling tidak merasa penurunan itu udah 2 mingguan ini. Jadi dampaknya dirasakan itu udah hampir 2 mingguan. Sampai di minggu akhir ini terasa banget gitu.
0: Oke, Mas Ruli, sebelum dilanjutkan ya, ini sepertinya sudah bisa terhubung, Mas, di Zoom ya. Coba kita matikan dulu panggilannya supaya suaranya tidak feedback, Mas Ruli ya. Kita lanjutkan di Zoom, Mas. Oke. Coba kita sambungkan kembali, Mas Ruli. Halo, gimana, aman, Mas ya? Nah, ini suaranya sudah muncul, Mas.
2: Iya.
0: Nah, ini sudah muncul suaranya, Mas Ruli.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, baik. Mas Ruli, tadi sudah disampaikan ya, sekitar 10 hari terakhir ya, harga ini sudah mulai terasa turun gitu. Berapa, Mas, harga jual telur saat ini dan gimana ketika dibandingkan dengan biaya produksinya? Mas Ruli bisa ceritakan.
2: Siap. Kalau dari kandang ini hampir sama ya dengan data juga dari Bu Ani. Itu teman-teman jual itu di antara harga 21 sampai 21.500 ambil di kandang itu. Bahkan 2 hari kemarin itu ada teman itu jual di angka 20.500 kan udah mulai turunnya. Ditahan juga telur ini ada masanya, masa freshnya. Kalau dilepas ini istilahnya sama aja menuju langkah kebangkrutan kayak gitu.
0: Oke, bahkan bahkan sampai menyentuh 20.500 ya rekannya Mas Ruli. Mungkin bisa diceritakan juga ketika membandingkan dengan biaya produksi sejauh ini bagaimana rekan-rekan peternak ini mengejarnya, Mas, mengejar kosnya.
2: Untuk apa namanya? Untuk mengejar kos supaya istilahnya enggak merugi ya. Teman-teman ini yang dilakukan itu ada yang ini nutup biaya kosnya itu pakai jual motor kan, terus mengafkirkan secara mengafkirkan dini ayam-ayam yang udah mendekati afkir ini teman-teman saya ini dijual itu untuk menutup kos. Okay. Kemudian bahkan ini kita lagi diskusi ya apa caranya kos iki sok tertutup kita jual langsung ke ecer. Nah, kalau jual ke ecer ini nanti dampaknya ada lagi. Tapi untuk sementara ini dua hal itu tadi yang dilakukan sama teman itu. Jadi menjual aset kayak gitu, Pak.
0: Sampai pada akhirnya menjual aset gitu ya.
2: Sampai akhirnya kayak gitu.
0: Baik. Mas, komponen biaya apa yang paling membebani peternak saat ini?
2: Pakan. Komponen yang pasti ya. Semua apa istilahnya ternak itu kan karena barang hidup ya. Mereka ini butuh pakan, jadi yang paling berat ini di pakan, apalagi kalau jumlah ayam tidak sebanding dengan istilahnya standar minimum berapa ribu ayam yang dia pelihara. Itu sangat berpengaruh di kondisi yang seperti ini. Istilahnya peternak kecil ya. Kalau peternak kecil di bawah 5.000, anggaplah 3.000, dengan keadaan yang seperti ini dia itu mandiri. Kemudian anggaplah semua modal itu dari dia sendiri, nggak pakai pinjaman, nggak pakai bantuan, atau bahkan nggak ikut koperasi. Atau kalau koperasi kan saya hampir sama saja ya, pasti guling ini. Teman-teman ada yang guling ini, hampir guling ini ada.
0: Oke. Baik, Mas Ruli.
2: Betul.
0: Oke, okay, Mas Ruli, nanti kita akan lanjutkan. Saya mau ke Bu Ani dulu. Bu Ani, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, Bu, ya, apakah kemudian kondisi ini hanya terjadi di Kota Batu atau merupakan fenomena yang memang terjadi secara serempak, Bu, nasional? Oke, okay. Bu Ani bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Biasanya sekali nih Bu Ani justru keluar ya dari Zoom pagi hari ini, kawan. Sepertinya koneksinya kurang stabil juga. Oke, okay, ini sudah gabung lagi. Bu Ani, halo. Ya. Yeah. Oke, okay, Bu Ani. Halo. Bisa di-unmute dulu? Iya, baru saja keluar ya, Bu. Oke, okay. Ini sudah aman, Bu, ya?
1: Baru saya lagi.
0: Baik, tapi tadi ini, Bu, ya, bisa tapi tadi bisa mendengarkan apa yang disampaikan sama Mas Luli, Bu, ya, sampai selesai, ya? Iya.
1: Insya Allah.
0: Oke, okay, Bu, sebelum kita lanjutkan lagi, Bu, apakah memang kondisi ini hanya terjadi di Kota Batu atau sebagai fenomena yang memang terjadi serentak, Bu, secara nasional?
1: Kan produksi telur nasional itu terbesar di Jawa Timur, jadi memang wilayah Jawa Timur hampir semuanya itu terdampak. Produksi utama kan di Blitar. Kalau di Batu ini kecil saja peternak yang petelur itu jumlahnya nggak banyak kalau di Kota Batu. Yang terasa dampaknya di Blitar, yang memang pusatnya ayam petelur di sana.
0: Oke, baik. Kemudian kalau melihat data, Bu, ya, peternak yang ada di Kota Batu khususnya ayam petelur ini, ada berapa banyak sih, Bu, pengusahanya?
1: Kalau kalau di Batu ini, kalau yang kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang.
0: Oke, okay, 23 orang.
1: Ya. Mm-mm. Dengan total populasi itu totalnya 84.155 ekor ayam petelur. Jumlah produksinya 73.840 kilogram.
0: Oke. Okay. Baik, kemudian dari 23 orang ini bagaimana, Bu, kondisinya sejauh ini ketika dari dinas monitor, Bu?
1: Ini sementara biasanya mereka kalau sudah kesulitan gitu datang ke kami.
0: Oke.
1: Okay. Sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
0: Oke, biasanya ketika ada kendala ya,
1: karena
0: mereka
1: komponen utamanya peternakan ayam ini kan sulit.
0: Baik, Bu. Ini yang kami tangkap adalah berarti sejauh ini masih belum ada keluhan yang disampaikan dari pihak peternak ke dinas begitu, Bu, ya. Tapi dari dinas masih mengupayakan tadi
1: terus,
0: ya.
1: Terus, Mbak.
0: Oke, halo. Mungkin bisa videonya dimatikan saja, Bu Ani, supaya nanti sinyalnya bisa stabil barangkali. Ya. Baik, Bu Ani masih ada di sini. Oke, okay. Sayang sekali kawan, ini kita masih terkendala ya dengan Bu Ani. Baik, kita nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita jeda dulu sebentar, mengingatkan kembali untuk kawan-kawan sedikit yang mau gabung. Ini terlihat beberapa chat sudah masuk ya, mengingatkan Anda lebih baik nanti telepon langsung kawan. Anda bisa sampaikan di 0811-360-911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
5: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan yang lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
4: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah

0: for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Come on, pagi hari ini masih di Jentok dengan saya Bulan dan masih dengan Bu Ani dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, sekaligus ada Mas Ruli sebagai peternak ayam lokal. Dan di pagi hari ini sudah ada yang gabung ya. Tadi ada yang mau interaktif langsung. Kita coba putarkan dulu ini, tadi ada Pak Pulung voice note yang dibagikan.
1: Selamat pagi Siti Kat, Naimrung gabung ya.
0: Selamat pagi.
1: Di acara Jentok yang alhamdulillah ya, saya rasa ini memang topik yang jarang-jarang di dibahas. Jadi tema-tema peternakan itu memang saya punya semangat sendiri karena memang saya sekolahnya di peternakan.
0: Ya.
1: Kerjanya di peternakan. Itu jadi ya menarik gitu ya. Ya memang ini lagi ujian ya teman-teman yang di di unggas, terutama yang memang unggas itu ya saya kan mengalami sendiri ya, karena saya juga profesinya selain di peternakan kambing saya juga sales pakan kan, sales bahan pakan. Jadi memang repot ya, bicara peternakan ini kan nggak bisa, oh ini urusannya dinas peternakan, oh ini urusannya dinas pertanian, tuh nggak bisa sebenarnya. Sebagai contoh misalnya kita bicara bahan pakan untuk unggas yang namanya bungkil kedelai, itu kita 100% impor gitu loh. Itu bicara bungkil kedelai ya, belum bahan-bahan yang lain, belum vitamin, belum apa. Nah itu memang beban berat gitu ya, apalagi dolarnya seperti sekarang ini. Sehingga menurut saya kalau misalnya kita mau menyelamatkan peternakan, ini kan sebenarnya efek apa ya, efek sekunder sebenarnya. Sudah daya beli masyarakat turun, harga pakannya naik terus karena dolarnya juga ikut naik. Sehingga beban peternak ini luar biasa. Itu loh. Dan saya juga merasakan karena omsetnya juga turun. Itu loh, Mbak. Nah, jadi memang ini bukan ini urusannya dinas peternakan, ini urusannya dinas pertanian, nggak bisa. Memang pertanian dan peternakan itu memang harus satu kesatuan. Nah, kita bicara peternakan ini kan yos repot karena alih fungsi lahan pertanian jadi perumahan itu juga masif. Nah, terus kita mau ngandalkan bahan pakannya tuh dari mana? Ya. Nah, kalau lama-lama misalnya katul nggak ada karena yang nanam beras itu, nanam padi itu juga menyusut. Nah, kita mesti akan ngambil impor, misalnya diganti dengan polar. Itu juga 100% impor karena dari gandum. Nah, itu lama-lama juga mau nggak mau keuntungan peternak akan semakin tergerus. Nah, gitu ya, Mbak ya. Jadi selain ini PR-nya dari peternakan, ini juga PR-nya dari multi OPD sebenarnya, yang ngurusi lahan, alih fungsi lahan, yang ngurusi bagaimana target pertaniannya terpenuhi, bagaimana byproduct-nya itu bisa diolah dengan baik, sehingga beban peternak terutama di di pabrik pakan itu enggak gede-gede amat gitu loh.
0: Okay.
1: Kita bisa bicara seperti ini karena ya saya mengalami sendiri jual bahan pakan itu memang yang bahan pakan lokal itu minim sekali gitu loh, terutama yang diunggas ya. Gitu Mbak dan para narasumber, hanya urus saja. Jadi ini harus diselesaikan multi dinas gitu ya. Nggak bisa ini urusannya dinas peternakan, ini urusannya dinas perdagangan, nggak bisa. Urusannya gizi masyarakat itu sebenarnya terhubung satu dengan yang lain. Begitu, Siti Kat, terima kasih. Sukses selalu untuk peternak ayam di Indonesia.

0: Ya, dan sabar dulu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Pulung sudah bergabung ya di pagi hari ini. Saya sekali Bu Ani ini keluar lagi ya dari Zoom. Nanti kita coba sambung kembali lewat telepon. Sebelumnya saya mau kembali ke Mas Ruli. Mas Ruli, dengan kondisi saat ini yang terjadi Mas ya, lalu strategi apa sih yang dilakukan oleh peternak untuk bertahan di tengah harga yang rendah ini Mas?
2: Terima kasih ya untuk Pak Pulung atas dukungannya. Memang betul sekali yang dikatakan Pak Pulung itu. Kalau ditanya langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin ya. Sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi. Kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita itu udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget, kita jual aset, jual motor ya, gitu ya. Yang ada kan di kandang itu ada beberapa temen yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang, jadi tiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang, ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan. Nah, itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini. Jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu kita akhirkan. Kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini per sekian-sekian per ratus atau per 1000 sekian. Jadi istilahnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah, kalau peternak lain yang dikasih kayak gitu, waduh, jadi mumet aku. Aku pakannya yuk bingung. Nah, akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng kayak gitu. Kemudian ada temen yang juga langsung dari kandang itu jual ke toko langsung, jadi nggak pakai apa istilahnya bakul. Jadi dia peternak, dia juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih meskipun hanya apa ya per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah Rp1.000, tapi kalau kita jual langsung ke ecer, kita dapat 1000-nya itu nggak diambil sama bakul, tapi diambil sama kita sendiri. Kalau nggak per krat ya per 10 kilo itu nanti bisa dikalikan lagi kayak gitu. Nah, cara-cara bertahan ini, istilahnya udah dari dulu kayak gitu kita lakukan per musim. Memang istilahnya per dalam satu tahun kayak gini, kita belum melihat ke arah sampai ke pangsa global kan. Peternak itu kan istilahnya dilihat itu kan yang kasat mata aja, yang di depan mata itu harga pakan sekian, kita nggak tahu pakan ini dari mana datangnya, yang penting di toko itu ada kita beli, pak naik sekian, oke, yang penting kita ada.
1: Baik.
2: Hal-hal kayak gini yang harus dijaga kayak gitu oleh pemerintah, oleh penyuplai makan. Kita belum ngomong soal global ya, belum ngomong makronya, mbak.
1: Iya, iya. Oke, Mas Ruli, nanti kita akan lanjutkan. Ini ada yang mau gabung ya, tadi ada Pak Raffi Udin yang mau join untuk interaktif pagi hari ini. Kita coba sambungkan kembali. Untuk kawan-kawan Citigen nanti juga bisa sampaikan ya, mungkin Anda mau menanggapi di Ijen Talk pagi hari ini, Anda bisa langsung telepon. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Ya, silakan Pak Raffi Udin.
3: Apakah suara saya bisa didengar? Mudah-mudahan tidak seperti suaranya narasumber ya, putus-putus Mbak Ulan ini.
1: Baik, aman Mas Ruli ya?
4: Saya aman.
1: Halo. Oke, baik, aman. Silakan Pak.
4: Bu Sri sudah keluar juga Bu Mbak Ulan.
1: Iya, Bu Sri sudah terhubung dengan kami. Bagaimana Bu Sri bisa dengar suara dengan baik Bu ya?
5: Insya Allah bisa.
1: Oke. Silakan.
3: Sebetulnya tidak hanya ayam sebetulnya Mbak Ulan, karena saya setelah saya lihat Bu Sri ini juga dari Dinas Kabid Peternakan Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, ya gitu sebetulnya kan begitu, betul nggak kira-kira tuh Mbak Wulan? Bu Sri ini dari dinas itu?
1: Betul.
3: Oke. Telur, ini sekarang topiknya telur ya kan gitu kan. Sebetulnya tidak jauh beda manakala juga dengan hasil pertanian Mbak Wulan ya kan gitu kan. Kebetulan Bu Sri menaungi dua-duanya kayaknya kayak gitu kan ya gitu. Jadi hal yang sama sebetulnya. Cuman pertanyaannya saya kan gini. Menurut Bu Sri apa penyebabnya ini? Kan begitu. Apakah karena apa namanya? Odol, over capacity atau mungkin ada kiriman dari luar sehingga harganya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita tahu dari dinas tuh harusnya kan mempelajari itu sebetulnya Mbak Wulan. Mungkin Bu Sri bisa menjawab sebetulnya apa penyebabnya? Ini kan begitu dulu ya Mbak Wulan ya.
1: Okay.
3: Terlepas kalau bicara harganya pakan, sama aja dengan petani juga harganya pupuk Mbak Wulan kan kayak gitu ya. Pengusaha telur itu kan juga punya analisa usaha, ya kan kayak gitu kan. Di analisa usaha itu nanti akan ketemu untung, ketemu impas atau bahkan tekor kan begitu kan Mbak Wulan kan. Yaitu ini di posisi mana sekarang ini yang kita bahas telur sekarang ini, dia untungnya berkurang atau impas atau tekor ya kan gitu Mbak Wulan kayak gitu. Nah inilah perlunya dinas itu mengetahui apa penyebabnya. Kalau harga pakan yang sifatnya dari pabrik ya seperti itulah kondisinya memang kan enggak gitu kan Mbak Wulan kan enggak gitu. Enggak bisa itu ya opo lek jenengi impor ya kan juga jadi mahal kan enggak gitu kan. Karena kita tidak bisa kita swasembada pakan sendiri, swasembada pupuk mungkin ada tapi emboh kok ngono kan gitu istilahnya. Sehingga jangan sampai asumsi kita bahwa kita ini memang harus impor ya. Jadi benar gitu Mbak Wulan kan gitu. Kenapa? Ya memang itu rangkanya panjang itu bicaranya. Itu melebar kemana-mana nanti kan Mbak Wulan. Yang begitunya setelah tahu penyebabnya tentunya Bu Sri akan apa proteksinya terhadap baik petani kepada peternak ini. Itu yang ingin kita dengar sebetulnya kan gitu kan. Tadi suruh nak nurunkan subsidi segala macam kan begitu kan ya kayak gitu. Ini yang perlu dipikirkan oleh dinas terkait ini kan gitu kan. Seperti itu jadi kan gitu. Sehingga kita apa siapa yang disampaikan tadi ya apapun dari piro-piro pasti dituku kan itu sama dengan naik bensin kalau masalah pakan sama pupuk itu berapapun pasti beli kan itu kebutuhan pokok kalau enggak ya rusak semua itu.
1: Oke.
3: Jadi itu mungkin yang perlu diulas itu Mbak Wulan dari dinas ini yang ya leading sektornya di Bu Sri ini yang harus bisa menjelaskan panjang lebar terhadap ini mungkin pelaku seperti Mas Ruli mungkin kalau tak lihat di peternak ayam lokal ya, pikir saya ayam lokal itu ayam kampung itu, berarti kan tidak hubungannya sebetulnya, kan gitu sebetulnya. Apakah ayam petelur itu masuk ayam kampung? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, ya bagaimanalah usahanya, upayanya supaya bertahan, supaya tidak ambruk kan begitu kan? Paling minimal impas kan gitu, keselip tok kan gitu. Tapi ingin kita dengar Mbak Wulan sekali lagi dari Bu Sri.
1: Baik, Pak Rafim.
4: Oke. Bagaimana proteksinya? Apa upayanya dari dinas untuk melindungi peternak?
1: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan Pak Yudi ya sebelum nanti kita ke beberapa penelpon lain. Ini tadi ada Pak Yudi yang juga mau gabung. Saya mau ke Bu Ani dulu. Bu Ani, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rafi Udin ya, ini kaitannya dengan penyebabnya apa, lalu bagaimana gitu respon yang dilakukan dari dinas. Silakan Bu.
5: Baik, terima kasih atas ini pertanyaannya Pak Rafi Udin ya.
1: Ya.
5: Jadi memang kondisi sekarang ini overproduksi, jadi antara permintaan dan produksi itu lebih banyak produksinya. Jadi kan ayam petelur itu umurnya panjang sampai 2 tahun akhirnya. Sementara di bulan-bulan tertentu dalam 1 tahun itu memang ada bulan-bulan yang permintaan itu menurun. Ya seperti yang sekarang ini mendekati bulan Suro di mana orang-orang hajatan, kemudian serapan MPK karena masuk libur sekolah kan berkurang. Jadi ada kelebihan produksi yang itu mempengaruhi harga jual di pasaran. Kemudian proteksinya pemerintah, kita yang sudah dari tadi saya sampaikan, kita berupaya untuk memberikan subsidi kepada peternak untuk subsidi pakan. Jadi kita, karena Bulog itu di bawah kewenangannya pemerintah pusat, kita berupaya mengajukan subsidi jagung kepada pemerintah untuk dibantukan kepada peternak di Kota Batu. Ini kita bicara Kota Batu ya, bukan di kota lainnya begitu.
1: Oke, Bu, ini kan tadi disampaikan kalau baru bulan kemarin ini melakukan pengajuan untuk stimulusnya. Nah, sebelumnya Bu, apa bantuan yang sudah diberikan kepada para peternak yang ada di Kota Batu, khususnya untuk ini ya, ayam petelur ya?
5: Ya, kita setiap tahun itu insya Allah rutin memberikan stimulus konsentrat untuk peternak ayam petelur di Kota Batu. Karena jumlah peternak ayam petelur di Kota Batu itu cuma 23 orang yang tergabung dalam asosiasi peternak ayam petelur, seperti itu.
1: Oke. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan untuk kawan-kawan CityGate yang mau gabung, nanti kita akan coba sambungkan ya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami.
6: Guidance for your life. CityGate FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA.

0: Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baiklah, untuk pagi hari ini kita masih di IGN Talk ya. Sebelum kita lanjutkan bersama dengan narasumber, ini sudah ada yang gabung. Kawan City Gate ada Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Yudi.
1: Iya. Judulnya penyelamatan peternak petelur ya. Yang mau menyelamatkan siapa? Jadi pertanyaan yang harus digarisbawahi. Intervensi pemerintah itu ya dari dulu itu enggak ada hasilnya gitu loh. Yang bisa menyelamatkan dirinya adalah peternak sendiri. Tapi sekarang berat ya, pertama itu produksi ya lebih mungkin. Kenapa lebih? Ya tidak terserap oleh pasar, daya beli masyarakat rendah. Kedua, faktor produksi ya, itu kan meningkat semua gitu. Cuma kita impor itu bahan baku pakan. Bahan baku pakan tidak hanya jagung. Kalau Bartu mengatakan sudah dikasihkan jagung, pakan itu dana jagung. Ada pismil, ya ada pola, ada soybean meal, itu semua impor. Jadi biaya produksi peternak itu meningkat, jadi HPP-nya itu meningkat. Ya toh. Nah, kalau dia rendah jualnya kan dia rugi. Itu loh, kalau menurut HPP-nya itu meningkat, daya beli masyarakat rendah tidak terserap. Sekarang intervensi pemerintah itu tidak ada di sana. Dari dulu kan begitu, tinggal nunggu waktu aja. Itu peternak-peternak yang skala kecil itu tinggal nunggu waktu, percaya dah. Ya toh. Saya ini sudah puluhan tahun jadi peternak, gitu loh. Ya, saya tahu masalahnya. Sekarang bagaimana ceritanya itu pemerintah mengatakan integrasi? Ya, punya pakan diberikan kepada peternak, punya bibit. Mana itu? 200 triliun itu kan belum terrealisasi, ya toh. Intervensi pemerintah itu enggak ada gitu loh. Kasihan peternaknya gitu. Ya toh, tolong itu diperhatikan. Jadi jangan mengatakan bahwa saya intervensi dengan HPP sekian, itu omong doang gitu. Kenyataannya itu bagaimana operasionalnya? Begitu itu yang penting. Bantulah peternakan peternak-peternak itu. Sekarang pasarnya kan bebas. Mau peternak besar integrated itu pasarnya sama gitu. Ya kegilas semua yang kecil-kecil. Ya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Selamat pagi. Mungkin langsung saja dari Bu Ani ya, tanggapannya apa yang ditambahkan dari Pak Yudi pagi hari ini. Silakan Bu Ani.
2: Ya baik, memang kita nggak mungkin pemerintah itu mengintervensi semuanya ya. Jadi saya sampaikan tadi kita memberikan stimulus. Jadi setiap tahun itu kita berikan stimulus pakan. Memang konsentrat itu nggak hanya jagung, banyak komponennya. Dan memang terus terang memang impor semua itu. Dan 70% komponen biaya produksi itu ya dari pakan itu. Makanya kita nggak mungkin untuk memberikan semua usaha itu bantuan semuanya, nggak mungkin. Jadi kita berupaya untuk istilahnya menjaga mereka biar bisa tetap bertahan begitu. Jadi yang bisa kita lakukan, upaya kita di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kita berikan bantuan konsentrat itu. Tahun kemarin kita berikan berapa ton, saya lupa jumlahnya, untuk mendukung peternak biar tetap bertahan dalam menghadapi krisis. Kemudian yang saya sampaikan tadi ya, salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya, kalau untuk unggas 70%-nya jagung. Seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini.
0: Baik, Bu Ani, tadi juga sempat ada yang gabung ya, Pak Pulung menyampaikan lewat voice note. Intinya yang disampaikan Pak Pulung di sini tentu ini PR multi OPD begitu. Jadi bukan hanya dari Dinas Peternakan gitu ya, Pertanian dan Peternakan. Sejauh ini seperti apa Bu koordinasi yang dilakukan bersama dengan beberapa OPD lain?
2: Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait ya, terkait untuk pemantauan harga apa namanya telur ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kan ini termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada ya, swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan, itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerjasama menanam jagung seperti itu.
0: Baik.
2: Biar kita mengurangi impor seperti itu.
0: Oke, Bu Ani, melihat kondisi saat ini yang terjadi ya dengan harga telur yang turun, perkiraan dari Bu Ani sendiri kondisi ini akan sampai kapan, Bu? Dan kapan harga telur ini bisa kembali stabil di Kota Batu khususnya?
2: Terus terang kami sendiri tidak bisa menyampaikan kapan turunnya ya, karena selalu fluktuatif harganya itu. Ya perkiraan kalau misal 1-2 bulan ini mungkin masih apa namanya fluktuatif harganya.
0: Beberapa bulan ke depan masih seperti ya. Ini ya Bu ya, kondisinya ya. Fluktuatif ya, oke. Ya. Baik, kemudian dari Mas Ruli mungkin boleh disampaikan Mas di sesi terakhir ini, apa yang jadi harapan Mas Ruli mungkin untuk OPD gitu ya melalui Bu Ani ini dan tambahan lainnya, silakan Mas Ruli.
3: Baik, terima kasih Mbak Bulan. Harapan-harapan ya, sebenarnya bukan hanya untuk peternak ayam petelur ya, kita kan meskipun sekarang saya sudah enggak peternak ayam petelur, tapi saya juga peternak ayam yang menghasilkan telur. Dalam hal kemandirian lokal, saya istilahnya memelihara jenis-jenis ayam yang telurnya juga saya konsumsi. Jadi saya mandiri dalam telur itu beberapa tahun terakhir sejak saya jadi peternak. Nah harapan saya adalah pemerintah itu terjun langsung ke peternak-peternak, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun yang mandiri. Apalagi yang mandiri ini kan anggaplah peternak itu gaptek, hampir semuanya itu gaptek. Untuk jadi pembicara seperti ini, mereka tuh lebih memilih di kandang. Jam sekian itu nggak mungkin dia jadi depan kamera on cam atau on voice, itu nggak mungkin.
0: Baik.
3: Mereka itu pasti lebih baik melayani ayam-ayam mereka di kandang. Jam segini itu gak akan mau dia untuk berbicara seperti ini. Jadi mereka itu anggaplah mewakilkan suara kepada kami, kepada saya yang saya kan masih ini ketua komunitas ayam di Malang Raya. Jadi setidaknya hampir saya itu lebih tahu kondisi teman-teman juga selain dinas pertanian ya, itu mengetahui kondisi di lapangan seperti apa. Harapannya turunlah teman-teman dinas ini untuk langsung terjun langsung ke ternakan, ke pasar, serapannya bagaimana, OPD yang lain juga diajak berbicara bagaimana di Kota Batu ini supaya selamat peternak ayam petelur ini. Kan di Kota Batu ini tingkat konsumsi makanan terutama olahan telur itu kan banyak. Kue-kue, roti-roti, bahkan hotel-hotel itu sangat membutuhkan hasil peternakan ayam telur di Kota Batu ini. Jadi anggaplah turun kemudian mempromokan juga. Jadi kayak hasil UKM itu terjun langsung untuk ngambil telur di, kita anggaplah bikin list ternak kandang di titik-titik ini, tiap daerah di Kota Batu ini. UKM yang ini ambil di kandang ini, UKM yang ini ambil di kandang ini, hotel yang ini silakan kerjasama dengan kandang ini. Jadi teman peternak ini punya angin segar. Meskipun pakan itu memang tergantung pada impor. Kalau ngomongin Kota Batu ya, Kota Batu kan kota kecil. Sesuatu terjadi di pemerintah pusat, pasti imbasnya langsung ke kota kecil seperti ini. Dan untungnya teman-teman ya, anggaplah peternak lain di kota-kota lain seperti Blitar nggak nyebut kita. Blitar kan serbuannya keluar daerah. Umpamanya kalau kota Blitar yang petelur kota Blitar itu mau nyebut kota Malang, kota Batu, hancur sudah peternakan ayam petelur di Kota Batu ini. Pasti gulung tikar semuanya. Jadi harapannya perlindungan-perlindungan ini secara aktif dilakukan, bukan hanya dari dinas pertanian peternakan, tapi juga dinas-dinas yang lain seperti dinas pariwisata atau dinas bahkan asosiasi ini kan ketuanya anggota DPR, jadi anggota DPR pun juga harus turun ini langsung, istilahnya bentuk nyata dari apa namanya, dari amanah yang diberikan kepada mereka. Jadi rakyat ini tolong diperhatikan, terutama peternak ayam, petelur, meskipun apa namanya minim sekali masih dirasakan oleh teman-teman peternak ini. Jadi harapan saya tolonglah kita ini. Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Ruli. Bu Ani, itu yang jadi harapan dari Mas Ruli ya, mungkin untuk ke depan jemput bola khususnya untuk peternak mandiri juga bisa diagendakan. Mungkin tanggapannya sedikit untuk Mas Ruli, silakan Bu Ani.
2: Baik Mas Ruli, kita jumpa lagi di Citycat. Kebetulan saya sudah kenal baik nih sama saya dengarkan dan nanti kita upayakan untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mas Ruli di dalam nanti kita melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya untuk melindungi peternak di Kota Batu, gitu ya.
0: Oke, baik. Dan terakhir tambahan dari Bu Ani ya untuk harapan kedepannya, termasuk juga mungkin pesan-pesan yang ditambahkan ya untuk masyarakat dan juga para peternak yang ada di Kota Batu, peternak ayam petelur ya khususnya. Silakan Bu.
2: Harapan saya peternak di Kota Batu tetap optimis dalam menjalankan usahanya meskipun selalu ada istilahnya hambatan-hambatan dalam melaksanakan usaha, tapi kami dari dinas berupaya untuk selalu mensupport, membantu para peternak di Kota Batu agar selalu bisa eksis dalam melaksanakan usaha peternakannya. Okay. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya.
0: Baik, terima kasih kawan. Anjloknya harga telur tentu juga bukan hanya soal murahnya bahan pangan di pasaran, tapi juga menyangkut keberlangsungan usaha para peternak ya, yang menjadi bagian penting dari ketahanan pangan daerah. Tentu di sini setelah kita juga dengarkan dari beberapa statement narasumber, perlu kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat supaya peternak tetap mampu bertahan tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap pangan terjangkau. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini, dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan Citycat yang sudah bergabung, dan nanti juga masih bisa menyampaikan beberapa informasi lainnya dengan memanfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, Siti 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 17. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat pagi. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat ingin menyapa Anda semua dan mendoakan semoga kita termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba yang mulia, tentunya kita diminta oleh Allah untuk berikhtiar. Dan di antara ikhtiar itu, di antara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjadi ahli Al-Qur'an. Alhamdulillah, saya telah melakukan riset untuk kemudahan menghafal Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang khusus kami risetkan agar bisa digunakan oleh seluruh kalangan tanpa batas usia ataupun lainnya. Dengan rasa bahagia, kami akan coba perkenalkan Mushaf At-Taisir dengan tampilan terbaru yang memadukan semua unsur hafalan, pemahaman, termasuk penguasaan letak atau peta Al-Quran. Insyaallah, alhamdulillah telah kami desain ini 30 juz sesuai dengan masukan dari teman-teman yang menginginkan secara sempurna 30 juz kita bisa hadirkan. Telah selesai kemudian kita dapatkan ini. Lalu kami jadikan ini untuk lebih mudah dihafalkan dalam konsep setiap satu juz. Dari 30 juz mushaf yang ada, kami hadirkan setiap satu juz, dan satu juz ini kita hadirkan kembali dengan pola yang sangat santai dengan mengemas menjadi lembaran. Satu lembar ini kita bisa hadirkan dalam setiap hari kita beraktivitas. Anda tinggal hanya mengambil satu lembar, satu lembar, satu lembar setiap hari, dan dalam masa yang sangat singkat, satu yang terbatas, dengan izin Allah kita bisa mendapatkan 30 juz Al-Quran dengan cara yang sangat santai. Di sini tersedia untuk hafalan dengan terjemahan untuk menghadirkan makna umum. Kemudian jika dibalik apa yang telah dihafalkan, kita akan coba dapatkan kolom muroja'ah untuk memperkuat, mengulang kembali. Dan di bawahnya kami sediakan tampilan nomor-nomor untuk menghadirkan peta Al-Quran, sehingga ketika Anda bacakan, Anda mengetahui di mana letak posisinya seperti kami tuliskan di atas. Di baris keberapa ia ada di mushaf, dan di nomor mana ia ada dalam penomoran ayat. Bahkan bisa Anda hadirkan dengan suasana yang acak. Apa yang ingin saya sampaikan adalah, ini ingin sekali saya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, karena saya hanya mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, bukan untuk berbisnis, bukan untuk berjualan. Karena itu, hasil riset yang telah kita dapatkan, ingin rasanya kami berbagi dalam konsep wakaf, dan saya mengajak Anda semua untuk terlibat dalam proyek besar ini. Mari kita hadirkan wakafnya. Saya tidak akan pernah mengambil satu sen pun, satu rupiah pun dari hasil ini, tapi kita akan kumpulkan untuk kita bagikan pada siapapun yang ingin menjadi ahli Al-Quran, yang dengan itu mudah-mudahan kita mendapat predikat mulia saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika telah cukup dana untuk mencetak dan tiba waktu untuk membagikan, maka insyaallah saya akan jelaskan kembali bagaimana cara penggunaan mushaf ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan Al-Quran untuk memudahkan kita mendapatkan predikat sebagai ahli Quran sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi Anda yang berminat untuk berpartisipasi menghadirkan jembatan bagi ahli Al-Quran, maka Anda bisa mengikuti dan menghadirkan partisipasi itu pada rekening atau tautan yang bisa Anda dapatkan di layar yang kami tampilkan ini. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa, saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-24 Ramadan di tahun 1441 Hijrah. Dan seperti biasa, kita mengawali jumpa kita dengan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh aktivitas ibadah kita dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ke-24 ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, kita juga bermohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat sejak kita balik sampai dengan detik di hari ke-24 di bulan Ramadan di tahun ini. Ada yang sangat menarik dari tautan janji Rasulullah SAW berdasar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan spesial terkait sandingan ini dengan amal ibadah yang ditunaikan di bulan Ramadan saja. Jadi hal yang menarik ini hanya diberikan di bulan Ramadan, datang setiap tahun, dan umumnya bersanding dengan amalan-amalan yang kita kerjakan saat beribadah di bulan Ramadan. Hal istimewa ini nampak pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah dan rahmah yang Allah berikan kepada setiap hamba-hamba yang beriman. Bila kita perhatikan dengan seksama, teman-teman sekalian, kita bisa dapatkan bahwa beberapa ragam ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam narasi hadis-hadis beliau, seperti qiyam, salat di malam Ramadan, kemudian bahkan siam, puasa di hari-hari Ramadan, bahkan fenomena malam Al-Qadar yang bila kita dapati dan beribadah di dalamnya, sangat menarik bahwa salat malam yang kita tunaikan di malam-malam Ramadan, puasa, siam yang kita tunaikan di siang Ramadan, fajar sampai dengan ke maghrib, kemudian bahkan bila bertepatan ibadah kita dengan malam Al-Qadar, kesemuanya ini tidak lepas dengan sandingan maghfirah, ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita telah sebutkan di awal-awal jumpa kita tentang hadis-hadis terkait dengan amalan ini semua. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan qiyam khusus di malam-malam Ramadhan, ditunaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah, kekuatan imannya, ya, apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang dulu pernah ia kerjakan sampai detik itu. Demikian pula dengan siam, man shoma ramadhana, redaksi yang serupa, hanya berbeda qiyam dan siam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah, ketulusan hati, mengoreksi diri pada saat itu, berpeluang diampuni dosa-dosanya dari sejak dulu sampai dengan detik dia puasa itu. Demikian dengan hadis terkait dengan malam Al-Qadar. Bahkan belum basah ya lisan kita mengkaji ini di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nabi bersabda, man yaqum lailatal qadri, riwayat lain, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun di malam Ramadan bertepatan malam itu dengan Al-Qadar, ya, lalu dia bangun menunaikan salat, dia kerjakan karena Allah, tulus ikhlas mengoreksi dirinya, maka dia berpeluang diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai detik dia menunaikan qiyam itu di malam Al-Qadar. Nah, jika tawaran ini dari mulai malam, siang sampai berjumpa dengan Al-Qadar selalu disandingkan ya dengan
ampunan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa ampunan ini begitu spesial. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat mahal. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan rahmat ini, sampai rahmat dimaksud disandingkan dengan malam Al-Qadar. Ini pun kita buru karena belum tentu tahu di mana malam Al-Qadarnya. Ya. Atau skalanya kita turunkan sedikit untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang spesial sifatnya. Ya, saya katakan spesial karena ini disandingkan dengan amalan khusus tahun sekali, Ramadan saja. Baik qiyam ataupun siamnya. Di luar Ramadan pun ampunan Allah terbentang luas, tak pernah disekat oleh apapun kecuali dihijab oleh kematian. Wafat, selesai. Sebelum wafat, ada peluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena ini disebutkan, disandingkan dengan waktu yang spesial, amalan spesial, maka ampunan

Pertanyaannya, kita memiliki dua persoalan di sini. Satu, dari sekian solat yang telah kita tunaikan di malam Ramadan dan siam yang telah kita lakukan sampai hari ke-24 ini, artinya kalau qiyam sudah 24 kali kita qiyam, kalau siam ini pun hari ke-24, 24 kali kita menunaikan puasa. Malam Al-Qadar belum tahu kita dapatkan atau tidak, wallahu a'lam. Kita ukur dengan dua saja dulu. Jadi kalau kita tiap malam minta ampun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Siang kita juga mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sampai hari ke-24 ini, dari mana taunya kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara singkat, apa ukuran diraihnya ampunan Allah Subhanahu wa taala oleh setiap hamba? Ukurannya apa? Tandanya apa? Indikatornya apa? Ya, kalau secara singkat kan pemahamannya begini. Kita berusaha puasa, salah satunya supaya diampuni dosa kita. Selain mendapatkan pahala. Karena janjinya ada di situ. Kita qiyam malam, kita kerjakan dengan sifat tarawih itu. Salah satunya supaya diampuni dosa kita. Sekarang sudah hari ke-24. Tarawih sudah 24 kali. Siam sudah 24 kali. 24 hari kita kerjakan. 24 malam kita lakukan. Pertanyaannya, apakah selama sampai 24 ini? Apakah selama sampai 24 ini dosa kita sudah diampuni? Apa tandanya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Manfaat pembahasan ini akan menjadi penting untuk menentukan sisa 6 hari ke depan. Ya. Kita akan keluarkan ukuran dari Al-Qur'an, ukuran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ukuran ini telah kita raih, maka kita pertahankan pola ibadah kita sampai 6 hari ke depan sehingga stabil ibadah kita sampai selesai Ramadan. Dan stabilitas ini akan memberikan manfaat pasca Ramadan. Orang yang stabil ibadahnya saat Ramadan, maka itu akan memberikan pengaruh kepada dirinya. Dia akan memiliki, dalam hadis disebutkan junnah namanya, perisai yang menjaga dia dari perbuatan maksiat, ya, sampai dengan 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan lagi. Ya, dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk disebut dengan hudan. Hudan ini salah satu maknanya diberikan kenikmatan untuk ibadah. Sehingga nanti pasca Ramadan akan ada perbedaan dengan sebelum Ramadan. Baik. Sebaliknya, jika sampai hari ke-24 ini tanda dimaksud belum ada, ukuran ini belum tampak, ukuran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala belum hadir, maka 6 hari ini kita maksimalkan mumpung masih ada Ramadan, ya. Oke. Sebab kalau Ramadan sudah tuntas, belum tentu kita temukan orang yang semangat sholat malam lagi. Ya, karena belum tentu kita temukan, makanya orang yang bangun malam itu jadi sedikit, yang istighfar pun jadi minim. Ya, demikian pula yang puasa, apa bisa ditemukan puasa setiap hari selama sebulan? Belum tentu. Ya, paling kuat puasa Daud, sekarang puasa, besok tidak. Selanjutnya puasa, selanjutnya tidak. Atau Senin sampai dengan Kamisnya, itu pun tidak Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Senin, Selasa tidak, Rabu tidak, baru Kamis. Dikenal dengan puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, menunggu pertengahan bulan. Ya, belum tentu kita mendapatkan anugerah seperti kita rasakan sekarang. Ya, karena itu dengan cepat teman-teman sekalian, apa ukuran bagi seseorang yang telah menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil beberapa turunan dari ayat-ayat Al-Qur'an, kita keluarkan dulu misal Qur'an surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-39. Ya. Sudah? Qur'an surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-39. Paling kiri sebelah atas posisinya di mushaf. Yuk kita turunkan. Sudah. Faman taba min ba'di zulmihi. Siapa yang bertobat kembali ke jalan yang benar setelah ia melakukan perbuatan dosa yang melahirkan kegelapan pada dirinya. Perhatikan, ini kalimat luar biasa indah. Fokus teman-teman sekalian. Kata Allah, faman taba. Pertama menggunakan man. Man. Awas. Ismun mausulun yadullu ala fardiyatil amiyah. Kata sambung, konjungsi, menunjuk pada objek dalam konteks ini. Ya, menunjuk pada bentuk tunggal, tapi maknanya luas. Artinya, ini ketika
ajakan

0: Allah subhanahu wa ta'ala, tawaran Allah ya kepada hamba-hambanya beriman, kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, ditawarkan oleh Allah, dibentangkan kepada siapapun tanpa batasan. Tunggal, bentuknya umum, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, ya mohon maaf, mau kaya, mau cukup, gak ada batas rata kehidupan di dunia ini. Ya, tidak bisa kemudian menghambat nilai ampunan Allah untuk diberikan. Siapapun bebas. Jelas sampai sini? Baik, karena itu, karena sifatnya bentuknya tunggal, maka setiap kita dapat tawaran. Jadi kalau ada yang kemudian, mohon maaf, Allah sudah tawarkan, nih saya ampuni, dia nggak minta ampun juga misalnya. Jadi yang salah bukan Allah. Ya, jadi kalau ada orang larut dalam kesalahan, diberikan kesempatan, dia tetap mengerjakan perbuatan buruk. Berarti yang salah bukan Allah. Allah sudah tawarkan, Anda nggak mau taubat. Anda nggak mau kembali. Dan kalimat ini sekaligus memberikan kesan bahwa taubat tidak bisa diwakilkan. Ingat, karena sifat panggilannya mengikat secara personal. Ya, silahkan terbuka untuk umum, tapi sifat taubatnya secara personal. Anak yang berdosa tidak bisa ayahnya yang minta taubat kepada Allah untuk anak. Karena itu Nabi Nuh AS ketika memintakan kepada Allah taubat untuk anaknya, nggak bisa. Anak yang salah, anak yang didorong. Orang tua bisa bermohon kepada Allah untuk melembutkan hati anaknya, memberikan arahan kepadanya, tapi yang menentukan kemudian anaknya. Apakah sikapnya ingin kembali atau tidak? Ya, demikian pula anak ingin minta ampunan untuk ayah, belum tentu juga kemudian bisa berlaku. Hati-hati. Ya, karena sifat permohonan ampunan kepada Allah, sifat personal. Apakah kesungguhan pribadi kita mau kembali kepada Allah atau tidak? Satu. Taba. Ya, saya pernah sampaikan dalam kajian-kajian yang lepas, taba kembali kepada jalur yang benar. Kalau kembali pada yang benar, berarti pernah salah. Yuk, kita rumuskan ya. Taba kembali pada jalur yang benar. Lawan benar, ya, lawannya adalah salah. Jadi kalau orang ingin kembali pada jalur yang benar, berarti dia pernah berbuat salah. Salah dalam narasi Al-Quran, diksinya disebutkan oleh Allah dengan kalimat su namanya. Su, jamaknya sayyiat. Su'un, jamaknya sayyiat. Ditemukan di mana Ustaz? Di Quran surah keempat, An-Nisa. Quran surah keempat. Di ayat ke-17. Ya, ketika Allah menyandingkan kalimat taubat, disandingkan dengan kalimat su. Perhatikan kalimatnya. Ini kata kerjanya taba, sifatnya disebut dengan taubat, kembali pada jalan yang benar. Lihat ayatnya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada ayat ini? Sungguh, taubat kembali pada jalan yang benar itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari orang yang pernah berbuat salah, berbuat buruk, su. Awas, hati-hati, ya. Hati-hati, artinya tawaran Allah yang diberikan pada setiap personal, hamba-hambanya, umum sifatnya, diberikan pada siapapun yang pernah salah. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa di muka bumi ini yang tak pernah salah? Setiap kita pasti salah. Karena makhluk yang diciptakan tanpa salah, itu cuma malaikat. Karena tugasnya tugas kebenaran saja. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Demikian di Quran surah 66 ayat yang ke-6 itu. Tidak mungkin malaikat ya bermaksiat kepada Allah karena tupoksi mereka mengerjakan yang diperintahkan saja. Ada malaikat tasbih-tasbih saja, tahmid-tahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, di Quran surah ke-2 itu. Ayat keberapa? Ayat ke-30 itu, teman-teman sekalian. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jelas? Kami hanya tasbih, hanya tahmid, takdis saja. Jadi enggak ada kerjaan yang lain. Ada yang bawa arasy saja, ada yang nyabut nyawa saja, ada yang nurunkan rezeki dengan izin Allah. Jadi enggak ada peluang berbuat maksiat. Malaikat diciptakan dari cahaya dengan sumber takwa saja. Sementara manusia selain ada jiwa takwanya juga ada nafsunya. Awas, ini perbedaan dengan malaikat. Malaikat takwa saja. Sedangkan manusia selain ada jiwa takwanya ada nafsunya. Kalau kita perluas lagi, ada hewan. Hewan, nafsu saja. Malaikat, takwa saja. Manusia menggabungkan malaikat dan hewan. Ada takwanya, ada nafsunya. Dari mana taunya Ustadz kalau manusia punya potensi nafsu? Buka Quran surah ke-12. Quran surah 12 ayat ke-53. Ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nih su'nya muncul. Ya, kita enggak bisa menilai diri kita suci sepanjang kita masih manusia. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada nafsu. Ya, nafsu. Dan nafsu itu cenderung memerintahkan kepada perbuatan salah. Nih korelasinya. Jadi kalau saya buat peta ke atas, ini manusia, ya kan? Manusia punya nafsu. Nafsu cenderung mengarahkan kepada yang salah. Salah disebut dengan su. Jadi, la ammaratun, cenderung memerintahkan. Gelombang perintah dari nafsu kepada anggota tubuh kita. Nafsu memerintahkan ke mata untuk melotot. Nafsu memerintahkan ke lisan untuk mencela. Nafsu memerintahkan kepada tangan untuk memukul. Nafsu memerintahkan ke telinga untuk mendengar ghibah. Itu rambatan sinyal perintah dari nafsu kepada organ tubuh yang akan berbuat su ini. Itu disebut fujur namanya. Fujur. Rambatan-rambatan keburukannya. Karena itu di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7-10 itu Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Pergabungan antara fujur dengan takwa. Karena ada potensi nafsu, maka cenderung manusia itu berbuat salah. Ustaz pun tak akan lepas dari kesalahan. Pasti. Ya. Sepanjang dia manusia. Makanya kalau ceramah ada yang keliru, ya wajar. Kenapa? Karena manusia. Maka Allah berikan kesempatan ada ustadz-ustadz lain untuk saling melengkapi. Di sini pentingnya para ustadz untuk bersinergi. Sebab kalau dicari kesalahan pasti akan ketemu. Karena manusia. Demikian juga dengan birokrat, diplomat, pejabat, rakyat. Semua dasarnya manusia pasti ada salah. Dan sebaik-baiknya hamba yang salah itu adalah hamba yang mau kembali kepada jalan yang benar. Ini poinnya. Dan ini yang membedakan manusia dengan setan. Ya, Adam manusia diberi oleh Allah isyarat kemanusiaan, pernah berbuat salah, diizinkan oleh Allah berbuat salah untuk menunjukkan kepada anak cucunya nanti sifat manusia bisa salah, caranya kembali. Ya, maka ketika Adam berbuat kesalahan itu dengan izin Allah diberikan jalan untuk kembali, jalan taubat tadi untuk memberi petunjuk kepada kita anak cucunya yang bukan nabi karena kita bukan maksum. Setan salah, setan enggak mau taubat. Ya, di ketika setan berbuat angkuh, salah. Ditawarkan taubat, sombong. Naik, ingin membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan manusia. Setan salah, setan gak taubat. Manusia salah, sifat manusia taubat. Jadi kalau ada manusia hidup di bumi salah, gak mau taubat juga. Patut ditanya, dia manusia atau bukan? Itu poinnya. Ya, jadi, Allahu Akbar, saya sering katakan, jangan pernah menyimpulkan seseorang itu sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menilai diri suci. Karena pasti ada kekurangan dalam diri kita. Sebaik-baiknya hamba yang salah itu, dia kembali pada jalur yang benar. Ya. Saya ulangi ke sini. Manusia punya nafsu. Nafsu memerintahkan pada yang buruk, salah. Ya, karena ada amarah, fujur. Perbuatan salahnya disebut dengan su. Ketika manusia berbuat salah pun, bahkan sepanjang hidup dia sebelum dia wafat, sebelum sampai ajalnya ketenggorokan, saking mulianya Allah kepada kita, spesial. Selama 30 hari. Dalam satu bulan. Diberikan semua kesempatan siang, malam, waktu spesial. Siapa yang mau minta ampun? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Langsung dipaksa. Karena kalau bukan Ramadan, ya gak memaksa. Karena gak dipaksa ini, sebagian orang tidak tergerak untuk mengerjakan itu. Tapi kalau Ramadan, dorongannya kuat. Puasa wajib, dipaksa puasa. Dengan puasa itu istighfar diampuni. Malam diberikan dorongan, walaupun sifatnya sunnah, kita pengen ngerjakan. Istighfar, diampuni. Di paksaan ini muncul karena sayangnya Allah. Kamu lahir bersih, jangan sampai pulang kotor. Dipaksa untuk minta ampun supaya Allah keluarkan rahmat untuk mengampuni kita semua. Jadi kalau dengan kasih sayang Allah ini belum juga mampu kita kembali untuk taubat, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita? Jadi memang benar apa yang Nabi katakan. Semua umatku ke surga. Kecuali yang gak pengen illa man aba. Jadi kalau ada orang yang gak tobat, memang dianya gak pengen. Ini yang bahaya. Nah sekarang, Ini yang menarik. Kembali ke Quran surah kelima ayat 39. Faman taba, siapa yang kembali pada jalan yang benar. Ya kan? Min ba'di zulmihi, setelah dia dalam kezaliman, kegelapan. Ingat, ini isyarat indah dalam Al-Quran, orang yang berbuat salah itu cenderung gelap. Hidupnya gelap. Ya, kalau gelap itu kan cenderung ada pada ketakutan, takut ketahuan orang, sifatnya sembunyi. Ya? Dari mulai takut diketahui, takut diawasi, takut nampak depan orang, pergaulan jadi terbatas, gelap hidupnya. Ya. Anda hidup di dunia itu untuk mendapatkan kesenangan, kenyamanan, keterangan. Kenapa memilih jalan yang gelap? Karena ini sudah fitrah. Orang yang menempuh jalur yang buruk, maka orang menyebutnya dia mengerjakan menempuh jalur kegelapan. Dia hidup di dunia gelap. Ya? Nah, ini sudah fitrah, bahasa Quran begitu. Zulmun, gelap. Dan itu konotasi negatif. Dan Allah memberi jalan pada kita untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Minadh-dhulumati ilan nur. Bagaimana caranya? Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Ini kata kuncinya. Aslah. Dan berubah jadi lebih baik. Aslaha yuslihu. Orangnya disebut muslih. Akar kata utama dari kata aslaha itu salaha. Yasluhu. Orangnya disebut salih. Salih apa artinya? Baik menurut Allah. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ukuran kebaikannya bersumber dari Allah. Ada yang universal sifatnya. Maaf, jujur itu universal. Dermawan, ya kan? Baik, rendah hati, itu universal sifatnya. Baik muslim, baik non-muslim, bisa jujur, bisa rendah hati, bisa dermawan. Ada yang sifatnya spesifik, khusus bagi orang beriman saja. Ya, terkait dengan ibadah, salat, benar. Zakat, benar. Baca Quran, ngamalkan Quran, benar. Ada yang sifatnya terkait dengan sosial, untuk orang beriman saja. Maaf, ada yang sifatnya bentuk larangan, jangan makan daging babi. Ya, jangan minum minuman keras. Jangan narkotika, jangan terlibat di mirasantika. Itu kebenaran yang dibenarkan oleh Allah. Artinya kalau ada orang jujur tapi masih minum, berarti belum taubat. Ada orang jujur masih makan makanan haram, belum taubat. Ada orang misalnya rendah hati tapi main judi, itu juga sama, belum benar. Yang dibenarkan kebenarannya oleh Allah disebut dengan salih. Akar katanya salaha. Kalau kita ingin berusaha berbuat lebih baik, lebih benar, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tambahkan hamzah di depannya. Ya, pindahkan harakat fathah ke sini. A, ini matikan. Jadi aslah, yaitu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata, teman-teman, Allah memberikan indikator orang yang tobatnya diterima itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan perbuatan buruknya, setelah itu ada usaha pada dirinya untuk memperbaiki diri. Jadi bukan sekedar berhenti dan diam, tidak. Misal, mohon maaf, mata digunakan untuk menatap hal-hal yang haram. Gambar yang terbuka, tontonan yang tidak wajar, Anda ingin tobat. Dari mana caranya? Dari mana tahunya kita bertobat? Kembali kepada Al-Quran. Lihat petunjuknya. Pertama, tinggalkan. Jauhkan perangkat-perangkat ini. Serius kita. Kalau mau ninggalkan, perangkatnya jauhkan. Kalau di handphone, uninstall. Ya, sekali lagi, kalau di handphone, uninstall programnya. Jauhkan. Hapus. Kalau di TV, jauhkan. Kalau majalah, buang. Bakar. Ya. Jauhkan. Dengan menjauhkan ini, dengan menghilangkan dari sekitaran kita, maka tidak ada peluang bagi setan untuk membawa kita kembali pada dunia gelap itu. Setelah itu apa? Aslah. Datangkan yang lebih baik yang bisa dilihat. Kalau di TV, channel-channel maksiat, hapus, erase. Hapus. Datangkan channel-channel kebaikan. Channel dakwah, bacaan Quran, ya. Informasi dunia yang memberikan manfaat kepada kita. Silahkan dunia lautan, dunia hewan, dunia astronomi, ya alam semesta misalnya. Belajar kita. Belajar tafsir, belajar hadis, kumpulkan yang bermanfaat. Kalau ada yang soleh, kenapa cari yang salah? Jelas? Karena itu mata dibawa untuk menatap yang baik-baik. Ini yang disebut dengan aslah. Demikian turunannya sampai ke telinga, sampai ke mulut, sampai dengan ke ujung kaki. Nah sekarang tugas kita sampai ke hari 24 ini. Sampai ke hari 24 kita berpijak di bumi dalam menjalani Ramadan ini. Seharusnya kita mengoreksi diri dari awal Ramadan sampai hari ini, dari tubuh kita dulu, ujung kepala sampai ujung kaki. Apa perbuatan salah, su, yang pernah dikerjakan ujung kepala kita sampai dengan ujung kaki? Setelah itu kita taubati, lalu sekarang kita evaluasi. Apakah sudah ada aslah atau sifatnya islah atau belum? Yo, pelan-pelan. Cek dulu. Kalau bisa ada bukunya, mata saya. Apa kebiasaan buruknya? Ya, telinga saya, lisan saya, jemari saya, sampai ke ujung kaki. Cek satu-satu. Sampai hari ke-24 ini, lihat. Kalau belum sempurna, malam ini kita tangisi. Untuk mata dulu. Ya, kemudian kita berjanji kepada Allah, tinggalkan yang buruk-buruk, datangkan yang baik. Demikian pula selanjutnya, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Yang paling menarik, ada cara, bahkan gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran untuk praktek tentang koreksi diri ini. Masya Allah, Al-Quran itu luar biasa. Keterangannya ada, petunjuknya ada, contohnya ada, caranya pun diberikan juga. Yuk kita lihat. Bacaan zikir yang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai contoh dari amalan orang-orang soleh sebelum kita, khususnya dari kalangan para nabi. Saya ambil contoh misal cara koreksi diri tentang perbuatan zalim, ya. Zulmun itu kan gelap, perbuatannya disebut dengan orangnya zalim, perbuatannya zulmun, zalama yazlimu, zulmun, ya. Fokus ini Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 23. Masih ingat tadi ayatnya? Yang Quran surah 5 ayat 39? Faman taba min ba'di zulmihi. Siapa yang pengen jadi orang baik, jadi orang benar setelah dia berbuat zalim, zulmihi. Ya? Orangnya disebut zalim. Perbuatannya zalama yazlimu. Zalama. Kalau Anda ingin mengakui begini, ya Allah, saya berbuat zalim, maka Anda katakan, ya Allah, zalamtu. Ya, kalau Anda ingin memohon rahmat Allah, ya Allah, Engkau yang merawat saya, Engkau yang menghidupkan saya, Engkau yang mewafatkan saya, Engkau yang menyembuhkan saat sakit, ya Allah, segalanya bersumber dari-Mu. Maka kalaupun saya salah, Engkau pasti akan mengampuni dosa saya. Anda sebut sifat Allah dengan rububiyahnya, perawatannya, maka Anda katakan Rabbana. Karena itu dalam doa kita sering menyebutkan Rabbana. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Maka kita katakan Rabbana. Rabbana. Untuk diri kita, Rabbi. Saya berbuat zalim, zalamtu. Ya? Yeah. Zalama perbuatannya. Saya berbuat zalim, zalamtu. Baik. Tapi di rumah kan bukan sendirian. Kalau Anda anak, pasti ada ayah, ada ibu. Di mana ada anak ingin masuk surga sendirian sementara ayah ibunya enggak ikut? Pasti pengen bawa ayah ibunya. Kalau Anda orang tua, pasti pengen melibatkan anak-anaknya. Kalau Anda suami, pasti pengen istri juga ikut. Intinya, enggak mungkin kita masuk surga sendirian. Surga terlalu luas untuk kita sendiri. Ya, kita ingin ikutkan yang lain. Maka kalau kita ingin tarik suasana banyak itu ke dalam diri kita untuk bermohon kepada Allah, kita ganti kata gantinya dari tu menjadi na, dhamirnya jadi na. Rabbana zalamna, na, zalamna. Masya Allah. Perhatikan Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita, betapa berfikir sayang pada setiap anak cucunya. Ketika beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih untuk memberikan petunjuk kepada anak cucunya. Kalau beliau kan nabi, nabi sifatnya maksum, ketika turun ke dunia jadi nabi. Ketika dicipta di akhirat diberikan ujian sebagai petunjuk kepada anak cucunya. Ini pekerjaanmu, ini larangannya, ini musuhnya. Ya, turun kamu ke muka bumi berikan petunjuk kepada anak-anakmu. Ketika beliau diizinkan berbuat salah itu, kemudian turun ke muka bumi, ya. Peristiwa terjadi di Quran surah kedua ayat 35 masuk ke surga untuk training sementara. 36, ya, godaan setannya ditampakkan, berbuat kesalahan, 37-nya diberikan kalimat taubat, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nah, kalimat taubat itu sesungguhnya hakikatnya untuk kita. Ya, karena Nabi Adam itu nabi, kembali kepada Allah minta pasti diampuni, sifatnya kemudian maksum, tapi kita kan bukan nabi. Karena itu peristiwa dari Nabi Adam itu diberikan petunjuk kepada anak cucunya supaya kalau salah nanti seperti ini cara istighfarnya. Seperti ini cara kembalinya. Ya. Bagaimana caranya? Saking sayangnya Adam alaihissalam, beliau tidak mengatakan. Padahal bisa beliau katakan begini, Rabbana zalamtu nafsi. Aku salah ya Allah. Istriku pun salah. Ya, tapi beliau melihat peluang, boleh jadi akan ada anak cucuku terjebak oleh setan. Karena anak cucuku pun ketika turun nanti dari keturunan Adam alaihissalam, setan sudah berjanji akan menggoda mereka tanpa kecuali. Maka Adam katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang merawat kami, menyayangi kami, menjanjikan surga kepada kami, menjanjikan kalau sakit disembuhkan, kalau salah dimaafkan, kalau dosa diampuni. Zalamna anfusana. Kami mengakui kami sering berbuat zalim. Kami banyak salahnya, ya Allah. Ya, saya salah, ayah saya salah, ibu saya salah, istri saya salah, suami salah, anak-anak salah, teman-teman salah, ya Allah. Karena itu ketika Anda menyebutkan kalimat zalamna, coba gambarkan siapa yang Anda kemudian ingin ikut sertakan. Apakah ayah Anda, ibunda, istri, anak-anak, ya, adik kakak kita, masukkan di situ. Zalamna anfusana. Ketika menyebut kalimat anfus, zalamna anfusana. Ah. Anfusana. Anfus jama dari kata nafas. Nafas itu kan dari kita, ini. Wakil dari tubuh kita. Nafas maknanya banyak sekali. Bernafas, nafas. Kumpulan terfujur dengan takwa, nafas. Diri ini pun seutuhnya nafas namanya dalam bahasa Arab. Ya. Karena itu, ini bagian pertama koreksi. Ketika Anda menyebutkan anfusana, cek mata, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Apa dosanya? Apa salahnya? Maka bangun sebetulnya di setiap malam Ramadan. Kalau bisa Anda kasih kurikulum, malam pertama saya ingin selesaikan dosa dengan orang tua. Bayangkan salahnya apa, minta ampun sama Allah. Kalau sudah wafat doakan, kalau masih hadir minta maaf, minta doa, minta kepada Allah, minta dan perbaiki. Setelah itu rubah sikap kita dengan cara yang lebih baik. Demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Lalu kepada pasangan hidup, anak-anak, teman-teman, saudara-saudari kita, praktekan ini. Dan yang paling dahsyat, kalimat ini langsung diturunkan oleh Al-Quran di surah ke-7 ayat 23. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu mengampuni dosa kami. Kalau enggak kamu, Engkau ampuni ya Allah. Kalau enggak Engkau ampuni, kami termasuk rugi. Kami akan menderita ya Allah. Sedangkan Engkau Tuhan yang penuh dengan nilai kasih. Engkau tidak mungkin membiarkan hamba-Mu menderita. Kami mohon ya Allah. Kalau dengan permohonan ini belum juga diampuni, dengan cara apa lagi kami memohon kepada-Mu ya Rab. Ya. Ini di antara cara-cara yang sangat menarik. Karena itu, teman-teman sekalian, saya Adi Hidayat. Di penghujung kultum Aku Suka ini, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua. Pertama, mari kita koreksi diri kita masing-masing sebagai apapun kita. Apakah di keluarga anak, suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, saudari, atau dalam konteks yang lebih luas dengan passion kita, ustadkah, pejabatkah, rakyatkah, pedagangkah, pengusahakah? Lihat diri kita, koreksi, karena mustahil ada manusia yang sempurna. Jangan pernah mencela pelaku maksiat yang ingin bertobat. Karena mereka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu, waktu terbaik bagi kita saat Ramadan ini untuk bermohon, gunakan zikir terbaik yang dicontohkan Al-Qur'an untuk merasakan keadaan diri kita dan kembali kepada Allah sebelum kematian menjemput kita. Ada satu lagi yang paling dahsyat, Al-Qur'an memberi isyarat dengan zikir-zikir tertentu setelah kembali kepada Allah itu, maka orang-orang yang bermohon kepada Allah dijamin langsung oleh Al-Quran seketika permohonannya akan dikabulkan, permintaannya akan diberikan. Bahkan nanti ada di antara mereka yang belum bermohon kepada Allah, sudah diturunkan jawaban sesuai dengan kebutuhan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Siapa mereka dan seperti apa narasi Al-Quran menjelaskan itu? Insya Allah kita akan bahas
1: esok di hari ke-25 di bulan Ramadan dengan topik yang sangat spesial, rahasia terjawabnya doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kalau lagi pengen main air, tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, proses pembangunan relokasi tahap 2 Pasar Induk Gadang sisa 15%. Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, pada pekan kedua bulan Juni, sejumlah lapak pedagang di Pasar Induk Gadang belum juga dibongkar. Tersisa jumlah lapak sekitar 50 meter yang seharusnya segera dibongkar agar program rehabilitasi atau perbaikan jalan bisa segera diwujudkan. Sejumlah lapak yang belum dibongkar ini memang masih menantikan selesainya pembangunan tahap 2 tempat relokasi yang dibangun secara swadaya. Rencana rehabilitasi jalan di kawasan Pasar Induk Gadang diketahui menggunakan dana alokasi khusus atau DAK senilai 14,9 miliar. Perbaikan ini dibutuhkan karena sepanjang jalan itu kondisinya rusak parah dan sering terjadi banjir. Kawan, Komisi E DPRD Jatim soroti berhentinya tunjangan profesi guru. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengatakan, kondisi ini menyangkut hak ribuan guru yang belum tersalurkan. Dia menambahkan sekitar 35 ribu guru ASN di Jawa Timur terdampak akibat tidak adanya dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Sementara itu kawan, dia mendorong adanya langkah cepat dan terukur untuk menyelesaikan persoalan ini. Kawan, Timnas U19 Indonesia persiapan fisik lawan Australia. Timnas U19 Indonesia memastikan langkah ke semifinal ASEAN U19 Championship 2026 setelah tampil bagus di fase penyisihan grup dan perlu menghadapi tantangan berat di semifinal melawan Australia. Nantinya Garuda Muda akan menghadapi Australia di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang pada hari Kamis hari ini. Dan Australia menjadi lawan berat karena sebagai juara grup C dengan produktivitas gol tinggi selama turnamen. Pelatih fisik Timnas U19 Indonesia, Sofi Imam Faizal, mengatakan, saat ini pihaknya mengutamakan kondisi fisik pemain agar berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan. Sementara itu, pelatih Timnas U19 Indonesia, Nova Arianto, menyampaikan, rotasi pemain juga dilakukan di pertandingan sebelumnya untuk menjaga kondisi tim dan mengatur beban kerja pemain selama turnamen. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Ya, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 91 FM Gaiden for your life. Kawan, selamat pagi dengan saya Bulan. Pagi hari ini, semangat hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya. Seperti biasa, suhu lumayan dingin pagi hari ini. Untuk Anda yang sedang bersiap perjalanan mengarah masuk ke Kota Malang, di pagi hari ini kita juga sedang live di TikTok. Sudah ada beberapa yang menyapa, ada Pak Sultan dari Kasin ya. Boleh Pak Sultan ditambahkan seperti apa kondisi di sana. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga mau melanjutkan perjalanan lepas dari Kota Malang mengarah ke Kota Batu, Anda bisa ambil jalur utama. Kondisi sejauh ini masih terpantau lancar dua arah. Dan kali ini kami juga mau menambahkan satu informasi penting buat Anda yang sedang terkendala di kesehariannya, sering internetnya lemot, tentu ini juga cukup mengganggu untuk pekerjaan ya. Anda bisa pindah ke Kapten Naratel kawan. Jadi Anda bisa nikmati internet real speed bukan upto, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam.

0: gratis biaya instalasi ya. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik kawan, pagi hari ini tadi ada yang sempat telepon ya, ada Pak Anto. Coba kita sambungkan dulu Pak Anto, ini pagi-pagi sudah mobile ya Pak Anto. Mungkin Anda kawan yang sekarang juga ingin berbagi informasi lainnya bisa langsung telepon di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar Kabupaten Malang ya, seputaran Pakis, Anda bisa ambil jalur utama, kondisi juga sama kurang lebihnya, masih terpantau ramai lancar saja. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anto.
1: Waalaikumsalam. Gimana walaupun kepingin ya.
0: Banget Pak.
1: Butuh semangat.
0: Di mana Pak posisi? Iya.
1: Ini saya di Sulfat, Pak. Alhamdulillah lancar ya. Saya tadi lewat jauh jajar. Juga enggak ada kendala. Cuma kendalanya cuma satu, Mbak.
0: Apa tuh, Pak?
1: Waktu lampu merah banyak yang terobos.
0: Waduh.
1: Yang dari Patjopuro. Yang menuju ke arah Danau Toba itu kan ada rambu penunjuk arah kan. Stoplight itu loh.
0: Iya.
1: Topan itu loh, Pak. Nah, itu kan kalau yang dari arah Kerinci sama dari perumahan itu kan hijau. Dan dari arah timur itu kan merah.
0: Iya. Nah,
1: mereka-mereka itu kadang mobil kenceng banget. Sudah merah kan belok kiri. Biasanya mereka-mereka tuh berpikir jalan terus. Coba kalau di lampu yang di Danau Toba itu, Danau Toba, Danau Kerinci yang dari Majapura itu nyalanya merah, memberi kesempatan yang dari arah Danau Kerinci belok kanan ke arah Danau Toba itu. Nah, kadang gitu Mbak.
0: Baik.
1: Mereka-mereka yang harusnya tertib,
0: ya,
1: yang harus memberi kesempatan dari arah Danau Kerinci atau dari perumahan itu, mereka malah melotot kayak marah-marah, sering kayak gitu. Padahal bahaya banget. Lingkung harusnya tertib kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, itu yang jadi catatan. Ya mudah-mudahan lah. Apa rambunya kurang besar gitu loh?
0: Apa kurang besar Pak Anto? Enggak kayaknya ya Pak.
1: Enggak lah Pak. Ya karena ya biasalah, namanya gak pernah ada petugas, jadi meremehkan gitu. Kalau sudah kejadian, baru menyesal gitu Mbak. Ini di Sulfat juga aman terkendali, ramai juga aktivitas warga. Biarpun dingin tetap harus beraktivitas biar dapur mengebul. Gitu aja Mbak, semangat pagi.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catatan tambahan dari Pak Anto ya, bicara pelanggaran rasanya di Malang ini hampir setiap hari. City Gate pun juga sering menerima. Mungkin selain Pak Anto yang sering mengabarkan ada Pak Handi, Pak Gunawan gitu ya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita coba cek dulu ya bagaimana pagi hari ini lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan Anda yang sedang bersiap mobile dan berencana mengakses di ruas tol, kondisi pagi hari ini terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Dari sekitar Gate Singosari, kemudian Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga sama, tidak ada kepadatan. Bahkan untuk Anda yang pagi hari ini mau lanjut mengarah ke sekitar Waru, juga masih terpantau lancar. Semoga cuaca bersahabat

pagi hari ini kawan-kawan CityGate yang punya update seputar tol seperti apa, boleh Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000.

0: Karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
0: Le, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
1: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
0: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Potensi UMKM Kota Batu menuju pasar internasional terbuka lebar berkat kreativitas lokal. Tapi pelaku usaha masih terbentur masalah konsistensi produksi, adaptasi digital, dan ketatnya persaingan global. Di tengah dinamika ekspor ini, akankah target UMKM Go Global menjadi peluang nyata atau sekedar mimpi? Sekretaris Diskum Perindak Kota Batu, Nurbianto Pujo menyampaikan, Pemkot Batu terus memperkuat daya saing UMKM lewat program 365 Up untuk mengubah pola pikir usaha rumahan menuju standar global, serta memfasilitasi legalitas, kualitas produk, hingga akses pertemuan dengan pembeli internasional.
2: Lanskap ekonomi Kota Batu itu minim sekali dengan manufaktur besar dan didominasi memang oleh usaha mikro. Sehingga tantangan utama sebetulnya kita itu mengubah pola pikir atau mindset dari usaha skala rumahan itu ke standar global. Banyak dari pelaku UMKM kita memang masih belum memiliki legalitas yang masih seringkali dianggap sebagai beban administrasi oleh mereka. Namun kami terus menjalankan program-program kami. Yang terbaru adalah 365 Up, berarti 365 Up itu artinya adalah kita mencoba untuk menaikkan kelas pelaku UMKM dari bahkan belum punya usaha hingga sampai memiliki produk ekspor dan punya kapasitas sebagai seorang eksportir itu, Mbak.
1: Guru Besar Manajemen UNMER Malang, Bu G. Triatmanto menyampaikan, potensi UMKM Kota Batu untuk Go Global sangat besar, namun tantangan utamanya ada pada konsistensi kapasitas produksi, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan dalam digital marketing dan strategi ekspor.
3: Yang jadi persoalan kadang-kadang itu adalah ketersediaan barang untuk mencukupi di pasar dunia. Ketika buyer-nya itu banyak, terus kemudian ketersediaan barang yang ada di sana itu masih sedikit, nah itu yang kadang-kadang sering jadi persoalan. Sehingga ketersediaan dari hulu ke hilir ini perlu komplit. Jadi keberlangsungan, keberlanjutan ketersediaan barang untuk melayani pasar global ini menjadi penting. Kalau tidak, ini ya cuma sebentar saja, setelah itu hilang ya.
1: Owner Tohu Srijaya sekaligus eksportir produk UMKM Kota Batu, Sukirno menyampaikan, kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing di luar negeri, tapi aktivitas ekspor saat ini menurun akibat ketatnya persaingan pasar digital, sehingga pemerintah perlu memperluas akses pasar dan memperkuat asosiasi UMKM.
4: Kenapa kok bisa ekspor? Karena saya bekerja sama dengan pihak kedua. Kalau saya langsung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kendala di saya produksi. Ya, sekarang sudah sepi lah. Tidak sampai ekspor lah. Kita ngelayani teman-teman sendiri, itu sudah ada orderan. Nah, jujur aja, karena semenjak ada wali kota yang baru ini, itu saya tidak pernah dikunjungi. Atau bagaimana solusinya pemasaran ini, bagaimana UKM ini, bagaimana terus nasib-nasibnya UKM Kota Batu bagaimana, belum tersentuh selama bapak kita yang sekarang ini. Ya mungkin masih repot di dalam hal pembenahan di Kota Batu.
1: Pasar dunia bukan sekedar soal kualitas produk, melainkan keberlanjutan produksi dan perluasan akses pasar. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, ambisi ekspor produk lokal ini akan sulit bersaing di kancah internasional.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
3: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, termasuk beberapa catatan yang sudah disampaikan. Ada Bu Fatimah, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, amin. Malang sekarang serasa kembali ke tempo dulu ya, adem-dem. Tapi alhamdulillah cuaca cerah ceria seperti hati kita semua. Alhamdulillah, selamat beraktivitas Bu Fatimah, terima kasih ya sudah gabung. Kemudian ada juga dari Pak Ayat. Nah ini Pak Ayat, posisi lagi di area Batu, lalu lintas arah Batu masih lancar dengan kondisi cuaca cerah pagi hari ini. Ada foto juga yang ditambahkan dari Pak Ayat, jam 6 lebih 36 menit tadi. Terima kasih. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya, kabar lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan ya. Sebelum nanti setelah 911 Hot News, kita masuk di Ijen Talk kawan. Jadi Ijen Talk, kita akan bicara ini kaitannya nanti dengan kecelakaan Bromo kembali terulang. Apa yang salah? Nanti kita akan diskusikan bersama dengan tiga narasumber. Ada dari perwakilan Polres Pasuruan, karena memang titik terakhir itu ada di Pasuruan ya kejadiannya. Kemudian kita juga undang dari Sigma Safety Drive and Ride Coach, sekaligus perwakilan dari komunitas Jeep. Anda nanti juga boleh ikutan gabung di 0811-3600-911.
7: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, buat Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah masuk ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar di sepanjang Pandan termasuk juga di area Sidoarjo. Bahkan nanti lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, semuanya masih terkondisikan. Semoga cuaca di pagi hari ini juga mendukung ya untuk perjalanan Anda di sekitar tol. Kawan-kawan Citygate yang punya update seputar tol, boleh nanti Anda tambahkan selain di WhatsApp ya, di @citygate911fm.

kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaan khas yang berkembang di masyarakat, salah satunya Topeng Malangan. Kalau mau tahu detailnya tentang Topeng Malangan, Anda bisa datang ke Padepokan Topeng Malangan Asmoro Bangun atau biasa dikenal dengan Padepokan Panji Asmoro Bangun. Padepokan ini salah satunya yang sampai sekarang masih mempertahankan kelestarian budaya asli Malang seperti pembuatan topeng Malangan dan sanggar tari topeng Malangan. Padepokan ini bukan hanya sebuah lembaga seni, tapi juga merupakan wadah untuk mendalami dan menghormati tradisi Jawa Timur. Padepokan yang berdiri sekitar tahun 1900-an ini diawali oleh Mbah Serun, tokoh yang mempopulerkan topeng Malangan, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Mbah Kiman. Sekitar 1930-an, putra dari Mbah Kiman, Mbah Karimun, mulai membuat topeng Malangan dengan dibantu putranya Taslan. Kemudian di tahun 1992, Taslan meninggal dunia. Lalu Mbah Karimun dibantu cucunya yang bernama Trihandoyo. Mbah Karimun sendiri wafat tahun 2010, sehingga padepokan dikelola Trihandoyo beserta istrinya. Sebenarnya dulu padepokan Asmoro Bangun ini namanya bukan Asmoro Bangun, tapi Pandowo Limo. Karena cerita yang diangkat itu adalah cerita Purwa Ramayana Mahabharata. Kemudian setelah masanya Mbah Karimun, itu beralih nama menjadi Asmoro Bangun karena cerita yang diangkat adalah cerita Panji. Dan Mbah Mun memang ingin mengangkat cerita Panji karena cerita ini hampir sama dengan cerita Mahabharata. Makanya beliau ingin mengangkat yang punya Jawa Timur sendiri. Kegiatan di Asmoro Bangun sendiri ada 4. Yang pertama, latihan menari yang dilakukan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada latihan karawitan atau gamelan yang biasanya dilakukan setiap malam hari di hari Minggu dan juga Jumat malam. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan membuat topeng Malangan. Itu biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kalau jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang terakhir, juga ada pertunjukan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Namanya Gebyak Malam Senen Legian, dan semua yang belajar dan menonton itu tidak ditarik biaya. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Padepokan Panji Asmoro Bangun ini, langsung saja ke Jalan Prajurit Selamat di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang dusun ini memang sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai pusat pengrajin topeng Malangan di Kota Malang. Dan dusun ini dikenal sebagai kampung topeng yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pakisaji. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda bisa belok kanan, ikuti saja jalan sampai ada gapura. Selamat datang di Padepokan, sebelah kiri jalan. Jangan lupa kawan, untuk Anda yang datang ke Padepokan Asmoro Bangun untuk share keseruannya di sosial media kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.